0: melebar ke lahan sebelahnya.
1: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
3: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
4: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
5: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
3: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
7: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Biyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
6: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
8: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
7: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan, kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas Yung?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta, bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: dengan logika.
1: Logika dari Satrina pendengar Pro 1. Ini enak ya, lagu remake dari lagunya Ruth Sahanaya nih. Lagunya Mama Ute dinyanyikan lagi sama penyanyi Indonesia namanya Satrina. Logika judulnya. Menemani Anda di Jakarta pagi ini, Roli Huta Hayan masih akan ada sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani pagi hari Anda menjalani aktivitas ya. Semoga ini udah nyampe kantor ya. Udah setengah 8 ya, udah di pukul 7.30. Jam 8 biasanya kan masuk kantor ya. Ya, biasanya harusnya sih udah dari kantor nih, udah mulai santai ya. Karena mungkin tadi naik transportasi umum, jadi sekarang mulai kipas-kipas muka kalau yang cewek ya, bisa dandan di kantor kali. Atau sarapan dulu sebelum kerja ya. Dan sekarang di Jakarta pagi ini saya sudah punya tema nih yang akan kita bahas ya pendengar Pro 1. Akan ada 3 tema yang ada pilih nih temanya. Nanti yang paling banyak akan kami bahas bersama dengan narasumber. Jadi kalau misalnya Anda mau bahas tema yang mana, Anda boleh kasih tahu kenapa nih ini tuh perlu dibahas gitu ya. Kenapa ini jadi pilihan Anda gitu. Silakan kirim ke 0811 7972 7912, atau ke line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Di mana temanya yang pertama itu adalah habiskan 876,7 miliar rupiah. Aduh, bacanya aja udah panjang nih. Ini progres renovasi sekolah di Jakarta. Yang kedua, Dishub DKI kerahkan 1.420 personel urai kemacetan pagi mulai Senin ini. Kemudian DKI sebut kasus guru lecehkan murid di SMKN 27 dalam pemeriksaan. Silakan dipilih, dipilih, dipilih pendengar Pro 1. Mana tema yang paling menarik untuk Anda? Sekali lagi ya, habiskan 876,7 miliar rupiah. Ini progres renovasi sekolah di Jakarta. Yang kedua, Dishub DKI Jakarta kerahkan 1.420 personel urai kemacetan di pagi ini mulai hari Senin. DKI yang ketiga, DKI sebut kasus guru lecehkan murid di SMKN 27 dalam pemeriksaan. Silakan dipilih ya beserta alasan Anda di 0811 7972 7912.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah,
1: yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
3: Sama 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Kutahayan, pendengar Pro 1. Saya masih punya 3 tema yang akan dibahas di Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih. Mana yang paling cocok untuk Anda, yang paling menarik ya, bisa langsung kirimkan ke 0811 7972 7912. Nanti yang paling banyak dipilih akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Di mana tema yang pertama itu adalah habiskan 876,7 miliar rupiah progres renovasi sekolah di Jakarta. Yang kedua, di Sub DKI kerahkan 1.420 personel urai kemacetan pagi ini mulai di hari Senin. Dan yang ketiga, DKI sebut kasus guru lecekan murid di SMKN 27 dalam pemeriksaan. Silakan Anda pilih, pendengar Pro 1. Dan ini sudah ada WhatsApp dari Pak Pandu di Jakarta Selatan.
6: Sebaiknya memang harus ditingkatkan ya anggaran pendidikan DKI Jakarta itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Fokus di situ dulu. Nah, ini kayaknya apa yang disarankan oleh salah satu anggota DPRD DKI, bahwa penerapan pemindahan alokasi LGDP untuk sekolah rusak itu hanya diterapin. Langsung direspon sama Mas Pram. Dan ini harus ditingkatkan. Jangan hanya masalah renovasi besar-besaran sekolah negeri masa sekolah internasional. Next, kesejahteraan guru. Itu yang paling utama. Jadi, nanti semoga Dinas Pendidikan DKI Jakarta di topik nomor 1 akan saya bertanya kepada beliau. Bagaimana nasib kesejahteraan guru di DKI Jakarta? Dan apakah sudah berkoordinasi dengan pusat untuk masalah ini? Selain renovasi sekolah, kesejahteraan guru, sama apa kabarnya dana BOS? Karena ini bagi saya, penerapan dana BOS untuk hal yang bermanfaat, kok malah di DKI Jakarta yang bisa kelihatan banget? Mungkin netizen pada komen sekolah SD di tempat saya masih masih rusak nih, tolong dibenahi lagi gitu. Ya, semoga nih dilanjutkan program ini. Jadi pilot project untuk provinsi lainnya di Indonesia. Jangan hanya sekedar konten, jangan hanya sekedar omong-omong. Kiprah masalah ini dilanjutkan. Saya setuju nih dengan pemanfaatan anggaran pendidikan untuk hal yang bermanfaat. Semoga nanti yang bermanfaat ini mengalir terus seperti air mengalir sampai ke dari hulu sampai ke hilir. Jadi saya pilih nomor 1, Karoli. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Pandu. Siap nih jadi Menteri Pendidikan ya habis ini ya Pak Pandu ya. Terima kasih ya untuk responsnya. Kemudian ada Ibu Rani. Ibu Rani pilih nomor 2. Roli, saya pilih nomor 2 ya, karena setiap hari naik KRL dan lanjut kendaraan umum. Kalau jalanan macet, perjalanan ke stasiun ikut terhambat. Semoga petugasnya ditempatkan di titik yang memang rawan macet ya. Baik. Kemudian ada Bapak Fajar dari Matraman. Pilih tema macet nih Roli, kadang jarak yang sebenarnya dekat bisa ditempuh lama banget gara-gara macet. Kalau ada petugas yang ngatur dengan sigap, setidaknya kendaraan bisa bergerak lebih tertib ya. Kemudian ini ada Bapak Bambang yang memilih nomor 3 ini. Katanya, saya ini prihatin kalau ini terjadi pelecehan di lingkungan pendidikan, di mana sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman. Saya berharap proses pemeriksaannya objektif dan tidak ada pihak yang menutupi fakta ya. Kemudian ada Ibu Tika yang juga pilih nomor 3 nih. Kalau menyangkut keselamatan anak di sekolah, orang tua pasti ingin anaknya belajar dengan tenang ya Roli. Semoga ini kasusnya segera diperiksa secara serius dan anak yang menjadi korban ini mendapat perlindungan. Amin, amin, amin, amin, betul. Ini yang jadi korban pasti akan butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Harus tetap didampingin terus gitu. Kemudian ada Ibu Yuli. Ibu Yuli pilih nomor 1 nih dari Kebayoran Lama. Wah, deket nih sama Mas Pandu Ibu Yuli, sama-sama warga Kebayoran Lama ya. Menurut saya ini penting dibahas ya, nomor 1 Roli. Karena sekolah yang bagus jangan cuma di kawasan tertentu saja. Anak-anak dari keluarga sederhana juga berhak mendapatkan tempat belajar yang nyaman dan fasilitas yang memadai. Baik, untuk Anda saya masih buka ya pilihannya. Anda masih bisa pilih nih tema yang kami sajikan di 0811 7972 7912. Yang pertama adalah habiskan 876,7 miliar rupiah. Ini dia progres renovasi sekolah di Jakarta. Yang kedua, Dishub DKI kerahkan 1.420 personel urai kemacetan di pagi hari ini mulai hari Senin. Yang ketiga, DKI sebut kasus guru lecehkan murid di SMKN 27 dan sedang dalam pemeriksaan.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali empat rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan empat rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Ah, Seno, harga beras sekarang, gila ya.
2: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
1: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
2: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
1: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
2: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
1: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
2: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
1: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
2: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
1: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
2: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 sebesar Rp98,4 juta rupiah per jemaah. Dari jumlah ini, biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah mencapai sekitar Rp54,6 juta rupiah. Sementara sisanya bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Kesepakatan ini diambil dalam rapat Komisi 8

0: DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penetapan biaya tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang optimal sekaligus menjaga keseimbangan pembiayaan bagi para jemaah. Beralih ke informasi berikutnya, Unit Penanganan Sampah atau UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara membuat perahu unik berbentuk tank yang diberi nama Tank Hantu Kali Cilincing. Perahu ini dibuat dengan memanfaatkan 2.850 botol plastik bekas serta berbagai material lain seperti jerigen, kayu, bambu, ban bekas, dan besi. Memiliki panjang 7 meter dan kapasitas hingga 12 orang, perahu ini disiapkan untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan 2026 di Danau Sunter pada 18 Oktober mendatang. Setelah festival, perahu direncanakan menjadi sarana edukasi dan wisata air gratis bagi masyarakat yang membawa sampah organik. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Peter Pan dengan Di Balik Awan mendengar Pro 1. Menemani kita di pagi hari ini. Semangat ya lagunya. Saya juga masih punya 3 tema yang bisa Anda pilih nih, dan nanti akan kita bahas ya pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini bersama dengan narasumber terkait. Anda bisa ikutan langsung pilih di 08 11 79 72 79 12. Selamat pagi Ibu Saurin. Ibu Saurin memilih tema nomor 3 nih ya, terkait dengan DKI sebut kasus guru lecehkan murid di SMKN 27 dalam pemeriksaan. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1, Anda masih bisa ikutan pilih ya. Yang pertama itu topik temanya adalah habiskan 876,7 miliar rupiah ini progres renovasi sekolah di Jakarta. Yang kedua, di Sub DKI kerahkan 1420 personel urai kemacetan pagi mulai Senin. Dan yang ketiga, DKI sebut kasus guru lecehkan murid di SMKN 27 dalam pemeriksaan ya. Sudah ada di line WhatsApp ini Bapak Hendra yang pilih nomor 1. Saya pilih nomor 1 Roli, karena sekarang biaya pendidikan makin banyak ya. Jadi kalau pemerintah bisa perbaiki fasilitas sekolah negeri, ini sangat membantu orang tua ya. Yang penting pengerjaannya berkualitas dan transparan. Baik. Kemudian ada Bapak Agus di Cengkareng pilih nomor 2 nih. Saya penasaran, 1420 personal itu akan disebar kemana aja, Roli? Karena di wilayah Jakarta Barat, beberapa ruas jalan bisa padat sekali saat jam masuk kantor dan sekolah. Mudah-mudahan ada dampak nyata. Amin. 1000 mungkin di Jakarta Barat nih, Pak. Enggak ya, dibagi ya ke 5 wilayah ya. Kemudian ada Bapak Fajar di Matraman yang juga ikutan pilih nih ya. Pilih tema nomor 2 Roli, terkait dengan 1400 personel yang dikerahkan urai kemacetan. Apakah memang ini akan berfungsi dengan baik nih ya, dari Dishub? Baik, siap. Nanti akan kita bahas ya, Pak. Kemudian ada Ibu Wati juga pilih nomor 2. Ini karena setiap hari ngantar sekolah anak sebelum kerja, kalau macetnya parah ini semua jadwal berantakan, Roli. Semoga pengaturan lalu lintasnya perhatikan keselamatan anak-anak sekolah. Baik, baik, baik. Ada Ibu Lilis juga di Koja nih, pilih nomor 2 ya. Saya pilih tema ini karena kemacetan bikin capek fisik dan pikiran. Setuju kalau ini ya, Ibu Lilis. Berangkat pagi-pagi udah stres di jalan. Mudah-mudahan petugasnya bukan cuma ngatur kendaraan, tapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Oke. Ini kayak polisi kecil ya. Bantu pejalan kaki nyebrang jalan ya. Kemudian ada Ibu Siska pilih nomor 3 nih. Kalau Ibu Siska sedikit berbeda pilih nomor 3 karena memilih kasus ini karena korban pelecehan sering takut bicara. Menurutku sekolah harus punya tempat pengaduan yang aman supaya siswa berani melapor tanpa takut disalahkan atau diintimidasi. Kemudian ada Ibu Nurul ya. Ibu Nurul di Kembangan Jakarta Barat. Aku pilih kasus ini ya Roli karena anak sekolah perlu tahu nih batasan tubuh dan berani bilang tidak kalau merasa tidak nyaman. Edukasi tentang pelecehan ini juga penting supaya siswa tahu harus cerita ke siapa ketika mengalami atau melihat sesuatu yang mencurigakan. Baiklah, ternyata paling banyak pilih nomor 2 nih ya. Ini kayaknya sesuatu yang baru yang bikin fresh juga di hari Senin pendengar Pro 1 terkait dengan Dishub DKI kerahkan 1420 personel yang urai kemacetan pagi ini dimulai dari hari Senin. Nah, nanti kita akan bahas deh bersama dengan narasumber terkait ya, pendengar Pro 1. Kalau Anda masih mau ikutan interaksi, mau ikutan berpendapat, silahkan 08 11 79 72 79 12.

0: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
1: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak? Saya yang coba bawain presentasinya.
2: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
1: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
2: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
1: Ih, saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
2: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
1: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
2: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. It get off dengan takut. Semoga gak ada yang takut menghadapi hari Senin ya, karena kalau kata orang bijak, monster day. Dari dulu sampai sekarang kok gak berubah sih monster day, padahal harusnya hari Senin tuh semangat ya, karena hal baru ya, to do list baru. Semoga semuanya menyenangkan dan nyampe kantor gak ada yang bete-bete karena jalanannya macet gitu ya. Karena hari ini tuh dari Dishub DKI Jakarta ini mengerahkan 1.420 personel yang urai kemacetan pagi ini. Wah, salut nih untuk yang sudah terjun langsung ya, pendengar Pro 1. Jadi informasi ini melalui Dishub DKI Jakarta yang mengerahkan 1.420 personel untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas di gerakan bersama atasi kemacetan pagi atau gebrak pagi ya. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kalau program ini memperkuat pengendalian lalu lintas melalui pemantauan langsung dan koordinasi di titik-titik prioritas kepadatan di wilayah kota administrasi Jakarta. Di mana nantinya gebrak pagi ini dilaksanakan setiap Senin, Selasa, dan Kamis ya, pada pukul 6.30 sampai 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan pejabat struktural, staf, serta penyedia jasa lainnya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pengamat transportasi yang tersambung lewat line telepon pada pagi hari ini, ada Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi Mbak Uli, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak, alhamdulillah. Pak Joko, ini ada sebuah gebrakan di hari Senin ya Pak. Gebrakan pagi nih Pak, yang baru launching hari ini banget Pak, tanggal 12 Oktober 2026, terkait dengan gerakan bersama atasi kemacetan pagi nih Pak. Dan ini tuh menurunkan para pejabat ya, yang langsung mengidentifikasi hambatan, memperkuat koordinasi penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Tujuannya sih mendukung perjalanan masyarakat jadi lebih lancar, aman, dan nyaman ya. Setiap Senin, Selasa, dan Kamis dari jam 6.30 sampai 8. Gimana nih tanggapannya Pak Joko?
1: Ya, ini sebenarnya bagus-bagus sekali. Cuman saya kira kurang efektif ya.
0: Oke.
1: Tenaga manusia itu punya keterbatasan, apalagi pejabat itu sudah tua-tua, sudah mau pensiun, ya kan?
0: Paling dia
1: nggak mikir kalau dia suruh anak buah apa ajudannya, dia di mobil aja nanti kan, coba aja anda percaya. Kalau ada yang netizen usil kan, pejabatnya mana? Nggak ada itu.
0: Oke.
1: Persoalannya bukan di situ. Persoalannya itu ya, pertama, kendaraan masuk Jakarta tuh 4 juta per hari.
0: Iya.
1: 4 juta orang lah ke Jakarta, bukan kendaraan 4 juta orang.
0: Orang ya,
1: oke. Yang bisa diakomodir angkutan umum, Trans Jabodetabek, LRT Jabodetabek, KRL, MRT ya. Untuk angkutan jarak itu hanya sepertiganya saja dari 4 juta. Sekitar 1,3, 1,2 lah dari itu ya. Jadi 2/3 itu masih naik kendaraan pribadi. Kendaraan pribadinya paling banyak motor.
0: Roda 2 ini ya Pak.
1: Roda 2. 75% itu sepeda motor.
0: Oke.
1: Yang kedua, di Jakarta pun meskipun sudah dikasih angkutan, tetap aja orang Jakarta naik sepeda motor.
0: Iya, karena lebih cepat kali ya Pak. Bisa.
1: Nah itu tadi memang semuanya bisa lebih cepat. Kenyataannya kan tidak kan, karena macet.
0: Iya betul. Karena jalannya nggak nambah-nambah ya Pak. Segitu-segitu aja ya.
1: Nggak bakal nambah jalan Jakarta, jalan Jakarta umat, nihil sekali.
0: Nihil. Jadi memang pertambahan kendaraan ini yang semakin banyak ya Pak?
1: Betul. Berani nggak pusat itu memperlakukan Jakarta kayak di NTT sekarang? Di NTT itu sulit cari pertalite, cari apa tuh susah. Bisa nggak dilakukan di Jakarta sehingga mereka naik angkutan umum begitu. Tapi nggak berani perintah pusat itu. Jakarta dikasih lebih, luar Jawanya dibuat sengsara kan gitu.
0: Jadi sebetulnya tenaganya tidak perlu dikeluarkan sebanyak ini ya Pak, tapi justru regulasinya yang harus dibetulkan.
1: Kebijakan sepeda motor.
0: Karena yang paling banyak pertambahannya adalah sepeda motor ya Pak.
1: Iya, pusat itu yang melakukan itu. Pemda DKI nggak bisa apa-apa, minta bantuan pusat. Kalau pusat tidak melakukan pengereman sepeda motor, ya
0: Ya.
1: seperti ini.
0: Oke.
1: Jadi bukan produksi urusan lain. Sekarang bagi pisang berani nggak?
0: Oke.
1: Ya, BBM sepeda motor Jakarta nggak usah subsidi,
0: Oke.
1: kasih yang mahal, cabut, gitu kan? Kemudian DKI melakukan pembatasan, jangan kasih insentif 3 juta rupiah untuk sepeda listrik. Ini kan
0: Oke.
1: tidak
0: Ya.
1: dalam rangka 2029, ya kan? Nah, kasih semua. Itu pembodohan terhadap rakyatnya. Enggak pembodohan, pemiskinan programnya. Enggak sadar rakyat kita dibodohin dan tetap dimiskinkan. Akhirnya Jakarta sekarang, kota-kota dunia seperti Jakarta, kenapa mereka bagus pabrik transport, apa, tidak begitu macet? Karena pabrik transportnya bagus, sepeda motornya sedikit. Sayangnya ketika Kementerian Perindustrian tahun 2022 ke luar negeri, ke Eropa, mereka belajar bagaimana mengatasi munculnya apa di Indonesia, motor listrik loh. Di sana tuh nggak ada sepeda motor. Bohong kok saya bilang mereka lihat sepeda motor, tapi kok kebijakannya motor, itu ngapain ke Eropa? Sayangnya wartawannya masih muda-muda, belum pernah ke luar negeri, jadi tulis saja dibohongin orang Kementerian Perindustrian.
0: Baik. Nah, Pak Joko, tadi saya tertarik nih dengan langkah pusat yang harus diambil gitu ya, Pak. Regulasi-regulasi yang sebaiknya ditentukan terkait dengan kebijakan sepeda motor ini ya. Tadi Bapak juga kan sempat bilang tuh terkait dengan BBM subsidi untuk kendaraan bermotor, kemudian pembatasan insentif untuk sepeda motor listrik gitu ya, Pak. Cuman kan kayaknya ini terlalu apa ya? Terlalu kayaknya kaget banget gitu Pak kalau misalnya ini langsung dilakukan gitu ya Pak. Mungkin ada opsi regulasi lain nggak menurut Pak Joko nih? Perlahan-lahan tapi pasti gitu Pak. Atau memang harus langsung dikat itu?
1: Ya sebenarnya berani apa tidak? Masalahnya tidak mau kan?
0: Iya.
1: Karena pejabat kita masih tamak, masih serakah. Jadi kesulitan mereka dapat keuntungan itu. Ya kan, insentif paling laku ya di Jakarta sepeda motor itu, luar Jakarta nggak ada duitnya kan. Ya orang Jakarta lagi yang beli, macet lagi kota Jakarta. Bisa aja kalau mau CC-nya dikecilkan kayak tahun 80-an itu, CC
0: motornya
1: 80.
0: Ya.
1: Iya, dikecilkan, tapi kan butuh waktu, nggak bisa seketika.
0: Ya.
1: Ya kan masih kalau mau ya begitu, kalau nggak mau ya sudah kita nikmati aja kemacetan sudah. Biarin aja.
0: Berdamai aja ya, Pak.
1: Akhirnya memang gue pikirin pejabatnya juga menikmati kok. Karena pejabat kita itu tidak pernah ngalami macet, dia selalu dikawal, persoalannya di situ.
0: Betul, bagian itu.
1: Betul, makanya sebenarnya pindah ke IKN. Kalau di IKN nanti gak ada mobil pejabat lagi.
0: Lancar karena semua ya Pak.
1: Pindah di IKN baru mereka nyadar. Karena kabinet kita itu menterinya menteri kabinet Jabodetabek, bukan kabinet Indonesia.
0: Ya.
1: Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, paham Indonesia tahunya menteri yang berhasil itu menteri yang dari luar Jawa. Yang orang Jakarta nggak paham yang sukses, nggak ada gitu-gitu aja.
0: Karena ini ya tidak merasakan di luar Jakarta gitu ya Pak ya.
1: Kalau pejabat kita nggak merasakan, mustahil
0: sulit ya
1: lah mengatasi kemacetan itu.
0: Baik. Nah, Pak, terkait dengan regulasi pembatasan akses warga naik motor gitu ya. Ini kan kayaknya motor tuh dekat banget sama warga Jakarta gitu ya, Pak. Bisa cepat kemana-mana. Tapi kalau misalnya adanya pembatasan ini, bukankah jadi sedikit susah gitu untuk beraktivitas? Ini jadi dilema juga sebetulnya ya, Pak. Karena yang satu bilang susah, tapi disarankan untuk naik transportasi umum. Tapi mereka bisa aja bilang kalau kualitas angkutan umumnya juga sekarang masih belum nyaman, masih belum banyak gitu ya Pak. Bahkan kalau misalnya naik transportasi umum kita mungkin bisa 1 atau 2 jam gitu di jalan. Nah apalagi kalau ngelihat KRL pada jam-jam sibuk, gimana nih Pak jadinya sebaiknya? Harus dimulai dari mana kalau misalnya pemerintahnya juga belum bisa kasih regulasi yang win-win solution nih Pak?
1: Ya biarin aja kayak gini.
0: Okay.
1: Kita mikirin susah, mereka juga nggak mikir. Memangnya pejabat kita mikirin rakyatnya? Kan tidak kan?
0: Okay.
1: Biarin aja macet. Ngapain kita pikirin susah-susah? Kalau mereka dapat uang banyak, gaji gede juga nggak mikirin rakyatnya.
0: Oke. Jadi ya serba kepentok ya Pak.
1: Ya biarin aja. Kita mikirin susah-susah, mereka juga diam-diam makan-makan enak sekarang kan, apa mereka mikirin? Oh, pergi kemana-mana dikawal kok.
0: Baik, nah terkait dengan kita kembali lagi nih Pak ke Gebrak Pagi ya. Ini gitu ya, ini kan sudah mulai di mulai gitu programnya setiap Senin, Selasa dan Kamis. Kira-kira nih menurut Pak Joko perkiraan nih akan bertahan sampai kapan ini Pak?
1: Ya sampai mereka pejabatnya loyo aja tuh sakit-sakitan, kena encok gitu kan.
0: Berarti tunggu kita sekarang lagi nunggu ini ya Pak, lagi nunggu apa namanya evidence ya. Mana nih foto-foto yang sudah turun ke jalan gitu ya Pak ya?
1: Lah itu pejabat sudah mau pensiun, nggak mungkin dia pinggir jalan, dia udah ngerti. Makin sakit, makin udah mau pensiun, yang pusing kepalanya.
0: Mantau aja berarti ya Pak.
1: Pensiunan 5 juta nggak cukup ini di Jakarta, pusing itu kepalanya mau pensiun itu kan.
0: Nah terkait ini juga nih Pak, ada kaitannya juga dengan anggaran nggak nih Pak? Karena kan pasti kalau ada program baru ada anggaran juga yang ditentukan nih.
1: Nggak, sebenarnya kalau Jakarta itu sudah bagus kok pabrik transportnya. Dia bisa menggapai 92% sudah sangat bagus. Masalahnya tadi motor itu menggiurkan, beli rokok satu batang, satu bungkus naik sepeda motor, nggak mau jalan kaki. Akhirnya bangsa kita jadi bangsa pemalas.
0: Iya.
1: Kita banyak gemuk-gemuk kan, maaf ya. Perempuan-perempuan, ibu-ibu, mama itu gendut-gendut kan. Coba lihat orang Jepang, orang Singapura, nggak lihat guys gendut itu. Kenapa mau jalan kaki? Kita kan malas jalan kaki. Ntar naik motor, lihat aja orang Singapura, Jepang, badannya langsing kan. Sekarang kita keburan-keburan, maaf ya. Tapi kenyataannya begitu, malas untuk jalan kaki.
0: Baik.
1: Kita jadi bangsa jalan kaki karena motor tadi.
0: Sip. Baik Pak, terima kasih Pak Joko untuk obrolannya pada pagi hari ini nih. Jadi memang
1: nggak mengundang lagi saya nih abis ini kan, terlalu keras ngomongnya.
0: Enggak dong Pak, sehat selalu ya Pak Joko. Terima kasih loh. Abis ini saya jalan kaki deh, rajin.
1: Jangan kemberet lah. Nanti suaminya cari pasangan baru lagi.
0: Selamat pagi ya Pak, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.
1: Semangat.
0: Semangat Pak. Itu dia Joko Setiowaryono, penghemat transportasi pendengar Pro 1 yang ikut bergabung di Jakarta Pagi ini. Kasih pendapat juga gitu ya terkait dengan ini nih, Dishub DKI kerahkan 1420 personel urai kemacetan pagi ini mulai Senin. Untuk Anda yang juga mau ikutan interaksi boleh silakan 0811 7972 7912. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
3: Jakarta pagi ini, pendengar Pro 1, masih bersama saya Roli Huta Hayan di tema Jakarta pagi ini, di mana tema terpilih hari ini adalah di Sub DKI kerahkan 1420 personel urai kemacetan pagi ini mulai dari hari Senin. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan pengamat transportasi, ada Bapak Joko Setiowaryono. Kali ini di line telepon saya sudah tersambung dengan seorang konten kreator yang ternyata pagi hari ini tuh turun juga ke jalan ikutan gebrak pagi. Coba saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Po Caca.
4: Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Neng?
3: Alhamdulillah Po Caca. Kita baik-baik gimana aja ini? Nih. Pendengar Pro 1, ini Po Caca nih, saya kenalin dulu seorang content creator ya. Ini Instagramnya namanya @anastasia putri ya Po ya.
4: Betul.
3: Nih kontennya adalah konten Betawi banget ya, Mpo.
4: Iya.
3: Ya ampun, kontennya menghibur loh, aku suka nontonin. Dan Mpo Caca ini sering juga menjadi salah satu takeover di CCTV Jakarta Takeover bareng sama Disup ya, Mpo ya.
4: Betul.
3: Jadi kalau Anda suka lihat nih di sosial media, Mpo Caca suka komentarin orang-orang yang ngelanggar zebra cross ya, yang nggak pakai helm, yang cengtri ya, Mpo ya.
4: Iya, itulah saya yang suka ngomel-ngomel entuh.
3: Yang suka ngomel-ngomel entuh. Dan tadi pagi nih Mpo Caca ikutan operasi gebrak pagi. Gimana experience ya Mpo Caca? Ada apa aja tadi pagi yang terlihat nih di gebrak pagi? Sama di mana aja tadi pagi tuh?
4: Tadi pagi tuh sebenarnya banyak titik yang udah diprioritasin sama para staff dan juga pejabat yang turun langsung. Tapi tadi Caca kebagian di depan Monas.
3: Ya ampun, dekat kantor kita dong.
4: Oh iya, nah itu patung kuda ya.
3: Patung kuda bener. Empo di mananya tadi tuh Empo?
4: Persis di simpang yang di puteran tuh. Di depan
3: yang galian MRT Monas,
4: itu kita,
3: depan Monas ya persis ya.
4: Iya betul. Jadi tadi kita Po Caca kedapatan titiknya di situ. Terus alhamdulillah dengan cuaca yang sangat sendu ya pagi ini, jadi kita ngerasa hari ini tadi perjalanannya juga banyak sudah mulai tertib karena mungkin banyak masyarakat yang ngelihat banyak petugas gitu ya. Jadi udah bisa kita tertibkan untuk gimana mereka harus berhenti gitu. Dan cukup lancar sih alhamdulillah pagi ini.
3: Oh, cukup lancar ya alhamdulillah. Tapi sepemantauan Po Caca tadi selama bertugas ya, itu paling banyak nih kalau ada yang salah-salah tuh, banyak salahnya di mana tuh Po? Yang enggak patuh sama aturan.
4: Nah, ternyata dipikir ya kalau di lapangan gitu kan dipikir mereka aware dengan helm gitu. Tapi ternyata mau banyak petugas pun mereka ada beberapa yang tadi masih nggak dipakai helmnya padahal di bawah. Akhirnya tadi kita tegur langsung. Terus juga di jalan mungkin terlalu ngebut, jadi ketika si lampu kuning udah nyala, mereka tuh masih tetap bablas gitu. Jadi tadi ada satu emak-emak yang kita rada tegur gitu dengan cara pelan-pelan. Alhamdulillah sih dia ini ya nerima gitu kita kita bilangin.
3: Kagak dijawab gitu, terus ya Mpok.
4: Benar begitu.
3: Iya. Dan jadi ternyata yang masih paling banyak itu masih banyak yang enggak suka pakai helm dan juga masih suka ngejar lampu kuning ya, Mpok ya. Bablas. Nah, tadi kalau Mpok Caca bertugas nih ada bersama dengan pejabat siapa aja atau mungkin dari tim di sub-nya sendiri gitu?
4: Sebenarnya untuk yang turun langsung itu pejabatnya itu ada kepala dinas-dinas perhubungan ya DKI Jakarta Pak Budi Awaludin dan juga wakil kepala dinasnya juga ada terus eselon 3, eselon 4 beserta staf-staf lainnya juga sama bahkan PJLP juga hadir langsung. Tadi sih kalau untuk di titik yang bareng sama Mpok Caca tadi ada Pak Budi Awaludin dan juga eselon 3 sih.
3: Oke. Po, ini kan rencananya setiap Senin, Selasa dan Kamis ya. Mpok Caca bertugasnya hari apa aja nih kira-kira?
4: Sebenarnya kalau misalnya untuk satu minggu itu untuk staff-staffnya yang udah ditentukan itu tuh sebenarnya mereka emang udah sesuai titik dalam satu minggu itu supaya bisa melihat evaluasi di satu titik tersebut. Tapi kalau untuk Mpok Cacanya tergantung arahan Pak Kadis aja. Kalau misalnya Pak Kadis sudah hadir ya kita langsung hadir.
3: Kita berangkat ya Mpok ya. Jadi memang satu tim itu akan disiapkan selama satu minggu agar bisa dievaluasi ke depannya gitu ya.
4: Betul, makanya kan tujuannya turun langsungnya juga para pejabatnya juga supaya bisa memperkuat supervisi ya. Jadi kayak misalnya ada keputusan-keputusan yang memang harus keputusannya datang dari pejabatnya bisa langsung dilakukan saat itu juga.
3: Oke. Mpok Caca ini sedikit menarik nih ya. Kita agak sedikit serius kali ini. Tadi ada informasi kalau ternyata petugasnya banyak akhirnya masyarakat tuh jadi lebih takut gitu ya. Paling enggak lebih segan gitu. Berarti menurut Mpok Caca sendiri penurunan petugas di lapangan yang cukup banyak ini bisa menjadi salah satu solusi kemacetan kah atau justru jumlah kendaraan di Jakarta seperti yang kita tahu ya Po setiap tahunnya tuh bertambah gitu dari kendaraan bermotor baik itu yang pakai bensin pakai yang listrik gitu ya Po, gimana menurut Po Caca nih setelah lihat di lapangan?
4: Kalau kita lihat di lapangan tadi tujuan kita sih pengennya memang supaya mengurai gitu kemacetan yang ada. Itu tujuannya. Tapi tentunya kan ini gak bisa cuma dilakuin dalam satu kali terus tiba-tiba langsung berubah gitu. Kita akan lihat juga sih kedepannya akan seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat jumlah kendaraan yang semakin hari ya, orang ada aja yang beli kendaraan baru gitu. Tadi sih kalau kita lihat di jam-jam kemacetan pagi hari di jam 6 sampai jam 8 mungkin lebih fokusnya juga di jam 7 dan juga jam 8 itu masih tetap terlihat padat. Tapi ketika tadi kita lihat langsung ketika mereka bisa lebih taat aturan itu sebenarnya bisa mengurai kemacetan gitu sih. Karena ketika ada orang yang satu atau dua mobil yang mungkin parkirnya sembarangan atau itu kan bisa lebih memperparah kemacetan kan. Apalagi di titik-titik ini tuh kita memprioritaskan titik-titik yang ada proyek juga. Sehingga kalau misalnya ada orang yang
3: halo Pak, maaf aku terputus. Halo. Sebentar ya pendengar Pro 1, sepertinya ada kendala jaringan nih, terputus sama Mpok Caca di line teleponnya. Saya akan coba kembali hubungi sebentar. Ini kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mpok Caca ya, karena terputus. Seru sekali ternyata ya experience-nya Mpok Caca nih, sempat terjun langsung ikutan gebrak pagi bersama dengan Tamdisub tadi pagi ya. Mpok Caca maaf kita terputus nih.
4: Iya sinyal aku kayaknya.
3: Iya nggak apa-apa. Oke silakan dilanjutkan Mpok Caca. Halo. Oke. Masih terkendala sinyal sepertinya aku pendengar Pro 1. Bagaimana nih untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini sedang ada di jalan juga gitu ya. Dan tadi juga sempat melihat ada gebrak pagi gitu bersama dengan tim Dishub. Pasti banyak sekali petugas di jalan ya. Ya, Po, gimana yang terakhir? Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar Pro 1 nih ya, supaya bisa tertib lalu lintas. Karena ternyata tadi setelah Po Caca ikutan, kalau banyak yang patuh lalu lintas, macetnya nggak terlalu parah gitu ya, Po ya?
4: Betul banget.
3: Okay.
4: Itu paling pesan-pesannya buat masyarakat, yep. Kalau urusan lalu lintas, rambu lalu lintas, itu kan bukan cuma sekedar tugas petugas aja ya.
3: Yep.
4: Jadi diharapkan juga untuk masyarakat tetap bisa sadar akan peraturan yang ada, karena kita juga dari Dishub bukan sekedar ngomel-ngomel aja, tapi memang demi keselamatan dan kelancaran masyarakat dalam berkendara. Gitu.
3: Baik, makasih Mpo Caca.
4: Maafin ya, ini kita sinyalnya anu-anu.
3: Enggak apa-apa, aman aja. Sehat okay. Selalu ya Mpo, sampai ketemu.
4: Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya semuanya.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Mpo Caca. Itu dia pendengar Pro 1 ya, Mpo Caca nih, konten kreator yang tadi pagi sempat ikutan juga dalam acara ataupun program Gebrak Pagi ini ya, yang dilaksanakan oleh Dishub pendengar Pro 1, yang katanya kalau ternyata kita pada patuh lalu lintas juga, ternyata itu sedikit-sedikit membantu untuk mengurai kemacetan. Untuk Anda yang saat ini berada di jalan, saya juga mengucapin untuk hati-hati di jalan ya.

0: katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon makin bagus dong.
1: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
0: Dua?
1: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
0: Yang nyaring sinar ultraviolet.
1: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
0: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
1: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
0: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
3: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital.

101,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kita informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saatnya Halo RRI Niche. Halo RRI, hari ini bisa menjadi tempat Anda mengeluarkan keluh kesah ya, terkait dengan fasilitas publik atau mungkin ada masalah di dekat rumah Anda ya, atau mungkin ada galian yang menyebabkan jalanan bolong, atau daun-daun yang sudah menutup marka jalan, atau informasi di jalan gitu ya. Pendengar Pro 1, mungkin ada pelang satu arah udah mulai gak kelihatan kali ya, pelang belokan juga mungkin udah gak kelihatan gitu. Boleh nih langsung aja diinformasikan ke Halo RRI ya, di 08

0: Adel, kalau dengar kata pariwisata, yang kepikiran pertama apa?
1: Kalau aku sih healing ya, biar nggak pusing.
0: Sama aku juga. Tapi ternyata pariwisata nggak sesederhana orang datang, jalan-jalan, terus balik pulang loh. Tapi di balik wisata ada banyak orang yang ngegantungin penghasilan dari sana.
1: Gimana maksudnya? Contohnya apa?
0: Ya kayak pelaku usaha kuliner, penginapan, pemandu wisata, pengrajin, sampai transportasi lokal.
1: Oh ala, berarti satu tempat wisata aja bisa bikin ekonomi masyarakat sekitar jadi membaik gitu?
0: Nah iya betul, makanya pariwisata tuh bukan cuma soal pemandangan yang estetik, tapi gimana masyarakat lokal bisa ikut dapetin manfaatnya.
1: Ngerti-ngerti, berarti benar kata orang-orang, pariwisata itu bisa jadi peluang buat masyarakat dapetin penghasilan tambahan.
0: Iya, kalau dikelola dengan baik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal bisa meningkat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
11: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 bersama saya Roli Hutahayan, dan saat ini Anda bergabung dalam Halo RRI, tempat Anda bisa langsung memberikan keluh kesah ya, bisa komplain-komplain gitu. Siapa tahu ada tetangga Anda yang susah sekali diajak ngomong dan mengganggu kenyamanan tempat tinggal ya, boleh di sini dilaporin. Kalau Anda mau kasih diminta untuk unknown report gitu ya, namanya siapa, boleh nanti kami bantu pendengar Pro 1 ya, demi kenyamanan bersama pokoknya. Atau mungkin saat ini dekat Anda tinggal atau di menuju sekitar kantor ya, ada galian-galian, ada jalanan lubang, ada lampu lalu lintas yang mati, ada marka jalan yang udah ketutup ya, atau mungkin di transportasi umum yang setiap hari Anda naiki gitu, ada yang perlu diberesin menurut Anda ya, boleh langsung dilaporin aja di Halo RRI. Silakan WhatsApp ke 0811 7977 7912. Nanti akan kami lanjutkan ke dinas terkait nih pendengar Pro 1. Saya punya informasi dulu deh di Halo RRI ini ya, terkait adanya perbaikan eskalator di Stasiun Duri Jakarta Barat. Ini perbaikannya masih berlangsung ya, dari hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober 2026, dimana KAI Komuter menargetkan kalau fasilitas ini nantinya akan kembali beroperasi pada pekan ketiga Oktober, di mana itu kayaknya kalau dilihat tanggalan adalah minggu ini ya, pekan ketiga. Dan nantinya seluruh proses perbaikan dan pengujian akan selesai. Vivik Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda membenarkan kalau adanya eskalator yang masih dalam perbaikan. Dikatakan juga kalau proses perbaikan ini dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pengguna sebelum eskalator kembali dioperasikan ya. Dan selama perbaikan berlangsung, pengguna komuter lain bisa menggunakan tangga manual sebagai akses alternatif. Sementara itu, pengguna prioritas dapat memanfaatkan lift yang berada di belakang musola Stasiun Duri. Semangat warga Jakarta ya, yang harus naik dari Stasiun Duri, naik atau turun dalam beberapa hari aja, kita pakai tangga ya, biar sehat loh. Terus kata yang pengguna KRL, sehat-sehat. Roli cobain deh naik tangga sendiri. Iya, sorry. Saya kasih semangat aja dulu sama lagu yang enak ya, kalau dengerin Pro 1 Jakarta, informasi yang menarik juga untuk Anda ya. Dan ini sudah diketahui juga ya pendengar Pro 1, hasil pemeriksaan terhadap eskalator yang mengalami gangguan ini mengingat diberitahu kalau adanya masalah pada sistem penggerak, di mana insiden ini menyebabkan eskalator bergerak mundur saat digunakan. KAI Komuter bersama dengan PT Kereta Api Indonesia dan juga mitra terkait langsung ini melakukan pemeriksaan setelah kejadian, dan tim teknis sudah menangani perbaikan ini ya. Jadi nanti kalau sudah rampung semua perbaikannya, yang pertama adalah harus menjalani uji kelayakan dulu sebelum kembali digunakan ya, supaya memastikan nih agar fasilitas ini aman bagi pengguna. Di mana hal ini kemarin menyebabkan 12 pengguna terdampak ya, 7 orang melanjutkan perjalanan, sedangkan 5 lainnya sempat dirujuk ke Rumah Sakit Duta Indah untuk mendapatkan perawatan medis. Ini terkait dengan eskalator yang kemarin mundur ya, dia harusnya naik tapi dia jadi mundur, akhirnya ketiban tuh semua yang di belakang ya, hingga ada 12 yang terdampak. Kemudian dari 5 yang dirujuk ke rumah sakit tadi, pendengar Pro 1, diketahui kalau 3 orang telah kembali ke rumah, sementara 2 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dipastikan juga kalau pengguna yang terdampak ini mendapatkan pendampingan dari KAI, termasuk jaminan biaya perawatan selama masa pemulihan. Untuk memenuhi kebutuhan ini juga, perusahaan telah berkoordinasi dengan Jasa Raharja Putra. Hati-hati di jalan semua ya pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, untuk setiap fasilitas umum yang Anda gunakan, hati-hati penggunaannya. Semoga kita semua dilindungi terus ya, dan selamat-selamat terus sampai ke tempat kita beraktivitas. Kalau gitu di pagi hari ini, semoga Anda udah gak kena macet lagi, bisa naik mobil balap nih sama Naif.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih, bagus banget. Cuma, jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi, kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus, stop bullying.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta pagi ini pendengar Pro 1 masih di Halo RRI, masih bersama Roli Hutahayan juga ya. Kok saya sampai bingung sama nama saya sendiri. Masih di Halo RRI pendengar Pro 1, Anda masih bisa mengeluhkan ya, mana fasilitas-fasilitas umum atau mungkin hal-hal yang mengganggu Anda selama perjalanan gitu, yang mungkin bisa dibantu dibenahkan gitu ya pendengar Pro 1. Siapa tahu ada lampu jalan yang mati, lampu lalu lintas yang mati, marka jalan yang udah ketutup ranting-ranting ya, atau mungkin warnanya udah pudar jadi gak kelihatan dari jauh. Atau mungkin itu apa, zebra cross warnanya udah gak hitam putih lagi pendengar Pro 1 ya, udah hilang. Boleh langsung diinfokan nih di 0811 7972 7912. Ini juga terpantau ya pendengar Pro 1, kalau kemarin itu di trotoar kawasan Irti Monas Jakarta Pusat, ini warga mengeluhkan kembali nih ada bau tidak sedap yang dipenuhi di parkir liar sepeda motor juga. Oh, ada dua ternyata ya, bau tidak sedap dan parkir liar. Ini kayaknya setiap hari Minggu ya, kalau saya lihat nih beritanya keluar, ini selalu ada bau tidak sedap, kemudian parkir liar. Apa karena CFD ya pendengar Pro 1 ya? Apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama di hari Minggu di Monas ya? Kalau ya mungkin boleh bisa share juga nih, nanti saya bantu laporin ya di Halo RRI. Dan diketahui juga kalau memang nih kawasan pejalan kaki di sekitar Irti Monas ini pengkeluhannya terkait dengan kebersihan dan bau menyengat di jalur pedestrian. Padahal ini dekat banget sama Balai Kota dan Istana Presiden ya. Astaga. Langsung aja deh pendengar Pro 1, kalau Anda juga mengalami hal ini nih ya, sama seperti dengan artikel yang saya baca, Anda bisa mengadukan juga nih ke Halo RRI ya pendengar Pro 1. Jadi akhirnya pejalan kaki jadi gak nyaman ya, karena bau yang gak enak, terus juga parkir liar gitu ya, karena barisan motor yang mempersempit ruang gerak pedestrian jadi sulit ya. Lama-lama yang jalan kaki ke tengah tuh ya, agak kayak mengantarkan nyawa ya kalau jalan kakinya agak ke tengah. Boleh ya pendengar Pro 1, Anda boleh banget nih melaporkan hal-hal yang seperti ini yang tidak seharusnya terjadi ya. Bisa langsung nih ke 0811 7972 7912.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
2: Shh, jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
1: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
2: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
1: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
2: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
1: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
2: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
1: tapi jangan menyerah.
2: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
8: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.
10: Harus

Jikustik pendengar Pro 1 akhiri ini dengan indah. Baiklah, sebentar lagi akan saya akhiri dengan indah. Tapi saya masih punya Sabtu update lagi nih untuk pendengar Pro 1 ya, di Halo RRI, dimana keluhan Anda bisa langsung Anda kirimkan ya ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Ini update dari warga Cipayung, Jakarta Timur nih, tepatnya di Jalan Lubang Buaya ya. Ini ada harapan dari pelaku usaha setempat dan juga warga terkait dengan pengerjaan proyek saluran air dan penataan trotoar ya, agar segera dirampungkan dan percepatan pengerjaan supaya akses ke daratan pertokoan kembali terbuka luas dan arus lalu lintas di kawasan ini juga kembali normal gitu ya. Karena beberapa UMKM dan juga pelaku usaha ini harus menutup warungnya karena ada galian ini nih. Baik, semoga ini secepatnya beres ya pendengar Pro 1, dan semoga ini galian untuk ini kalau saya nggak salah lihat buat trotoar ini bisa jadi kenyamanan warga setempat juga ya. Kemudian ini juga di Grogol ya, adanya tinjauan perbaikan pipa air Pamjaya di Jelambar pendengar Pro 1. Kemarin sempat ada titik-titik kebocoran nih di daerah Grogol ya, tapi ini sedang dalam proses perbaikan nih pendengar Pro 1, dan juga terjadi pengecekan juga ya di Jalan Empang Bahagia 1 dan 2, RT 6, RT 8, RT 12, RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Selatan ya. Penanganan ini juga sudah dilakukan agar kebocoran tidak semakin parah dan tidak mengganggu pelayanan dan aktivitas masyarakat di lokasi. Jadi silahkan nih pendengar Pro 1 ya, untuk Anda yang mau laporan ada mungkin sesuatu yang tidak mengenakan fasilitas umum di tempat Anda, di rumah, di jalan, atau mungkin transportasi publik yang Anda naiki tiap hari, silakan WhatsApp ke 0811-7972-7912. On airnya memang setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tapi laporan Anda bisa dikirimkan setiap saat ya. Nanti kami akan pasti bantu follow up dan teruskan ke dinas terkait. Untuk aduan lainnya masih saya tunggu ya pendengar Pro 1, sebelum nanti saya closing nih. Sebentar lagi saya closing di Jakarta pagi ini. Tapi sebelumnya ada Shell on 7 untuk Anda dari tahun 2004, Pemuja Rahasia.

Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.

0: Jakarta pagi ini masih bersama Roli Utahayan dan masih di Halo RRI ya, pendengar Pro 1. Tapi ini sudah di penghujung acara. Terima kasih loh sudah bergabung hari ini pendengar Pro 1 dari pukul 5 pagi tadi ya, dari Mutiara Pagi. Terus kita ngobrolin soal gerabak pagi. Sampai lupa. Ya, terus ngomongin Halo RRI juga. Semoga hari Senin Anda menyenangkan, semua aktivitas berjalan lancar. Saya bersama dengan tim yang bertugas di hari ini, ada Budi Prihantoro dan juga teman-teman magang saya ya, ada Ibnu dan juga Givari yang menemani di pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih dan selamat menjalani hari Senin Anda dengan menyenangkan ya, pendengar Pro 1. Selain ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain ya di Jakarta siang ini.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Jakarta kembali menemani Anda di hari yang sangat menyenangkan ya, karena kemarin sudah menghabiskan waktu dengan liburan, dengan jalan-jalan, kumpul sama keluarga atau bahkan beristirahat. Jadi sekarang kembali

Kembali lagi dengan segala kesibukannya, segala aktivitas Anda di hari Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Dede Firdaus menemani Anda di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: 0809-727-912. Jakarta siang ini.
1: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini di Senin 12 Oktober 2026 ya. Kita di Beranda Sukacita Perempuan Berdaya dengan tema kita pelayanan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta. Nanti Anda bisa bergabung ya untuk WhatsApp di 0811-7972-7912 atau via telepon di 0213440696 dan 0213441499. Sekali lagi untuk tema kita di siang hari ini, pelayanan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta, sudah bersama saya beliau advokat Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, Ibu Linda Theresia Usmani SH, CMED. Selamat siang Bu Linda.
1: Selamat siang Pak.
0: Selamat siang. Kabar baik ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 Jakarta, Bu.
1: Sama-sama.
0: Di tengah kesibukannya siang hari ini, tapi perjalanan semuanya datang ke sini aman ya, Bu ya?
1: Oh, alhamdulillahnya aman. Aman. Pak.
0: Soalnya hari Senin takutnya macet kan?
1: Antisipasi, Pak. Tadi saya 1 jam sebelumnya sudah ada di sini.
0: 1 jam sebelumnya sudah hadir, bahkan penyiarannya belum datang. Tema kita terkait dengan pelayanan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta ya, Bu ya.
1: Yes.
0: Jadi memang ini menjadi isu yang sebenarnya masih banyak perbincangan ya di media sosial. Betul. Juga khususnya. Nah ini Jakarta ini apa namanya dalam pelayanan hukumnya gitu ya. Negara hadir gitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Dalam pelayanan hukum kemudian bagi perempuan, kemudian juga anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Ini maksudnya seperti apa, Bu Linda?
1: Baik, kalau di sini disebut bahwa negara hadir dalam pelayanan hukum ya, karena memang pelayanan yang kami miliki itu tidak hanya pelayanan hukum.
0: Oh ya.
1: Jadi dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP melalui kami, UPT PPPA DKI atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak itu memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban di DKI Jakarta. Macam-macam Pak bentuk perlindungannya dan layanan kami. Jadi ada layanan hukum, ada layanan psikologi, ada layanan penerimaan pengaduan, pendampingan korban. Nah itu semuanya termasuk di dalamnya adalah rumah perlindungan sementara. Nah, jadi itulah yang kami sebut dengan negara hadir. Karena memang kami hadirnya itu betul-betul 24/7, Pak.
0: Wah, jadi 24 jam.
1: 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu ya. Yeah. Karena memang kekerasan di Jakarta ini khususnya kepada perempuan dan anak itu enggak kaleng-kaleng gitu ya, terjadi setiap saat, kapan aja, dan mereka memang kadang bingung ketika terjadi kepada perempuan atau anak itu kekerasan, mereka bingung harus ngapain, mereka bingung harus kemana. Yang ada di dalam image-nya adalah nanti kalau saya ingin melaporkan atau apapun, nanti repot ya, nanti mahal ya, gitu.
0: Nah, atau malu gitu,
1: atau
0: kan?
1: Malu. Yeah. Nah, kami kan dengan kelengkapan yang ada, baik itu hukum, kita nanti memberikan layanan hukum, kita konsultasikan dulu, kita lakukan pendampingan ke kepolisian kalau memang mereka menghendaki. Kemudian kalau memang korban begitu traumanya sehingga mereka nggak bisa ngomong, atau memang ada yang disabilitas juga yang menjadi korban, itu kita bantu Pak lewat layanan psikologi kami, lewat layanan pendamping korban yang memang sudah sangat-sangat piawai kalau saya boleh bilang ya, dalam menangani korban, karena korbannya banyak banget. Sampai hari ini itu sekitar 1942 korban yang diregis loh Pak ya, yang tercatat. Jadi memang kita melakukan pelayanan ini semuanya dengan gratis, dan tapi tenaganya itu profesional. Itu Pak yang mungkin dapat kami ceritakan. Dan 24/7 jangan lupa. Itu kata kunci.
0: Jadi memang seserius itu menangani ini gitu ya. Bahkan sampai 24 jam, karena kekerasan bisa terjadi kapan saja gitu ya. Tadi memang perlu digarisbawahi bahwa korban atau keluarga ini tidak perlu malu, tidak perlu takut. Apalagi terkait dengan biaya mungkin ya.
1: Betul.
0: Bu Linda.
1: Yang penting adalah berani speak up.
0: Oh ya.
1: Karena kalau misalnya kekerasan itu ya, kita malu dalam kasus-kasus KDRT lah ya, kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga. Itu kadang-kadang mereka melihatnya bahwa ini tabu kalau saya bercerita tentang kekerasan. Akhirnya kita tidak dapat menyentuh mereka dan kita tidak dapat mengungkap kekerasan apa yang ada. Itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Beda lagi sifatnya dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini baik pencabulan maupun persetubuhan ya, apalagi terjadi sama anak. Anak kandung pelakunya bapak kandung misalnya,
0: orang terdekat
1: begitu,
0: gitu ya,
1: orang terdekat. Nah, jadi memang kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk itu, tidak punya keberanian untuk itu, tentunya juga banyak aparat-aparat pemerintah daerah DKI yang juga membantu ketika memang diketahui adanya kekerasan gitu ya. Itu semua langsung merujuk kepada kami, UPT PPPA DKI di bawahnya Dinas PPAPP. Gitu, Pak. Jadi memang kita harus membuat masyarakat mau berbicara bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk itu. Nah, itu memang lewat sosialisasi seperti ya, ini betul. Misalnya supaya mereka tahu.
0: Karena memang sebenarnya kalau kita lihat karena hadirnya media sosial, banyak kasus yang terungkap gitu ya,
1: betul,
0: Bu Linda ya.
1: Betul.
0: Karena sebenarnya juga kalau dari dulu juga sudah banyak ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul. Betul banyak. Dari dulu mungkin banyak, cuma tidak tertangani dengan baik.
0: Iya, dan tidak terekspos ya, Bu ya.
1: Tidak terekspos. Kalau sekarang ini kita kalau kasus viral itu ditanyakan biasanya kan, udah nanganin kasus ini apa belum, kasus viral sudah gitu, sudah, atau misalnya memang kalau toh belum ada apa nih gitu ya, apa yang membuat ini tidak dapat tidak dapat sampai kepada kami, diakseskan kepada kami gitu untuk kami tangani. Tapi mostly kasus-kasus di Jakarta yang viral itu sebelum viral kita
0: sudah,
1: udah tangani
0: gitu. Betul.
1: Jadi kita punya yang namanya sistem monitoring kasus. Jadi kalau misalnya memang namanya si X gitu ya, kita lihat X ada, sudah kita tangani sejak sebelum tanggal viralnya. Jadi memang itu sangat membantu. Nah, ketika memang itu terjadi kasusnya, kita langsung bantu masuk di mana kita. Karena untuk kasus-kasus di DKI ini berdasarkan TKP atau KTP DKI. Nah, itu penting. Jadi kalau misalnya memang orang Bogor kemudian terus dia datang ke DKI dan terjadi kekerasan kepadanya,
0: ya TKP mereka, berarti ya.
1: TKP yang berlaku. Nah, nanti kita melihat kalau misalnya dapat dilakukan di kita, karena kan memang wilayah di kepolisian sama wilayah kami itu kan ada irisannya, tapi mungkin di kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini itu lebih luas. Jadi itu yang membuat kami mudah untuk nanti kita tinggal merujuk. Atau kalau misalnya kasusnya datang dari Bareskrim gitu ya, kita juga akan melihat apa yang dapat kita lakukan. Biasanya sih memang dibutuhkan pendampingan korban atau dibutuhkan layanan hukum atau layanan psikologi yang memang semuanya ada di UPT PPPA DKI Jakarta.
0: Ya, itu juga penting ya pendengar ya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol siang hari ini pendengar, Anda juga bisa bergabung ya kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan atau mungkin melihat beberapa kasus viral media sosial. Ini juga boleh sambil kita diskusi siang hari ini melalui 0811 7972 7912. Sebelum kita kerana mungkin beberapa kasus yang pernah terjadi gitu ya di Jakarta khususnya, tadi sempat menyinggung bahwa pusat perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Ini bisa dijelaskan dulu Bu Linda, seperti apa sih tugasnya, fungsinya dari pusat perlindungan perempuan dan anak ini?
1: Baik, ini jadi memang pusat dalam peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata laksana perangkat daerah UPT pusat PPA itu memiliki tugas dan fungsi ya. Yang pertama adalah pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan layanan penjangkauan korban perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah layanan pengelolaan kasus ya. Ini jadi memang kasus itu dikelola, jadi datang kasus misalnya korbannya datang, apa aja yang dibutuhkan kepadanya, kita kan terintegrasi layanan hukum, layanan psikologi, rumah perlindungan sementara, itu sifatnya. Kemudian ada lagi pelaksanaan layanan mediasi. Nah, ini dilakukan oleh tadi, makanya ada CEMET ya, itu Certified Mediator. Jadi memang kita damaikan, kita mediasi. Nah, tapi bukan berarti bahwa kasus-kasus yang memang dilaporkan kemudian didamaikan. Beda sifatnya. Kami tuh hanya memediasi kasus-kasus yang tidak masuk LP dan tidak memungkinkan di LP. Misalnya orang melakukan persetubuhan atau perkosaan, maaf. Ya nggak mungkin dong kita mediasi, lapor aja sehingga korban mendapatkan hak-haknya secara hukum. Kemudian juga kita juga melakukan pendampingan korban bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, kemudian juga pelaksanaan kehumasan. Nah, seperti ini penting banget. Yeah. Dan kita juga kehumasan ini termasuk di dalamnya ketika memang ada satu kasus membutuhkan berbagai sisi ya penanganannya. Misalnya kita bekerja sama dengan kejadiannya di sekolah misalnya oleh guru dan lain sebagainya. Nah, itu kita dengan dinas pendidikannya, kemudian kita harus mengamankan anak ini di rumah aman, kita dengan dinas sosialnya, kemudian juga ternyata anak ini membutuhkan layanan lanjutan apabila dia terdapat luka dan kemudian dia terkena infeksi menular seksual dan lain kita bekerja sama lagi dengan dinas kesehatan. Jadi itu terintegrasi. Dan jadi tidak hanya masalah hukumnya, tapi kita melihat kebutuhan yang lebih jauh. Ketika memang dia mendapatkan trauma, dia butuh trauma healing. Nah, psikolog-psikolog kami itu yang melayani semua itu. Atau nanti begitu pas selesai, kita merujuk untuk layanan ini. Jadi begitu, sangat-sangat luas bidangnya. Jadi memang selama perempuan dan anak menjadi korban, kita akan menangani. Itu mungkin.
0: Bahkan bukan cuma soal concern sama kasusnya aja gitu ya. Betul. Mental health-nya si anaknya, si ibunya misalnya gitu ya. Psikologi juga ditangani gitu ya.
1: Fokus pada korbannya.
0: Korbannya.
1: Jadi kita nggak bermasalah misalnya gini. Ya, korbannya udah diapain aja. Jangan kita langsung, ini kok proses hukumnya nggak berjalan. Terus kemudian kok pelakunya nggak ditahan atau nggak ditangkap. Kita lebih utama adalah kita melihat korbannya ini bagaimana. Ini, kita menolong. Jadi kadang-kadang yang ada di benak kita adalah kita akan merasa puas apabila pelakunya ditahan. Ya itu satu hal. Tapi hal yang jauh lebih penting adalah kita menangani korbannya. Gak mungkin kita biarkan dia dalam kondisi trauma. Gak mungkin kita membiarkan dia dalam kondisi misalnya sampai terjangkit HIV ataupun sampai mungkin dia kena penyakit menular seksual. Itu juga kita tangani. Utamanya adalah kita mengembalikan korban seperti sebelum dia mengalami kekerasan ini.
0: Iya betul, gitu. Itu jauh lebih penting sebenarnya.
1: Betul,
0: ya. Kasus hukum tetap berjalan.
1: Kasus
0: gitu
1: hukum berjalan, kita kawal. Tapi yang lebih penting kita menangani. Makanya ada pekerja sosial di tempat kami. Nah, dia tuh akan melihat secara sosial apakah memang dia boleh tinggal di situ kembali kepada rumahnya. Di mana waktu itu terjadinya
0: trauma
1: ada di sana
0: gitu
1: oleh ayahnya. Kita harus menangani dengan komprehensif. Jadi memang enggak cuma berhenti sama kasus hukumnya selesai ya, udah ya, dah gitu. Enggak. Tapi memang kita harus lihat sekarang ini kita punya kasus yang sedang berjalan. Sampai saat ini kita memikirkan si anak masih usia anak, dia butuh sekolah. Jadi sekolahnya nggak boleh berhenti. Kita kolaborasi tentang hal ini. Kemudian di situ juga dia harus kembali kemana? Karena kan pelakunya ayahnya. Nah, ibunya udah ada di luar kota dan nggak mungkin dia tinggal bersama kakeknya yang mungkin sudah tua juga. Dan tempat kejadiannya adalah di rumahnya itu. Kita harus memikirkan bagaimana anak ini sebaiknya dilakukan atau ditempatkan di mana. Dan sementara ini memang kita tempatkan di panti, baik untuk anaknya karena anaknya kan butuh asupan gizi yang baik gitu ya, supaya kita tidak merusak generasi berikutnya dan kemudian anaknya juga masih trauma. Nah, itu kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya, dengan dinas sosial misalnya, dengan dinas pendidikan, semua kita coba atur gitu ya. Memang bersama dengan kementerian yang pasti, karena memang lokasi dan lain sebagainya dari ibunya yang ada di luar kota. Nah, itu semua untuk pemenuhan kebutuhan atau pemenuhan hak-hak si anak. Kadang-kadang kayaknya sederhana ya. Ya udahlah, abis itu kan ditahan aja gitu. Terus kemudian lalu bagaimana? Dia tinggal di mana? Enggak sesederhana itu. Tapi kita mengurusnya lebih dalam lagi. Kita mengangkat semuanya dengan proper, dalam arti sesuai dengan proporsi kebutuhan korbannya.
0: Dan setiap kasus, setiap anak pasti punya kebutuhan yang berbeda ya.
1: Betul,
0: Bu Linda ya.
1: Karena kejadiannya beda,
0: berbeda,
1: latar belakangnya
0: juga
1: beda, penanganannya beda. Nah, itu satu persatu tuh. Jadi memang satu persatu kita menanganinya tuh enggak cuma iya udah orang dia cuma butuh konsultasi hukum. Enggak begitunya.
0: Lebih personal berarti ya.
1: Dia pun di dalam hukum ya. Ketika dia didampingi di kepolisian, itu kan bolak-balik tuh. Nanti ada BAK, nanti ada sampai di pengadilan. Sampai mungkin jaksanya mau ketemu karena dia disabilitas. Saya pernah punya kasus seperti itu. Dia enggak bisa ngomong. Ibunya pun juga disabilitas. Nah, kita kan harus bertemu dulu untuk memudahkan dia di dalam pemeriksaan. Sampai di pengadilan kita dampingin. Jadi istilahnya gini, korbannya quote unquote ya, tahu beres aja kita pendampingan. Jadi kalau dia dipanggil, sampai kadang-kadang walaupun dengan keterbatasan ya, nggak punya ongkos atau nggak punya gimana ya caranya pergi, kita bantu, kita punya beberapa molin atau mobil perlindungan yang kita bisa mobilisasi untuk membantu korban gitu. Jadi sampai di situnya.
0: Jadi memang dalam penanganan setiap kasus ini akan beririsan dengan pihak-pihak lain gitu ya, kepolisian, dinas kesehatan dan yang lainnya gitu ya. Tapi dari pusat PPA-nya sendiri ini, Bu Linda, siapa saja SDM yang terlibat di sana, mulai dari mungkin psikolognya, kemudian kegiatan-kegiatan sosialnya, ini siapa saja?
1: Oh pasti ya, sumber dayanya harus komplit.
0: Sumber dayanya,
1: nih.
0: Nah itu dia.
1: Jadi di tempat kami.
0: Apalagi 24 jam ya.
1: Iya. Jadi memang kelembagaan itu ada 12 ASN. Yang diperkuat dengan 3 tenaga ahli pemenuhan hak korban ya. Kemudian ada 2 tenaga ahli IT, ada 1 tenaga ahli publikasi, dan 2 psikolog klinis ya. Psikolognya klinis ya, jadi memang kita kadang-kadang diminta polisi untuk membantu membuktikan gitu ya. Kemudian pada lini terdepan pelayanan ada 9 petugas penerima pengaduan, 1 petugas SAPA yang menerima laporan masyarakat, pengelolaan kasus ditangani, ada 29 manajer kasus yang memastikan setiap korban mendapatkan penanganan yang terarah. Nah, advokatnya 7 nih cuma. Satunya malam gitu ya. Walaupun kami bekerjanya, kalau advokat bekerjanya 24 jam, 7 hari seminggu. Kalau dia mempunyai kesempatan untuk libur, advokat kami yang URC atau unit reaksi cepat, ya kita harus menggantikan pastinya dengan sistem piket. 60 paralegal. Nah, ini tersebar di pos kami, punya pos pengaduan. Kemudian juga ada di pusat layanan, di kantor pusat sendiri, dan sampai URC. Jadi memang URC itu isinya memang paralegal. Karena ketika memang terjadi kekerasan di malam hari, kita mesti ngapain? Nah, itu kan biasanya enforce-nya langsung law enforcement dulu, hukum. Nah, kemudian di situ ada psikolog nih, psikolognya 12 orang. Kemudian ada 49 konselor, kemudian ada yang berfungsi juga untuk trauma korban, ada 17 pendamping korban. Kemudian di sini juga di dalam operation ada 13 petugas keamanan. Keamanan itu perlu karena kadang-kadang pelaku datang. Tak terduga gitu. Ngamuk-ngamuk.
0: Atau korbannya lapor, pelakunya ikutan lapor juga gitu ya.
1: Pelakunya ikutan lapor atau habis mediasi mereka ribut.
0: Mereka ribut.
1: Itu perlu banget. Kemudian ada 9 petugas kebersihan, ini juga 1 caraka dan 3 pengemudi itu tadi ya, mobil perlindungan. Nah, itu terintegrasi semuanya secara keseluruhan. UPT PPPA Provinsi DKI ini Jakarta didukung oleh 230. Banyak ya. Kayaknya gede banget. Jangan lupa kasusnya udah ribuan
0: juga
1: nih.
0: Banyak gitu ya menangani kasusnya.
1: Kasusnya tahun lalu kan 2269. Enggak kira-kira gitu ya. Dan setiap tahun bertambah. Ya kalau saya sih melihat hal ini ada baik. Kenapa? Jadi orang semakin tahu, mereka semakin, semakin berani
0: lapor. Ya.
1: Kalau semakin berani melapor, jadi mereka tuh nggak lagi itu silent gitu ya, kekerasannya diem, kayaknya aman-aman. Enggak, kita selalu menyelesaikannya tuntas sampai ke masalah-masalah tadi yang diceritakan. Gitu Pak.
0: Nah itu dia. Jadi memang sebenarnya kalau lihat dari kasus yang ada sih bisa jadi lebih banyak gitu yang tidak lapor dan nggak berani lapor gitu. Jadi memang kalau mereka yang ingin melaporkan bukan cuma korban atau keluarga ya, orang yang menyaksikan atau misalnya tetangga itu juga bisa ya?
1: Bisa, Bu, karena kan memang di dalam KDRT, undang-undang PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maupun di dalam undang-undang perlindungan anak, masalah rumah tangga itu tidak lagi masalah internal. Jadi mereka mau mengadu silahkan. Kami juga banyak mengapresiasi pihak-pihak lain. Waktu itu kita punya kasus di mana kekerasannya terjadi oleh ayah kandung, ibu kandungnya tidak, atau ayah sambung, ibu kandungnya nggak setuju itu dilaporin. Terus gimana? Anaknya udah nangis-nangis nih. Anaknya butuh perlindungan. Itu dari seorang guru. Kita mendapatkan kasus itu, kemudian dilaporkan dan selesai. Ibunya dengan berbagai cara bilang, nggak pernah terjadi kok. Enggak, itu karena dia jatuh dari sepeda dan lain-lain sebagainya. Setelah dia tahu bahwa anak yang pertama, kemudian anak yang kedua, yang adalah anak kandung dari bapak kandung itu, dilakukan kekerasan yang sama kurang lebih, baru dia mau ya dia lapor. Susah sekali kalau sampai seperti itu, dan kami membutuhkan pihak-pihak lain untuk menjadi pelapor.
0: Betul.
1: Dan sejauh ini saya sangat mengapresiasi pihak-pihak yang memang mau melapor keamanan setempat deh, kayak RT RW kan dia tahu bahwa orang tuh kadang-kadang berpikir gini, nggak mau ikut campur nanti rese gitu, nanti saya bolak-balik ke kantor polisi, jangan dilihat di situnya siapa yang lagi kita tolong. Masyarakat itu perlu banget, kalau memang dia merupakan keamanan di lingkungan, dia kan nggak cuma untuk apa KTP-nya hilang,
0: cuma atau, bukan jaga pintu gitu ya,
1: dengan administrasi dia harus bertindak sebagai orang yang nomor satu, kepadanya kita dapat lari untuk dia dapat menjadi saksi, dia melihat semua itu gitu mungkin Pak saya ceritakan.
0: Jadi nggak ada lagi mungkin yang itu mah urusan keluarga, nggak ikut campur, nggak ada tuh ya sekarang ya.
1: Atau suaminya lagi cekek istrinya terus jangan masuk ya, ini masalah keluarga, nggak bisa sekarang hadir aja di situ gitu ya. Memang kami kembalikan kepada concern ya, kalau si ibu mau melapor, kita akan membantu, tapi kalau dia bilang enggak, kita akan mencari cara, dalam arti begini, oke baik, kita simpan semua buktinya, kalau memang ada videonya, kita rekam medis di puskesmas, nah nanti apabila memang tiba waktunya dia mau melakukan pengaduan itu, ya kita dukung,
0: sudah ada.
1: Dan saksi yang paling penting ya, karena memang tetap aja kita harus menjaga semua itu berjalan dengan baik dan cukup alat bukti gitu, yang supaya nanti ketika dia mau berproses hukum nggak ada kendala lagi.
0: Ya betul. Gitu. Baik, Lina kita break sebentar ya.
1: Siap.
0: Ini juga buat pendengar, ini obrolannya sangat menarik sekali. Mungkin ya kalau jangan sampai kita menjadi korban ya, tapi kalau misalnya di sekitar kita ada gitu ya, ini wajib tanggung jawab kita untuk melapor juga. Ya. Nanti kita sambung lagi untuk bergabung di siang hari ini di Beranda Asa Cita Perempuan Berdaya dengan tema kita pelayanan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang masih terus bergabung ya di Beranda Sacita siang hari ini. Masih ngomongin tentang pelayanan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di DKI Jakarta, masih dengan Bu Linda Teresia ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang kekerasan ini, tadi yang sudah kita bahas bahwa bisa jadi memang kasusnya lebih banyak di lapangan yang tidak terekspos, tidak terlapor gitu ya. Berarti untuk Anda ini juga bukan juga sebagai korban, kalau misalnya melihat, menyaksikan atau ada di lingkungan, ini wajib lapor ya Bu Linda ya.
1: Ya, sebaiknya speak up. Gitu ya, mencari pertolongan itu yang paling penting.
0: Ada ininya nggak sih misalnya yang diperlukan ketika kita melapor, bukti atau misalnya berupa video atau bagaimana?
1: Jadi begini, ya memang kita semuanya alat bukti itu tunduk kepada KUHAP ya, kita undang-undang hukum acara pidana. Tapi yang pasti adalah ketika memang ada bukti, misalnya ada foto atau misalnya ada bukti kekerasannya, bukti memar ataupun saksi, itu semuanya harus dikolaborasi, nanti datang ke kami misalnya ya, atau datang ke pihak kepolisian untuk sama-sama kita membangun pembuktian itu. Jadi kami akan mempunyai apa, masukan-masukan gitu ya, konsultasi hukum mengenai hal ini, sehingga dapat diterima laporannya dengan bukti-bukti awalnya, kemudian kita akan membantu selanjutnya. Nah itu sangat diperlukan, bicara saja, jangan lalu misalnya kayak kekerasan yang paling seru itu kalau kekerasan berbasis gender online, buru-buru di-delete. Padahal sebetulnya di situ ada gambar, di situ ada video, di situ mungkin yang dapat digunakan untuk melaporkan itu cyber crime ya. Jadi memang harus kita juga peka gitu, bahwa kita memang takut satu hal, tapi kita juga harus mencoba agar laporan ini boleh masuk. Biasanya misalnya mereka minta bayar ya segini, kalau nggak foto-fotomu akan kuviralkan, jangan langsung takut kebaca orang lain. Justru kita harus berpikir bahwa Oke, saya bisa melakukan apa. Datang ke PPPA gitu ya, untuk tolong dibantu dong, saya punya kasus begini-begini dan begitu gitu. Nanti kita akan sama-sama meneliti kasus itu, dan kalau memang korbannya mau melaporkan, kita akan melaporkan. Jadi jangan justru diam. Atau misalnya waktu itu pernah juga ada, saya tabu Bu kalau misalnya saya cerita sama keluarga terdekat lah gitu ya. Enggak Bu, saya diem aja. Nah itu kesulitannya. Jadi memang ketika kamu mendapatkan kekerasan, sebisa-bisanya hal itu ada yang menyaksikan atau menyimpan semuanya. Apakah memang itu foto, apakah memang itu pergi ke puskesmas gitu ya, untuk merekam medis. Jangan bohong kalau misalnya matanya biru gitu ya. Ya bilang bahwa saya ditonjok gitu, karena kami juga sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua puskesmas. Ketika memang ada riwayat kekerasan atau ada dilakukan kekerasan, saat itu juga mereka langsung berkontak dengan kami, dan kami akan melakukan penjangkauan, okay, Bu bagaimana, karena kan biasanya takut. Apalagi kalau misalnya memang dilakukan oleh pasangan dan masih satu rumah, nah itu juga agak sedikit kendala. Nah kita aturin bagaimana caranya dia dapat melapor dengan aman. Itu butuh banget gitu kita untuk hadir, dan kita berkolaborasi dan menceritakan, jangan ada yang ditutup-tutupi.
0: Betul.
1: Gitu ya, supaya kita juga dalam prosesnya kita sanggup untuk memberikan dukungan dalam hal ini. Itu penting supaya sama-sama kita berjalan berproses.
0: Betul. Jadi memang harus ada keberanian gitu ya untuk melapor.
1: Keberanian yang pertama. Betul. Dan yang kedua adalah banyak mendengarkan sosialisasi seperti ini, supaya mereka paham kalau jadi aku bisa ya pergi ke sana gitu ya. Karena kan di kita pusat pelayanan ini dapat diakses dengan berbagai cara gitu ya. Ya, sangat mudah gitu. Jadi memang ada pelayanan yang dapat ditentu hotline kami ya. Itu ada 0813-176-17622 atau 08. Kemudian ada pos SAPA yang tersebar di halte publik, transportasi publik ya. Ada di halte Transjakarta, 13 stasiun MRT, 6 stasiun.
0: Bahkan di halte juga ada ya Bu ya?
1: Ada ya? Jadi memang ketika memang, karena kami pernah mengurus kasus terjadinya di komuter lain.
0: Jadi transportasi umum.
1: Jadi,
0: ya?
1: Ini kita sangat membutuhkan keberanian dan kesiapan tenaga di lapangan. Jadi begitu pas dia turun dari, waktu itu kasusnya di komuter lain, dia turun dari situ, terus dia bilang, Pak, saya dilecehkan gitu ya. dengan cepat dan dia kenal gitu, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan. Kemudian dibawa oleh satpamnya waktu itu, dibawa dan diurus masalahnya. Kemudian korbannya dikirim ke kami untuk dapat kita bantu dia segala traumanya, bicaranya dan bukti-buktinya gitu, kita sama-sama kolaborasi. Nah, kemudian juga ada call center Jakarta Siaga nih, bebas pulsa 112. Nah, itu juga penting. Kami sering banget kalau yang namanya ada perempuan dan anak korban, itu langsung bunyi itu di kantor. Bunyinya terserah dia mau bunyi kapan. Karena kan 24 jamnya. Jadi itu yang, jadi ketika memang malam ada kok yang menunggu, kemudian dilakukan asesmen singkat, keperluannya apa, harapannya apa, kemudian kita dampingi. Kemudian ada datang langsung ke pusat perlindungan di Jalan Raya Bekasi Timur kilometer 18 Pulau Gadung, atau datang langsung ke pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di 44 kecamatan ya. Nah, di sana tuh kita akan ketemu dengan seorang paralegal yang akan membantu dalam kasus-kasus hukumnya, dan seorang konselor. Kan ada kadang-kadang ketika terjadi kekerasan, dia nangis-nangis dulu, nangisnya kita tungguin.
0: Kamu nangis aja dulu gak apa-apa gitu ya, nanti baru cerita.
1: Nanti cerita baru kita susun ya, maunya apa nanti. Jadi memang itu kelengkapan kita. Karena yang namanya korban itu, kita tidak tahu ketika terjadi kekerasan sebetulnya apa sih yang terjadi sama dia.
0: Betul.
1: Nah, kita akan membantu untuk dapat menerjemahkan gitu ya, keinginannya. Kita akan membantu menerjemahkan bagaimana prosesnya, kronologinya, itu kan, karena memang semua itu sangat dibutuhkan apabila dia mau berproses hukum. Yang paling penting adalah 24/7 itu, ketika hari libur dan hari minggu atau weekend itu, kita ada banyak paralegal URC, unit reaksi cepat kita, yang dapat membantu. Tinggal dipanggil aja tadi di nomor-nomor tersebut, nanti terhubung, harapannya mau melapor, atau polisi misalnya yang lagi piket gitu ya, ini ada korban nih, tolong dan didampingi. Karena kan abis itu prosesnya panjang. Jadi memang datang, membuat LP, kemudian mesti visum, abis visum mungkin dibuat berita acara. Nah, itu kalau korbannya, ya kita tidak berharap korban keberulangan ya, dibutuhkan gitu ya. Nah, kita harus mampu gitu loh, membuat dia bisa tenang, bisa berbicara dengan baik, sehingga kronologi didapatkan secara utuh, alat-alat bukti juga dapat kita gali lebih lanjut itu. Nah, ini sangat-sangat baik sekali, apresiasi juga kepada pihak kepolisian. Jadi mereka juga sudah mulai tahu bahwa untuk ini nih ya, dilakukan oleh UPT gitu ya, supaya mereka dapat membantu kita. Karena kan visum kan, kalau visumnya dini hari, coba ya, kan kita juga harus membawa korban untuk visum. Nah, kami mendampingi itu. Jadi begitu sifatnya. Jadi masuk semuanya dari berbagai sumber, masuk ke dalam kantor kita, nanti dilakukan assessment, kebutuhannya apa, kemudian diakseskan kepada semua layanan yang ada. Itu nanti ditentukan intervensinya apa. Kalau misalnya klien saat itu masih trauma dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya butuh tempat aman pun, itu nanti kita bawa ke RPS, rumah perlindungan sementara.
0: Cuma buat pelarian misalnya gitu ya.
1: Iya, jadi memang kita supaya dapat mengakses lebih dalam lagi gitu ya. Atau memang dia udah LP, masih takut pulang. Dia LP itu laporan
0: udah
1: polisi.
0: Udah laporan ya.
1: Dia takut pulang karena memang mungkin belum ketemu support sistemnya yang ada. Sementara kita bisa amankan. Itu yang paling penting. Itu.
0: Jadi memang sebenarnya bisa dibilang ya, jangan takut aja dulu gitu ya, Bu Linda ya.
1: Berani aja dan tahu aja mesti kemana sebetulnya gitu.
0: Jadi walaupun nggak harus laporan sekarang untuk misalnya terjadi kekerasan, mencari perlindungan atau apapun, ini bisa lapor aja dulu gitu ya.
1: Karena kan sedini mungkin gitu ya. Karena kan kalau misalnya memang dia masih ada memarnya, oke, kita bawa visum kalau memang dia mau, atau memangnya dia baru terjadi kekerasan seksual gitu ya. Saat itu mungkin dia mabuk, dia nggak sadar dan lain sebagainya. Secepat-cepatnya memang dia, ya kadang-kadang itu ya, antara malu dan memang masih trauma. Tapi kalau masih trauma kan kita bisa bantu dulu untuk menenangkan dengan para psikolog ya. Cuma kalau layanan psikologi itu adanya di jam kerja ya, dan di hari kerja. Tapi paling tidak kita ada bantuan dari pekerja sosial kami ataupun dengan para legal, sehingga nanti kita arahkan mau bagaimana Bu, mau gimana. Kalau misalnya masih ada bekasnya, oke, kita laporan dulu sehingga visumnya jelas berbunyi gitu ya, sehingga dalam proses lebih lanjut akan lebih mudah.
0: Nah, jadi Ibu Linda gimana nih, misalnya lagi dengerin sekarang gitu ya, proses pelaporannya, korban maupun yang menyaksikan, ini harus nelpon dulu kah, atau misalnya datang ke kantor, atau bagaimana dari beberapa tadi tempat-tempat yang memang bisa menjadi pusat pelaporan ya?
1: Jadi memang kita harus, yang pasti ada beberapa sumber ya, yang untuk kita alurnya gitu ya. Jadi memang prosesnya itu dimulai dari tahap penerimaan pengaduan, di mana korban atau pelapor dapat mengakses layanan dari berbagai kanal itu tadi ya. Ada hotline, ada Jakarta Siaga 112, kemudian datang langsung dan lain sebagainya. Juga misalnya kita pergi ke KPAI atau Komnas Perempuan, mereka akan mengarah ke kita, atau langsung ke pihak kepolisian, nanti dari kepolisian akan mengirimkan ke kita juga untuk dibantu, didampingi.
0: Karena kan masyarakat tahunya sekarang itu lapor kepolisian ya pasti ya.
1: Nah, tapi polisi kan juga udah well aware gitu, sudah tahu, apalagi sekarang kan sudah ada berdiri sendiri kan untuk PPAPO ya, perlindungan perempuan dan anak, juga trafficking gitu juga sudah lebih memudahkan. Mereka sudah paham betul bagaimana harusnya, dan mereka pasti akan berkolaborasi dengan kami. Nah, dari situ kita nanti menentukan intervensinya dilakukan apa, penjangkauan kah, ataukah memang kemudian dibutuhkan proses respons di lokasi, itu kita langsung jangkau. Jadi ketika 112, tolong dong, ini ada kekerasan di apartemen mana gitu. Nah, kita akan menjangkau ke sana dengan semua lembaga juga yang dapat kita kolaborasi bersama. Itu kemudian itu masuk di URC. Kemudian tahap berikutnya adalah persetujuan pelayanan nih. Bapak, Ibu, atau siapa, kalau anak kan harus diwakili ya, ada, harus ada orang dewasa yang mewakili pelaporan, maunya bagaimana gitu, dia tanda tangan dulu. Karena kita menerapkan intervensi itu berdasarkan inform concern, berdasarkan kesediaan klien mau apa. Kalau dia setuju menerima layanan hukum, setuju untuk menerima layanan psikologis dan layanan lainnya, kita lakukan. Ya, jadi itu penting juga. Nah, kadang-kadang memang dia punya datang gitu misalnya dengan dengan kuasa hukum misalnya, seperti itu, kita tidak akan quote unquote mengambil kliennya, kami kan pendamping, kami mendampingi, dia boleh tetap bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Itu mungkin salah satu yang banyak terjadi, sehingga nanti korban tidak diaksesikan kepada layanan hukum gitu. Padahal kita sebenarnya kolaborasi aja gitu ya. Saya senang gitu ketika mereka punya kuasa, karena sifatnya memang berbeda, kami pendamping, dia pemegang kuasa. Nah, kemudian itu juga dalam proses pendampingan dilakukan assessment dan perencanaan intervensi. Kalau misalnya dalam sejarahnya orang ini pernah menderita sakit atau psikolog gitu ya, kita akan langsung mengakseskan kepentingan itu, atau kita datang diakses, ceritanya gak runut, agak lompat-lompat, kita punya indikasi mungkin dia harus dilihat dulu bagaimana kondisinya, apakah karena traumanya dia lupa, ataukah karena traumanya memang dia muncul kembali beberapa psikologis, gejala psikologis lainnya. Nah, itu juga harus kita teliti. Dan kemudian kita terapkan intervensi berdasarkan kebutuhan korban. Kalau misalnya korbannya datang dalam kondisi berdarah-darah, ya sebaiknya memang itu diobatin dulu. Jadi memang kita lihat lagi kondisinya apa gitu ya. Kita langsung itu, atau misalnya kita dapatnya dia di rumah sakit dalam keadaan pingsan, atau dalam keadaan kayak waktu itu kasus dia kekurangan gizi, ternyata dia hamil, anak ya, anak dia ternyata dia hamil, kita selesaikan dulu. Setelah itu baru mau lapor, oke, nggak ada pelapor, kita bekerjasama dengan instansi lainnya, dengan PKK, dengan PATBM, dengan keamanan setempat yang mau melaporkan kasus ini itu. Nah, baru kita intervensi apa aja, dia butuh layanan psikologis kah, pendampingan korban secara sosial, kemudian ada pelayanan hukum dalam proses hukum, termasuk di dalamnya mediasi ya. Mediasi tadi catatannya untuk kasus-kasus yang sudah ber-LP tidak kita damaikan, dan yang berpotensi di LP tidak kita damaikan, karena sifat mediasi itu sukarela dan tidak dapat dilakukan untuk secara aplikasi yang langsung gitu ya. KDRT ya, ini ya, maunya gimana? Atau misalnya yang paling sadis adalah udah disetubuhi, cuma mau kawin aja gitu, terus kemudian kita damaikan. Ya nggak bisa begitu. Itu bukan proses yang harus dilewati. Misalnya kalau mediasi itu kasus-kasus suami istri, kemudian terjadi pertikaian gitu ya, butuh biaya anak, suaminya nggak mau ngasih, dan lain sebagainya, hal-hal semacam itu kita mediasi. Jadi memang tidak mengenai kekerasannya, ya, tidak, tapi mengenai hal lain yang menyangkut hubungan suami istri, sehingga istri misalnya kekerasannya jadi psikis, jadi sakit, karena dia nggak punya ongkos, dia nggak punya biaya, seperti itu. Dan kemudian juga layanan-layanan lain yang memenuhkan hak korban lah, sehingga kondisi itu menentukan layanan apa yang akan kita masukkan dalam intervensi selanjutnya.
0: Tapi bisa nggak korban misalnya yang melapor ini ada beberapa permintaan, misalnya saya nggak perlu mediasi, Bu, gitu, saya misalnya langsung laporin aja, atau mungkin ada lagi beberapa tahap, saya nggak perlu psikologi misalnya gitu ya.
1: Itu korban kadang-kadang itu gitu. Nggak apa-apa, selama dia menandatangani inform concern, itu tadi kan kita punya ya satu form, dia setuju untuk layanan apa aja.
0: Apa aja.
1: Kalau dia tick itu ya, dia setuju, kita lakukan. Kalau dia tidak setuju, kita tidak lakukan. Tapi kita sarankan, sebaiknya Bu, untuk mencegah kemudian hari, ya, Ibu terima aja dulu konsultasi hukum. Nah, ini penguatan sifatnya, karena kan dia mungkin nggak tahu, dia taunya bahwa enggak kok, suaminya kadang-kadang berbalik, apa namanya, baik lagi.
0: Gitu
1: tapi kan saya harus mempersiapkan, jangan sampai nunggu dia parah gitu ya. Secara hukum kita harus mempersiapkan, nanti Bu kalau ada ini jangan Ibu lari ke dalam kunci pintu gitu ya, lari keluar supaya ada saksi, paling kan itu amankan dokumen-dokumen, karena nanti tiba-tiba suaminya dia sobek atau dia bakar gitu. Kemudian ingat ya Bu, anak-anak gitu kan, karena kan anak-anak juga harus diamankan gitu, dan lain-lain yang memang sifatnya adalah penguatan. Jadi nanti atau dia nggak mau nerima layanan hukum, karena mungkin dia sudah didampingi dengan seorang kuasa hukum. Kami tetap mengintervensi bukan karena kami pengen gitu, atau tapi sebaiknya dia tahu, karena misalnya sewaktu-waktu ditinggalkan oleh kuasa hukumnya, kan kami tetap mendampingi.
0: Ada pendampingannya.
1: Ada pendamping itu. Jadi seperti itu kurang lebih.
0: Itu dia yang pendengar ya. Jadi mungkin semoga menjadi sebuah apa ya namanya, pengetahuan kita bersama gitu ya, bahwa tindak kekerasan ini tanggung jawab kita gitu ya, yang ada di lingkungannya wajib melapor, bukan hanya korbannya saja pendengar ya, harus berani lapor ya Bu Linda.
1: Berani lapor.
0: Speak up. Baik Bu Linda, karena sudah hampir habis obrolan kita siang hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sekali lagi gitu ya, terkait dengan PPPA ini?
1: Baik, unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, kami bekerja di sini untuk penanganan korban perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di DKI Jakarta. Layanan kami sifatnya gratis, jadi datang saja langsung dengan menggunakan akses-akses layanan yang tadi, dan kami akan menuntaskan. Yang paling penting di sini adalah kekerasan itu tidak dapat ditoleransi, kekerasan itu jangan diam tetapi speak up. Stop kekerasan di DKI Jakarta.
0: Baik, stop kekerasan di DKI Jakarta. Baik, Bu Linda, terima kasih banyak sudah ngobrol ya. Ini seru banget. Sekali ya. Saya jadi banyak tahu ya. Jadi ya, terkait dengan kasus ini memang menjadi sebuah perhatian khusus ya, Bu Linda ya. Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda juga di siang hari ini. Bu Linda, sekali lagi terima kasih ya, untuk Beranda Asa Cita di siang hari ini bersama dengan Advokat Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, Bu Linda Teresia Usmani SH, CMED. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi di jam 11 tepat ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Setelah itu, saya Deddy Firdaus akan segera kembali di Jakarta siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga, pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik.

0: terbaik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Platinum City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
0: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil di laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Let's go, 3 points. Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now, next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: lari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibanding laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

0: Membayangkan, bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang masih terus bergabung ya bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Setelah tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, kita masih terus hadir ya dengan lagu-lagu bagus untuk menemani aktivitas Anda yang semoga memang menjadi hari yang menyenangkan hari Senin ini. Jadi kalau ternyata masih cukup banyak kegiatan atau juga tugas-tugas yang harus selesai, satu persatu ayo kita kerjakan ya sampai sore nanti ditemani di Pro 1 RRI Jakarta.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Nasi Padang adalah salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang terkenal hingga ke mancanegara. Tapi tahukah Anda, sejak kapan warung Nasi Padang hadir di Indonesia? Jejaknya ternyata sudah ada sejak abad ke-19 pada masa Hindia Belanda. Ketika itu, Kota Padang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Sumatera Barat. Di sepanjang jalur perdagangan menuju Bukit Tinggi, bermunculan lapau atau kedai nasi, tempat para pedagang, pekerja, dan pelintas beristirahat sekaligus menikmati masakan Minangkabau. Tidak ada catatan yang menunjukkan satu orang sebagai pendiri pertama warung Nasi Padang. Namun, ada tokoh penting dalam sejarah penamaannya. Suryadi Sunuri, filolog dan peneliti di Universitas Leiden, menemukan iklan tahun 1937 di surat kabar pemandangan yang terbit di Batavia. Iklan itu menawarkan Padang Restoran Goncang Lidah di Cirebon milik seorang perantau Minang bernama B. Ismail Naim. Dari tradisi merantau masyarakat Minangkabau, rumah makan Padang ini kemudian menyebar ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke mancanegara.

Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: 0877-927-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Pendengar, kita awali informasi pertama. Kelurahan Kebon Siri, Jakarta Pusat mengusung festival Jalan Jaksa bertema sejarah, cita rasa, dan budaya sebagai salah satu inovasi wilayah dalam ajang Benyamin S Award 2026. Festival ini menghadirkan suasana nostalgia era 1980-an melalui dekorasi bergaya vintage, alunan musik, serta nuansa tempo dulu. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pelaku usaha, warga, dan komunitas tempat tanpa menggunakan anggaran kelurahan maupun APBD. Kelurahan Kebon Siri sendiri masuk dalam 10 finalis Benyamin S Award dan bersaing dalam 3 kategori, yakni bersih, nyaman, dan sejahtera. Festival ini diharapkan dapat menghidupkan kembali daya tarik kawasan Jalan Jaksa, sekaligus mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta sektor perhotelan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 821.000 rumah di Jakarta dilaporkan masuk kategori tidak layak huni, dengan Jakarta Barat menjadi wilayah yang memiliki jumlah terbanyak. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat di ibu kota. Permasalahan rumah tidak layak huni menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas pemukiman, termasuk melalui peningkatan kondisi bangunan dan lingkungan tempat tinggal. Upaya penanganan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih aman, sehat, dan layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai

0: mencapai cita-cita kemerdekaan. Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung di siang hari ini bersama saya Dede Firdaus. Sekarang di jam 12 lebih 15 menit pendengar, kita sudah masuk di Maxi ya, makan siang bersama dengan teman sejati. Jadi untuk hari ini di Senin 12 Oktober 2026 kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan owner dari Lalisa Fashion dan Timbul Renyah ya. Beliau juga pegiat UMKM. Langsung saja kita sapa, ada Mama Risa. Selamat siang Mama Risa.
1: Ya, selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Kabar baik siang hari ini Mama Risa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Pro 1 Jakarta ya Mama Risa.
1: Iya.
0: Ini lagi di mana nih? Di rumah, di tempat kegiatan atau di mana?
1: Di rumah.
0: Lagi di rumah, santai.
1: Hari Senin istirahat lah.
0: Oh, hari Senin istirahat. Iya, Mama Risa. Ini boleh tahu nggak sih di siang hari ini lagi makan apa siang hari ini? Masak atau beli atau gimana? Mm-mm.
1: Hari ini keluarnya kan agak jauh ya, jadi aku masak sih, lebih ke masak karena kalau beli itu bosen.
0: Oh gitu. Masak apa boleh tahu Mama Risa?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem, waduh. Emang asli Sunda atau gimana?
1: Iyalah, Sunda. Sunda sayur ya? Asem, sambal.
0: Sambal.
1: Ikan asin.
0: Waduh, mantap banget itu. Kayaknya sambal itu udah pasti harus ada ya kalau orang Sunda kan.
1: Iya, sambalnya pakai ketombrong itu. Ih, enak.
0: Mantap banget lah Mama Risa ya. Mama Risa lagi sibuk apa sih sekarang?
1: Kalau biasa sih aktivitasnya, kalau saya kan sudah lama ya dari tahun 2012 itu jual baju, tapi banyaknya ya 80% bikin sendiri, 15% belanja buat nambah-nambahin kayak gitu.
0: Oke, dari tahun
1: 2012.
0: Boleh dong ceritain sama kita nih waktu awal memulai, dulu udah Lalisa Fashion atau gimana? Boleh dong ceritain.
1: Dulu awalnya alis hijab.
0: Oke.
1: Alis hijab itu karena produk saya waktu itu mayoritas hijab, waktu itu tuh lagi zaman-zamannya hijab instan, pasmina instan.
0: Iya.
1: Lagi hit tuh. Nah, terus berjalannya waktu kan berubah ya, fashion pasminanya tenggelam gitu ya. Nah, akhirnya terus saya mulai bikin produk baju gitu, produk fashion, tapi lebih ke saya kan suka kain wastra. Yeah. Saya lebih banyak ke batik, terus tenun kayak gitu, tapi bikin yang berbeda. Karena kalau bikin sendiri beda dengan belanja ya. Kalau bikin sendiri kan kita bisa berkreasi, dan ketika orang beli juga gak ada samaan gitu Kak. Jadi biar lebih apa ya, punya ciri khas atau punya image-nya itu, waktu itu tuh tertanam di customer saya, kalau nyari baju batik yang modelnya
0: nggak pasaran gitu,
1: ngikutin model dan nggak pasaran, itu ke si teteh aja gitu, ke namanya alis hijab, waktu itu masih alis hijab kan.
0: Oke. Okay.
1: Tuh.
0: Dan akhirnya memulai Lalisa Fashion.
1: Nah, akhirnya lama-lama karena waktu itu kan dibikin ini ya, apa namanya, NIB.
0: Iya.
1: Nah, NIB itu lebih harus lebih persis ke produk yang kita jual. Jadi di situ dirubahlah jadi Lalisa Fashion. Sempat saya pernah bazar di RRI juga, makanya ketemu orang RRI.
0: Oh, berarti memang di Lalisa Fashion ini juga baju-baju custom gitu atau desain sendiri atau gimana?
1: Iya, baju-baju custom yang di ini sendiri ya, di apa namanya, desain 100% sih enggak. Model sih masih tetap ada bisa sama, tapi saya lebih apa ya, meng-highlight kain yang saya gunakan gitu, kualitas kainnya, jahitan yang rapi kayak gitu. Terus dikombinasi Kak, lebih ke dikomben yang supaya tidak membosankan gitu. Terus bisa dipakai ke berbagai event, mau buat jalan-jalan masuk, buat ngantor masuk, buat ke undangan masuk kayak gitu.
0: Berarti memang ngikutin misalnya tren sekarang tuh lagi apa sih trennya gitu ya. Gitu enggak?
1: Ya, ya kan kita misalkan target marketnya siapa nih, usia
0: Yeah.
1: berapa sampai berapa, berarti kita bikinnya yang seperti ini. Apalagi sekarang enak ya, udah ada referensi kayak Pinterest gitu tuh bisa untuk apa ya, untuk acuan, walaupun kita tidak purely ngikutin itu gitu.
0: Berarti cari idenya juga dari media sosial ya.
1: Ada dari media sosial, apalagi sekarang ada si AI, ada si Gemini kayak
0: Ya.
1: gitu-gitu kan, bisa kita gunakan ya untuk ngebantuin kita berpikir gitu loh.
0: Iya betul. Itu memang sangat ngebantu ya sekarang ya, luar biasa ya.
1: Iya, kalau dulu kan ya kayak kayak pakai imajinasi atau
0: Iya.
1: pakai kira-kira gitu ya, kalau sekarang kan lebih visual. Apa yang kita mau gitu, tinggal ngomong aja tuh sama si AI gitu.
0: Mama Risa ini berarti terjun langsung nggak sama desainnya, pemilihan kain dan yang lainnya atau gimana?
1: Iya, aku
0: Iya.
1: sendiri, soalnya memang apa ya Kak, kalau kita bayar juga kan costnya memang tinggi, jadi
0: Iya.
1: saya terus ya kita lihat juga lah apa marketnya seperti apa, otomatis kan hubungannya itu dengan cost kan. Kalau selama kita bisa apa namanya, bisa kita kerjakan khususnya untuk model atau apa, itu sendiri aja sih Kak.
0: Iya, berarti cari ide sendiri nanti dituangkan ke dalam modelnya gitu ya.
1: Nah gitu.
0: Tapi memang sebelumnya suka fashion kah atau gimana kira terjun ke dunia fashion?
1: Banget, suka banget, karena aku tuh termasuk orang yang konsumtif ya Kak.
0: Iya.
1: Aku tuh senang belanja gitu, belanja baju-baju. Tapi kebetulan badanku juga kecil gitu, imut. Jadi kalau beli baju pasti kegedean. Pasti kegedean gitu, harus dirombak kan. Jadi apa namanya, ini ya kayak kayak wah ini mah harus ini nih gitu, harus
0: Di
1: bikin apa gimana lah, karena memang senang senang fashion. Terus dulu pernah kerja di perusahaan Amerika boneka Barbie, jadi sedikit banyak tahu desain gitu ya, tahu bahan gitu. Terus kayak suka aja bikin kreasi-kreasi gitu tuh, suatu kepuasan tersendiri aja Kak. Lagi baju buatan kita tuh dipakai orangnya yang beli atau yang pesan, itu pas. Terus orangnya bilang enak, aduh itu melebihi dari untung duit gitu, walaupun misalnya masih berapa gitu ya.
0: Jadi ada kebanggaan, kepuasan gitu ya.
1: Iya, apa ya, nyenengin orang gitu. Kalau uang kan relatif ya Kak,
0: Ya.
1: untung kita di mana dagangnya gitu.
0: Oh, jadi memang Mama Risa ini berangkat dari keresahan waktu beli baju selalu di vermak lagi gitu ya.
1: Iya, terus ya ya gitulah.
0: Akhirnya bikin
1: Jadi
0: brand sendiri.
1: punya bikin, karena terus juga kan kalau konsumtif kan jajan mulu kan Kak, jadi banyak kotor ya. Kalau jadi gimana caranya konsumtif ini jadi produktif gitu loh Kak.
0: Iya betul betul, saya setuju banget gitu. Berarti
1: Iya.
0: memang Mama Risa juga ini apa namanya akhirnya bikin baju di Lalisa Fashion juga dipakai juga gitu nggak? Suka gitu nggak?
1: Selalunya saya gini, saya misalkan beli bahan, saya suka bahan
0: Iya.
1: satu bahan ini, saya batik apa gitu. Terus saya bikin dulu nih modelnya kayak gini, saya pakai. Nah, dipakai itu ada dua tujuan. Satu, nyaman tidak nih bahan gitu. Kedua, modelnya kira-kira ini enggak apa namanya, masuk enggak gitu ya. Kan sebenarnya itu terlihat bagus asal pas ke badan kita dan
0: Iya.
1: modelnya cocok dengan postur kita
0: Iya,
1: gitu.
0: betul,
1: Nah
0: setuju.
1: dari situ kan bazar tuh, ketika bazar saya pakai. Jadi saya sebelum produksi begitu dulu tuh langkahnya gitu, SOP. Nah nanti kan tahu tuh apa namanya, bisa tahu interest customer itu gimana gitu.
0: Ya.
1: Biasanya kan suami, teh mau dong bajunya gitu-gitu kan. Terus baru nanti ini berapa kayak gitu, baru wah lumayan. Terus saya catet
0: Ya.
1: kira-kira berapa orang ya gitu. Itu biasanya saya bertahan apa namanya tuh, menganalisanya 1 bulan lah. Dari 1 bulan banyak sih kira kuantitinya gitu, baru deh sih gitu.
0: Betul betul, karena orang kan kalau ngelihat ih bajunya bagus ya dipakai sama si teteh gitu ya, cocok ini
1: Iya,
0: tertarik ya.
1: iya. Iya, banyaknya sih itu. Bahkan ada yang customer, udah nggak apa-apa yang dipakai teteh kan badannya sama mama aku, buat aku aja lah. Udah dikatakan nggak apa-apa kayak gitu.
0: Tapi biasanya gimana tuh kalau bisa ada yang kayak gitu, dibuat serupa atau gimana akhirnya?
1: Iya, biasanya sih yang beda warna aja, tapi tetap teh ukur badannya ya customer itu. Jadi kalau pas di badan itu memang satu nyaman dipakainya. Ketika nyaman kan otomatis akan pede gitu loh kalau sudah nyaman gitu.
0: Iya benar, bagaimanapun juga kan kita tetap pakai ngukur bahan kita ya, badan kita ya.
1: Iya.
0: Apa sih teh yang menarik udah terjun dari dunia fashion? Berarti kan udah lama ya dari hijab kemudian sekarang ke secara keseluruhan di dari tahun 2012, lebih dari 10 tahun loh ini teh.
1: Iya, lebih dari iya. Ya gimana ya, namanya satu saya memang hobi.
0: Iya.
1: Ya itu tadi hobi kreasi lah gitu ya. Jahit-jahit itu kan kita berkreasi tuh. Sebenarnya kalau pengen ini sih tinggal belanja aja gitu kan, kalau cuma sekedar jualan gitu.
0: Iya, iya betul.
1: Tidak aja baju lagi gitu, tapi value-nya beda gitu. Iya. Intinya sih punya kepuasan, apalagi punya pelanggan di sini, pelanggan di sini. Nah, di RRI aja aku punya pelanggan dulu tuh berapa orang ya. Tuh pas bazar di RRI terus kan minta nomornya, saya pasti itu suka minta pesan gitu.
0: Ada tuh ya.
1: Ada sih alhamdulillah di setiap bazar mana itu ada aja yang nyangkut gitu.
0: Ada nggak yang berbeda? Maksudnya dari Lalisa Fashion ini, dari Mama Risa, apa sih yang membuat kayaknya keunggulan dari ya mungkin UMKM lain bisa dibilang gitu ya?
1: Itu yang tahu persis sih mungkin customer ya.
0: Customer
1: tapi
0: sih memang ya.
1: Tapi yang saya rasakan sih, iya, mereka rata-rata bilangnya, teh kalau aku pesan baju di teteh tuh udah gak pengen pesan ke yang lain, soalnya enak banget pakainya di bagian badannya gitu. Karena memang saya fokus baju itu enaknya dipakai di, harus presisi banget di bagian badannya gitu.
0: Iya, betul.
1: Ke bawah kan bisa macam-macam ya. Itu aja sih value-nya yang paling tertanam ya di mereka.
0: Atau mungkin kalau customer biasanya, ah sama teteh aja lah, teteh mah udah enak ngobrolnya gitu ya. Gitu gak sih?
1: Kayak gitu. Terus juga kalau aku biasanya gini, misalnya mereka mau jahit nih, mereka bawa model, model di handphone. Saya bilang, maaf ya kak, kalau handphone tuh satu tidak bisa 100% sama, karena tidak terlihat semua belakangnya dan sebagainya. Kedua, ini yang pakai model loh. Nah bukan badan kita, saya gitu ya. Tapi ada yang, maaf ya, orangnya besar, montok gitu, modelnya lamping gitu kan. Enggak ini. Nah, terus awal-awal sih kayak enggak, pokoknya bikinin aja. Nah, ketika jadi, tapi nanti kalau misalnya kurang ini, maaf ya gitu. Iya, enggak apa-apa teh. Nah, pas dipakai, oh iya benar juga, kayak misalkan dia badannya big size, pengen lihat dikerut-kerut gitu. Nah, kalau menurutku kan enggak bagus.
0: Enggak cocok ya.
1: Tapi penasaran nih saya, udah kita namanya juga yang pesan harus dong kita puaskan ya, mungkin kita layani. Udah saya buatkan topeng. Iya teh bener banget. Ya udah dari saat itu mah pokoknya percaya sama teteh. Modelnya pasrah aja gitu.
0: Udah makanya nurut aja sama desainernya gitu ya.
1: Enggak desainer malu.
0: Teh ini jadi teteh saya manggilnya ya. Teh berarti memang
1: teteh
0: bisa dibilang kan udah ngelewatin kemarin pandemi gitu kan ya, sampai sekarang. Iya betul. Ini suka dukanya apa nih selama menjalani usaha fashion ini?
1: Suka duka pasti ada ya, karena mungkin gak ada ya.
0: Iya betul.
1: Apalagi saya tuh jualannya juga bukan di satu toko yang diam gitu. Memang toko itu rata-rata mungkin ya orang masuk tidak beli, keluarnya nggak enak gitu, efeknya jadi kayak nggak ada yang masuk kadang kan seharian, sedangkan kita sewa toko tuh mahal kan. Nah, tapi ke saya lebih ke bazar-bazar, lebih ke event, itu banyak keuntungannya, kita punya banyak teman, dapat link banyak, karena kan pindah-pindah tempat kan. Gitu. Walaupun ya effortnya memang ya pasti lebih capek lah gitu kan, karena dibawa happy, anggap aja jalan-jalan, kalau namanya jualan kan kadang PL-nya nggak sesuai yang kita harapkan ya, penglarisnya gitu. Tapi kalau kita bawa ke positif bahwa oh aku dapat teman, oh aku dapat saudara, oh aku dapat link kenalan dan sebagainya gitu. Dan yang paling penting sih pengalaman dan ilmu selalu dapat di tiap tempat manapun gitu.
0: Iya, betul. Saya setuju banget.
1: Dukanya itu ya kalau lagi maleho ya, maksudnya kalau penjualannya lagi gimana gitu, itu biasa lah pedagang kan. Nah, harus siap mental kalau pedagang itu, harus siap tidak laku, harus siap laris banget kayak gitu-gitu kan.
0: Tapi
1: Itu
0: kan,
1: sukanya.
0: tapi kan yang penting menjalaninya seneng ya Teh, iya nggak sih?
1: Ya, menjalinnya tuh happy,
0: Happy.
1: nggak dibawa pusing gitu. Terus ya namanya kita di bazar tuh atau di tempat yang ramai itu kan pasti punya temen, ada temen yang klik gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu enaknya sih di situ.
0: Kadang udah ada tuh misalnya, ah nanti bulan depan ada lagi ya bazarnya di sini gitu nggak?
1: Iya,
0: Udah janjian gitu
1: atau
0: ya?
1: misalkan kan kan Teteh kan rutin jualan hari Jumat di Jakarta Selatan tuh
0: Iya.
1: beberapa tahun. Jadi kadang-kadang orang Jakarta yang kayak kebon jeruk atau apa, emang di mana bazarnya? Udah deh, Gosen kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau udah tahu ininya gitu. Misalnya dia pesan, "Eh, mau dong aku dibikin yang ini." Nah, ukuran badan ukuran badan customer itu udah aku simpen,
0: Udah
1: Kak.
0: ada, iya betul.
1: Simpen. Terus paling aku tanya, ada perubahan gak badanmu? Enggak sih, kayaknya sama aja Teh. Ya udah aku bikinin. Terus nanti pas di yang posisi terdekat aku kirim gosen, dia yang order gosennya kayak gitu sih.
0: Oh iya. Jadi memang bisa dijangkau lah ya, tinggal udah sekarang udah gampang ya.
1: Iya, udah enak.
0: Udah enak, baik. Teh, ini kalau ngomongin bahan bakunya, tadi kan bilang ada apa namanya batik dan yang lainnya gitu ya. Gimana tuh? Kesusahan nggak atau seperti apa sih biasanya?
1: Nggak kesusahan sih Kak, apalagi kalau kalau di online tadi jarang beli karena jujur Bang, jujur sih sering kecewa ya, maksudnya sesuai digambar gitu. Jadi banyakannya kan di Jakarta kan ada gedung Batik Nusantara. Di situ kan banyak kan pengrajin yang buka di situ. Jadi udah kita kan kalau buat apa namanya buat jual lagi atau buat diolah ya bahasa mereka tuh kalau buat diolah kita dapat harga beda dengan minimal pembelian misalnya. Sejauh ini sih nggak ada kesulitan sih Kak untuk bahan baku ya, karena ya menyesuaikan aja sih yang kira-kira tidak menyusahkan kita juga nyarinya. Paling kalau ekoprint juga pernah nyoba-nyoba bikin sendiri kayak gitu sambil dapetin ilmunya gimana sih bikin gitu kan. Kalau itu kan lihat lagi-lagi lihat ini juga sih Pak, Kak, lihat pasarnya. Kalau misalkan kan ekoprint tuh mahal, jadi kita
0: Betul.
1: nggak hanya orang-orang tertentu aja kayak gitu.
0: Tapi pernah nggak dapetin customer nih, misalnya ada beberapa permintaan yang ya agak ribet gitu misalnya, atau gimana tuh biasanya ke dari
1: Oh, ada
0: Terisa?
1: dong.
0: Apa tuh biasanya?
1: Pasti ya. Tantangan. ribetnya tuh kayak misalkan nih,
0: Apa?
1: tadinya minta buat pakai bahan yang ini. Nah, tiba-tiba udah kita siapin, udah kita potong, udah kita ini. Dan dia maunya dirubah gitu, nggak mau yang itu. Itu sih ya yang bikin juga kadang lemes gitu, udah kita iniin,
0: Oh,
1: udah kita
0: berubah
1: siap.
0: gitu.
1: Ya berubah aku nggak jadi gitu karena pengennya yang ini gitu-gitu sih. Kalau kebetulan misalkan badannya itu masih standar ikut size gitu ya, masuk ke size yang mana, itu sih bukan terlalu
0: Masalah.
1: problem lah. Kita bisa kita ya split split lah gitu. Tapi kalau yang itu kadang udah beda banget ukurannya, udah ini terus tiba-tiba aku nggak jadi gitu, ya sedih banget sih. Tapi obatnya itu ya kembali bahwa yang mengatur rezeki itu udah ada, jadi nggak usah gitu.
0: Mau marah juga gimana gitu ya, Teresa.
1: Ya, nah, ya dinikmati saja.
0: Tapi memang customer kan sebuah aset ya.
1: Ya, itu dia. Asetnya sih bukan hanya dia ya, tapi asetnya adalah informasi. Jadi kalau nanti kesal atau gimana kan jadinya nanti
0: Iya,
1: gimana
0: betul
1: gitu.
0: betul betul.
1: Jadi kita mah ya sudahlah, ingat aja bahwa oh belum rezeki aku gitu
0: Iya,
1: aja kan.
0: tapi kan tadi yang penting ngejalaninnya seneng ya Teh.
1: Itu sih
0: Itu
1: kuncinya ya, kalau
0: kuncinya.
1: kita selalu bawa ke hal yang positif gitu ya. Pasti kan namanya kegondokan mah ya, kayak di bazar apalagi udah dicobain begini begitu, milih berapa banyak, tiba-tiba udah ah enggak gitu kan, wah
0: Iya.
1: balik-balik lagi ya, sudah ada yang ngatur gitu
0: Baik,
1: aja.
0: betul. Tarisa ini selain Lalisa Fashion, ternyata informasinya memang punya kuliner ya.
1: Iya, bikin
0: Timbul
1: keripik.
0: Renyah.
1: Iya, itu tuh
0: Kalau ini apa, Teh?
1: cemilan. Cemilan, kayak kalau umumnya sih kayak keripik bawang gitu, kayak tapi saya bikin yang berbeda yang belum ada di pasaran. Jadi di halo toppingnya seledri, wijen, sama daun jeruk. Jadi kan nggak ada tuh, adanya banyaknya keripik bawang, keripik bawang. Nah, saya bikinnya itu di apa, di highlight yang benar-benar menonjol tuh di seledri misalnya, atau di daun jeruk, terus di wijennya gitu. Nah, awal-awalnya sih nggak usaha kak, itu tuh pengen punya cemilan tapi bosan beli,
0: Tapi
1: terus saya
0: bikin
1: bikin
0: sendiri, iya.
1: bawa ke bazar gitu. Teteh ini apaan sih, kok enak banget, udah gitu empuk, orang ompong juga bisa makan, nenek-nenek juga bisa makan. Ya, soalnya akunya yang bikin ompong, aku bilang gitu kan. Jadi kalau beli nggak kuat tuh, pada nggak kuat giginya pada ompong, jadi bikin yang mau dong. Awalnya kan saya bikin tuh 2 kilo kak, dibungkusin kecil-kecil. Pas mulai di bazar tuh bungkusin kecil-kecil, pas orang lewat dikasih, dibagiin sampel gitu ya. Bismillahnya sedekah lah gitu, bonusnya promosi gitu kan. Ini nomor handphone di situ, nomor apa, stiker kecil gitu, nama brandnya sama nomor handphonenya. Subhanallah, lebaran kemarin itu 1 bulan tuh bisa ratusan kilo ya gitu. Itu bikinlah halal, dengan kalau mau bikin halal gitu kan harus ada brandnya ya. Akhirnya dibuatlah Timbul Renyah. Tadinya kan kreasi renyah, ternyata kreasi renyah tuh sudah ada haki orang lain, jadi Teteh pakai Timbul Renyah. Timbul itu kebetulan nama suami, tapi kan ada artinya Timbul Renyah gitu, jadi kayak gitu.
0: Jadi masuk lah ya gitu sama snacknya.
1: Nah, di saat baju sedang seperti ini kan, memang penjualan ekonomi kita kan lagi begini ya. Semua sektor juga memang apa namanya lesu gitu, tapi kan makanan masih lumayan. Jadi ya sekarang yang sedang menolong ya itu, yang makanan itu. Baju ada aja sih customer-customer yang udah langgar banget gitu. Tapi itu tidak apa ya. Ya baju kan memang musimnya lebaran ya kak. Ketika hari biasa ada yang masih belanja aja, subhanallah gitu, masih banyak bersyukur. Nah, makanya bikinlah itu keripik itu, kreasi renyah itu. Saya apa aja sih kak, namanya kita UMKM apa aja dihantem ya. Maksudnya nanti bikin nih, ada mangga di rumah, wah mangkel nih, dibikin serut, diserut itu orang-orang kan asinan
0: Oh,
1: diiris.
0: jadi asinan,
1: Oh,
0: iya.
1: saya itu selalu mikir gimana gue berbeda. Saya mah nggak pernah kak ngikutin, misalnya orang rame nih dagang apa, saya ikut dia. Saya nggak, saya karena itu biasanya musiman seperti itu umurnya pendek ya.
0: Iya.
1: Saya kan sendiri kak, jadi tapi bikin dulu sendiri, dinikmati sendiri
0: Dicoba,
1: dulu,
0: iya.
1: dicoba, terus berbagi, dibagi gitu ya ke orang-orang. Nah sekarang ya ada juga yang pesan asinan yang serut itu. Jadi kadang-kadang teh mau ini dong, nah harganya segini kak, soalnya aku pakai buahnya yang fresh, nggak masalah, dibikin kayak gitu.
0: Oh, mantap,
1: Itu
0: mantap.
1: duit aja.
0: Tapi Teresa ini kalau ngomongin tentang bisnisnya gitu, enakan kuliner apa enakan fashion berarti?
1: Semua ada plus minus
0: Iya,
1: kak.
0: boleh
1: Kalau
0: dong ceritain.
1: kalau plusnya itu fashion itu apa ya? Kalau lebaran udah pastilah ya. Terus kayak kayak duitnya itu langsung blek gitu loh. Kalau sih kan sekarang yang baju 150, 100 ribu gitu ya. Walaupun memang modalnya juga, kalau kita kan mainnya persen ya kak, mau kuliner atau pun ada persentasenya ya. Cuma memang kalau di fashion, sesedih-sedihnya, mungkin sedih nggak laku aja, tapi tidak beresiko busuk atau terbuang. Cuma kalau di kuliner itu kan bisa dapat untung ketika habis, Kak. Kalau nggak habis itu ya sekedar untuk bisa makan sisa-sisanya kayak gitu. Nah, kebetulan saya kan memang kulinernya kuliner yang awet ya. Maksudnya
0: Iya,
1: kalau keripik
0: snack.
1: gitu sih. Ya di sisi permodalannya sih kalau kalau fashion kan lumayan ya, Kak. Lumayan gede. Kalau kalau keripik sama itu kan nggak gede gitu. Jadi semua ya itu semua ada plus
0: Ada plus
1: minusnya.
0: minusnya. Iya, betul betul
1: Sebetulnya
0: betul.
1: dinikmati.
0: Yang penting seneng gitu ya teh ya.
1: Ya, gitu. Yang
0: Betul.
1: penting
0: Yang penting.
1: senangnya senang, nggak terlalu beban dan bikin orang lain senang juga gitu.
0: Oke, saya setuju banget. Terisa, sebelum ditutup obrolannya di siang hari ini, apa sih
1: Ya.
0: harapannya, harapannya dengan dunia UMKM saat ini, dengan pemerintah atau dunia bisnis ini seperti apa, boleh disampaikan?
1: Nah, itu kalau jujur memang sekarang ini kan mengandalkan juga online misalnya penjualan. Kebetulan saya masih belum berjodoh rezeki dari online yang ini gitu ya, Kak. Jadi belum, ini cuma kan kayak teman-teman apa saya mewakili mereka ngeluhnya tuh di pajak. Jadi kayak yang ya Allah, Kak, kalau dihitung saya pernah juga modal apa namanya jualan ada kerja sama sama temen. Jadi ya udah deh, dia kan udah maksudnya udah rame tuh onlinenya, jadi produkku dijual di tempatnya dia gitu ya. Habis di admin macem-macem lah, Kak, itu kan ada potongan-potongannya kan,
0: Iya.
1: terus terutama yang berat banget tuh pajak. Jadi kayak yang kenapa sih nggak ada PTKP-nya, pajak untuk UMKM gitu
0: Iya,
1: loh. PTKP
0: betul.
1: lo pernah denger ya? Bukan pernah denger, saya kan emang gabung di UMKM naik kelas ya, jadi ada berapa sampai berapa gitu. Tapi kalau di online itu kan nggak ada, Kak, berapa nah pajak gitu kan.
0: Iya.
1: Harapan saya ke pemerintah ya itulah, maksudnya coba dong gitu kan, UMKM ini jangan diberatkan dengan seperti ini tuh, apa namanya, jujur berat, Kak. Nah, apalagi maaf ya, agak-agak sedikit bayar pajaknya juga ya kayak nggak ikhlas karena kan banyak dikorupsi ya. Kalau digunakan sebaik-baiknya mah lillahi ta'ala sih, Kak, senang gitu. Iya, ya kayak saya kan namanya dagang bazar yang mobile gitu kan pasti harus punya kendaraan ya. Nah, kendaraannya itu juga harus bayar pajak kayak gitu. Nah, kayak kita kan bayar pajak 2 juta, duh, ngumpulin 2 juta juga hari gini gitu, Kak. Oke, harapannya ada apa ya? Selalunya kalau di mana-mana UMKM ini UMKM kayak diprioritaskan, tapi faktanya tuh nggak merasakan itu gitu, Kak. Jadi kayak maaf, kayak sebagai alat aja kita-kita itu gitu. Jadi akhirnya kita nggak ya di situ aja sih. Akhirnya pikir udahlah, nggak usah terlalu banyak ini. Ya kayak mau bayar pajak aja kita sampai males banget bayar pajak. Tapi kalau nggak bayar gimana?
0: Iya.
1: Ditangkap, nggak bisa jualan ke Jakarta, kena etle 500 ribuan.
0: Ya pokoknya kita berharap pemerintah ini mensejahterakan ya UMKM juga nih, pelaku usaha pastinya.
1: Nah, iya gitu, Kak.
0: Oke. Baik, Terisa, terima kasih banyak ya udah ngobrol di Pro 1 Jakarta.
1: Sama-sama.
0: Iya, pokoknya sukses terus buat misisnya, kegiatannya.
1: Amin.
0: Amin. Selamat makan siang juga ya Terisa ya, udah dimakan berarti ininya sayur asemnya.
1: Sudah dong
0: sudah.
1: Tadi.
0: Mantap, mumpung panas ya.
1: Ya.
0: Baik, Terisa, terima kasih. Selamat siang.
1: Sama-sama, selamat siang juga.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Jakarta, ngobrol seru ya bersama dengan Mama Risa atau Teh Risa tadi kita manggilnya. Ini beliau pegiat UMKM, ini ada Lalisa Fashion dan juga Timbul Renyah ya, yang udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini.

0: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
1: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
2: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.

0: 0377-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Makin tidak peduli terhadap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu kita meminta agar Polda Metro Jaya untuk menindak tegas kali ini.
2: Saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan. Bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino minta petugas tindak tegas pelanggar. Dampak kemarau panjang, ratusan hektar sawah di Lebak Banten terancam gagal panen. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Menurut Wibi, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan lalu lintas. Padahal Polda Metro Jaya telah melakukan berbagai langkah persuasif dan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Demikian disampaikan politisi Partai Nasdem ini kepada wartawan di Jakarta hari ini.
1: Ketika Polda Metro Jaya di bawah Bang Arief sebagai Wadir Lantas sudah memberikan banyak himbauan yang persuasif, juga langkah-langkah yang humanis, tetapi juga banyak orang-orang yang malah makin tidak peduli terhadap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu kita meminta agar Polda Metro Jaya untuk menindak tegas kali ini. Sudah cukup proaktif untuk memberikan himbauan, edukasi kepada masyarakat, tapi para pelanggar-pelanggar ini nampaknya memang harus juga ada tindakan sehingga ada efek jera.
0: Wibi menilai masalah kemacetan di Jakarta juga disebabkan oleh minimnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. Karena itu Wibi berharap masyarakat tertib lalu lintas taat dan aturan pada saat berkendara di jalan raya. Beralih ke informasi lainnya, akses fasos

0: dan Fasum di Pantai Wika Kalibaru ditutup. Aktivitas wisata hingga olahraga warga terganggu. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
1: Akses jalan di kawasan fasilitas umum Pantai Wika Kalibaru, Jakarta Utara dilaporkan tertutup dan tidak dapat dilalui secara leluasa oleh masyarakat. Kondisi ini memicu keluhan dari warga sekitar yang terganggu saat hendak melakukan aktivitas olahraga pagi seperti bersepeda dan jogging. Salah seorang warga Cilincing bernama Anang menyampaikan kekecewaannya atas penutupan akses yang seharusnya diperuntukkan bagi publik tersebut. Ia menilai penutupan jalan Fasum ini sangat mengganggu kenyamanan warga yang memanfaatkan area tersebut untuk berolahraga.
2: Mengganggu sekali, karena ini kan fasilitasnya fasilitas umum. Ya Fasum, terus sudah gitu juga kan ini orang mau olahraga pagi-pagi, saya sepedahan, saya harus naik trotoar karena dipasin begini. Ini maksudnya apa gitu? Apa dikuasai sama wilayah? Apa mau provinsi? Ini kan yang membuat siapa ini? Gitu, maksud saya ya udah
3: biar menjadi sarana umum, Pak, ya. Iya. Enggak terganggu
2: gitu,
3: juga aktivitasnya, Pak.
2: Orang juga gitu, gitu.
3: Pak, harapannya apa sih, Pak, terkait ini, Pak?
2: Maksudnya diterpitipin aja seperti semula gitu.
3: Biar nyaman dengan, juga, Pak, ya.
2: Dengan sesuai dengan sarana dan prasarananya yang bawah ini udah buat olahraga, buat istilahnya fasilitas umum lah, jangan dibatasin kayak begini.
1: Anang mempertanyakan alasan dibalik penutupan jalan Fasum tersebut dan berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menertibkan area Pantai Wika Kalibaru agar dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. Warga setempat berharap pihak terkait, baik pemerintah, wilayah setempat maupun instansi berwenang dapat segera membuka kembali jalan akses tersebut sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat kembali melakukan pemotongan kabel udara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober 2026. Pekerjaan berlangsung di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Simpang Jalan Imam Bojol dengan target penanganan sepanjang 900 meter. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan penataan kabel sebelumnya sepanjang sekitar 1 km di kawasan yang sama. Dengan tambahan pekerjaan ini, total kabel udara yang ditangani di lokasi tersebut mencapai 1,9 km.
4: Kita lakukan pemotongan kabel di daerah Menteng ya, untuk di Jalan Hos Cokro Aminoto dan di Imam Bonjol, Simpang Imam Bonjol. Nah, ini kita hari target kita untuk yang saat ini adalah 900 meter panjangnya. Melanjutkan dari yang sebelumnya kita sudah lakukan yang sampai Abdul Wahid Hasim sana. Jadi totalnya sekitar 1,9 km untuk di titik ini.
0: Soleh menjelaskan terdapat sekitar 22 hingga 23 penyedia layanan atau provider yang kabelnya ditangani dalam kegiatan tersebut, di mana pemotongan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk memastikan kabel telah dipindahkan ke fasilitas bawah tanah. Selain pemotongan kabel, petugas juga akan mencabut tiang-tiang yang sudah tidak digunakan. Menurut Soleh, penataan kabel udara masih dilakukan di seluruh 8 kecamatan di Jakarta Pusat untuk meningkatkan keselamatan jalan dan memperbaiki estetika kota. Hingga saat ini penanganan kabel udara di Jakarta Pusat telah mencapai sekitar 15 km sejak 2024. Dan pada tahun ini, pihaknya menargetkan tambahan penanganan sekitar 5 km yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun berikutnya. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Cegah banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat merelokasi bangunan warga di bantaran Kali Apuran RT 8 RW 12 Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
5: Sebanyak 4 rumah warga di RT 8 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang terdampak pembangunan rumah pompa Kali Apuran telah dikosongkan dan dibongkar hari ini. Para pemilik rumah sepakat direlokasi ke rumah susun Cinta Kasih Zuci di kawasan Cengkareng Timur. Camat Cengkareng, Suhardin, mengatakan penataan kawasan hilir Kali Apuran merupakan bagian dari upaya penanganan banjir. Di lokasi tersebut, nantinya akan dibangun rumah pompa untuk mengalirkan air dari Kali Apuran menuju Cengkareng Drain. Berdasarkan pendataan, terdapat 31 bangunan atau rumah warga yang terdampak pembangunan tersebut. Suhardin mengatakan, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat telah menawarkan relokasi kepada para pemilik rumah. Hal ini disampaikan Suhardin saat dikonfirmasi pada Senin 12 Oktober 2026.
6: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada warga di Kali Apuran ini di RT 8 RW 12 dengan jumlah bidang bangunan 31 agar mereka membongkar bangunannya dan menggunakan barangnya ke lokasi lain. Kemudian kita menawarkan kepada warga untuk pindah ke rumah rusun.
5: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, menjelaskan pembangunan rumah pompa Kali Apuran ditujukan untuk mengatasi genangan di tiga kelurahan, yakni Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kapuk. Infrastruktur tersebut akan menampung dan mengendalikan genangan air dari kawasan sekitar Universitas BSI, kemudian mengalirkannya menuju Cengkareng Drain.
7: Ini rencananya pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas SDA, dan alhamdulillah dari 31 bidang bangunan yang kita istilahnya kita pindahkan ke rusun itu sangat mendukung. Nah, memang beliau-beliau minta waktu sampai 2 minggu ya.
5: Pembangunan rumah pompa Kali Apuran diharapkan selesai tepat waktu sehingga aliran air dari kawasan Ring Road menuju hilir Cengkareng Drain dapat dikelola dengan baik dan resiko genangannya dapat segera dikurangi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten akibatnya ratusan hektar lahan persawahan terancam gagal panen. Berikut selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
8: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
9: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, gak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Okay. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
8: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
10: Kemarin ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah. Alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
8: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangen serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Harga cabai dan sayur mayur di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang terus mengalami lonjakan harga. Para pedagang mengaku kenaikan harga ini disebabkan karena kurangnya pasokan akibat dampak kemarau. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Harga komoditas bumbu dapur dan sayuran di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan drastis akibat fenomena gagal panen di wilayah daerah penghasil. Seorang pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Aas, mengungkapkan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah kering, cabai oranye, tomat, serta labu kecil. Ia merinci harga cabai merah kering melonjak tajam 2 kali lipat dari harga semula Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Lonjakan serupa melanda cabai oranye yang awalnya dijual Rp60.000, kini menembus harga Rp90.000 per kilogram. Selain itu, komoditas bumbu dapur lainnya seperti tomat turut merangkak naik dari harga normal Rp6.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran juga terjadi pada komoditas labu kecil yang sebelumnya dijual Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram di tingkat pedagang eceran.
12: Harga bahan pangan sekarang pada naik semua, kayak semacam cabai merah oranye, cabai merah keriting, itu sama tomat naiknya lonjak
13: dari awal.
12: Cabai keriting itu tadinya
13: harga awalnya
12: cuma Rp35.000, naik lagi 60, naik lagi 2 kali naik
13: sekarang 80.000
14: per kilo ya.
13: Iya, per kilo.
11: Menurut Aas, gangguan pasokan akibat fenomena cuaca kemarau dan gagal panen disinyalir menjadi pemicu utama meroketnya harga bumbu dapur di pasar tradisional. Pasokan barang dagangan tersebut dikatakannya dipasok dari berbagai pasar induk regional seperti Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang. Di tengah lonjakan harga cabai, komoditas bawang merah dan bawang putih justru mencatatkan penurunan harga yang lumayan signifikan. Harga bawang merah yang semula dijual Rp40.000, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang putih turun dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara pedagang lain di Pasar Badak, Didin mengeluhkan lonjakan harga cabai yang sangat memberatkan beban pengeluaran modal awal.
15: Cuman tapi sore doang.
16: Berapa sekarang, Pak?
15: Kalian 80
16: kilo. Tadi kalau harga biasanya berapa?
15: Harga biasanya kemarin cuma 40.
16: Nah, itu dampak apa sih, Pak?
15: Ya katanya dari jawanya Pak, adanya udah habis.
11: Ia berharap pasokan barang dari daerah penghasil segera normal kembali agar harga bumbu dapur di pasar dapat terjangkau. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino minta petugas tindak tegas pelanggar. Dampak kemarau panjang, ratusan hektar sawah di Lebak Banten terancam gagal panen. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
7: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
6: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
7: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
6: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
7: Iya.
6: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
7: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Tentunya juga sampai nanti tepat jam 3 sore kita sudah masuk di 100% Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai yang terkini gitu ya, kalau nanti sudah masuk format kita akan putarkan ya satu persatu sampai nanti tepat jam 3 sore. Yang gabung di line WhatsApp 0811-79-727-912, line WhatsApp WhatsAppnya bisa Anda telepon juga ya, telepon WhatsApp atau juga di telepon biasa di 0213440696 dan 0213441499.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Taukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman. Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

0: Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, ya, di edisi Senin 12 Oktober 2026. Kita ambil informasi berkaitan dengan video yang beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, ya, yang mengklaim bahwa pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada Kamis 8 Oktober kemarin. Nah, narasi ini beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PES pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium, ya. Tapi faktanya, pendengar, dari beberapa informasi yang dihimpun, Gubernur Irkutsk, ya, ini menyebut bahwa penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia, ya, yang belum teridentifikasi pasti, di mana pihak pengawas kesehatan Rusia ini menyatakan bahwa kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit, ya, di mana sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Dan narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES ini adalah informasi yang tidak benar, karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang, mendengar, ya. Hati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, apalagi itu berinisial hoax gitu, ya. Artinya harus simak terus informasi-informasi yang pasti melalui rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun

0: 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Peringat Persatuan RRI Jakarta masih di 100% Indonesia. Jadi Anda masih punya kesempatan untuk gabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 ya. Silakan untuk WhatsAppnya bisa Anda telepon juga atau di 0213440696 dan 0213441499. Apakah masih bergabung ini Nisa? Halo Nisa. Halo. Sepertinya terputus ya pendengar. Nanti coba kembali bergabung ya di line telepon atau juga telepon WhatsApp di 0811 7972 7912 ya. Kita sapa selamat siang untuk yang udah bergabung via WhatsApp. Selamat siang. Info juga katanya lagi mendung ini di daerah Bogor. Ada Bang Nurdi, selamat siang Bang Nurdi, yang mau dengerin lagunya Peter Pan yang Walau Habis Terang. Salamnya untuk Persatu RRI Jakarta aja buat kakaknya, terima kasih. Oke, nanti akan coba kita putarkan ya Walau Habis Terangnya di siang hari ini pendengar dari Peter Pan. Kemudian kita sapa lagi yang udah bergabung siang hari ini di line telepon ya. Ada Ica. Halo Ica, selamat siang.
1: Assalamualaikum Bang Dede.
0: Halo, Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih, Ca?
1: Lagi nelpon.
0: Lagi nelpon. Sebelumnya lagi ngapain sebelum nelpon?
1: Aku baru nyampe nih.
0: Dari
1: ada deh aktivitas.
0: Apa tuh? Enggak boleh tahu memang ini kita.
1: Sekarang di sini udah mau jam 3:30 loh.
0: Oh iya, udah asar ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mau denger lagunya apa berarti?
1: Lagunya Meli sama lagunya Meli.
0: Meli yang apa?
1: Yang apa artinya cinta?
0: Apa artinya cinta? Itu ada nggak ya diputerin ya coba di sini? Kok sekarang lagunya ganti-ganti sih? Biasanya itu tuh aja. Kenapa nih? Ca, udah
1: kalau
0: selesai.
1: Lagunya itu ada nggak yang lain?
0: Ada, Meli ada. Meli ada apa? Meli. Meli, apa artinya cinta kan sama Ari Lasso?
1: Mau.
0: Oke, nanti kita puterin ya.
1: Itu ya.
0: Kirain udah selesai sama dia yang kota nyata lagi sama, udah nggak?
1: Bang Dede.
0: Apa?
1: Besok siapa?
0: Besok saya yang... lagi.
1: Ya bagus lah, mau telepon kasih susah.
0: Telepon ya.
1: Kalau Selasa.
0: Iya, emang rame kalau Selasa ya kan nasional. Oke, ya, Ca, ada kirim salam nggak?
1: Salam buat siapa itu yang Fahasan. Buat Ayu. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Ca ya.
1: Siapa tadi yang angkat telepon itu?
0: Yang angkat telepon siapa? Coba tanyain siapa?
1: Siapa?
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
1: Ya.
0: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam. Ada Ica dari Makassar, pendengar yang udah gabung juga di siang hari ini. Yang lain juga kita masih tunggu pendengar, WhatsApp-nya, teleponnya juga masih kita buka ya. Tapi sebelumnya kita puterin dulu yang udah request via WhatsApp ini Peter Pan dengan Walau Habis Terang.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

0: Seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Sama-sama Anda dulu pendengar, selamat siang untuk yang baru aja bergabung di 100% Indonesia bersama saya Didi Firdaus ya. Ini ada Bang Pandu, selamat siang Bang Pandu di Jakarta Selatan. Hati-hati di jalan ya Bang Pandu ya. Semoga segala sesuatunya terus menyenangkan di siang hari ini ya. Menemani lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk yang lain juga kita masih tunggu di 0811-7972-712. Untuk yang bergabung via telepon ya, di WhatsApp telepon atau juga di telepon biasa di 021-344-0696 ya. Ada siapa nih Bu Nunik? Selamat siang Bu Nunik ya. Halo, siang Mas Didi. Bu Nunik di Villa Permata Depok mau request lagunya Kau Yang Telah Pergi dari Cafe In. Oke, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Di sini cuaca panas sekali. Iya sama di sini juga nih Bu Nunik ya, udah panas juga siang hari ini. Kemudian juga ada Ray di Cibinong, selamat siang Ray. Yang siang hari ini pendengar mau request lagunya Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu. Ini udah diputar ya tadi ya, nanti ditunggu aja lagunya satu persatu akan kita putarkan untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Tadi aku habis dari Museum Nasional loh. Ternyata keren banget, Pak.
1: Museum? Keren apanya, Bil? Bukannya cuma tempat lihat benda-benda sejarah?
0: Nah, itu yang aku kira sebelumnya. Ternyata enggak, Pak. Sekarang tempatnya lebih seru dan enak buat dijelajahin.
1: Terus, kamu ngapain aja di sana?
0: Aku tadi lihat macam-macam koleksi, tahu cerita sejarah Indonesia, terus nemu banyak tempat yang bagus buat foto-foto.
1: Oh, gitu ya? Bisa juga berarti?
0: Bisa dong. Makanya banyak anak muda yang cocok ke sana. Gak cuma nambah wawasan, tapi bisa seru-seruan bareng teman-teman.
1: Wah, Bapak jadi penasaran. Berarti selama ini Bapak yang salah sangka dong. Kalau begitu, gimana kalau kita akhir pekan ke sana?
0: Nah, ayo Pak, biar Bapak buktiin sendiri serunya Museum Nasional.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Peringkat persatu RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya ya. Tapi walaupun siang hari ini sudah banyak sekali yang bergabung dan juga WhatsApp, telepon ya. Saya juga terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan lagu-lagunya, sudah kita putarkan semua ya, termasuk Kafein dengan Kau Yang Telah Pergi. Ini sekaligus bawa saya pergi ya dari tengah ronda Anda. Karena udah habis waktunya menemani di Jakarta siang ini. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dede Firdaus pamit, sampai jumpa dan selamat sore.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Azra Ramadina. Kami awali informasi pertama, Indonesia dan Amerika Serikat terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui Indonesia US Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP 2026 yang mencakup pendidikan militer, latihan bersama hingga pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista. Menurut Atase Pertahanan RI Marsikal Pertama TNI Yose Rida mengatakan MDCP yang ditandatangani pada 13 April 2026 tersebut menjadi landasan penguatan kerjasama pertahanan kedua negara, termasuk melalui peningkatan kapasitas personel dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata. Informasi selanjutnya, Indonesia dan Prancis memperkuat kerjasama bidang kebudayaan mencakup peningkatan visibilitas budaya Indonesia di Prancis, revitalisasi warisan dan situs budaya, perfilman dan industri budaya, serta kerjasama di bidang museum, sastra, musik dan penciptaan kekinian. Menbud Fadlizon saat bertemu Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pigard di Paris, Prancis, Rabu 7 Oktober menyampaikan rencana penguatan visibilitas kebudayaan Indonesia di Prancis melalui sejumlah program budaya di Prancis, antara lain konser atau resital musik Indonesia, pameran mode yang menampilkan tradisi tekstil dan kreativitas kekinian Indonesia, dan pameran seni rupa Indonesia. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta siang ini tadi bersama Dede Firdaus tentunya, ada Andi Satria pendengar, dan juga ada
1: Azra Rahmadina.
0: Selamat sore,
1: selamat
0: Azra.
1: Sore juga.
0: Selamat sore pendengar.
1: Selamat sore ya semuanya.
0: Bagaimana kabar di hari Senin ini Azra?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Buat Anda pendengar juga yang ingin ikutan berinteraksi bersama kami, tentunya silakan bergabung melalui WhatsApp ada di
1: 0811 7972 7912, atau bisa di line telepon kita di 0213440696
0: dan di 0213441499.

0: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
2: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
3: Baik, Bu.
2: Ibu mau cerita, nak?
3: Duh, besok aja ya, Bu.
1: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya, waktu itu tidak datang lagi.
3: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
1: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Kita kembali di Beranda Astacita, pendengar, bersama saya Andrea Satria tentunya. Dan untuk Anda di sore hari ini sudah ada di Beranda Astacita dengan tema kita ini menarik karena terkait juga dengan UMKM tentunya, pendengar, di mana kita akan berbicara atau ngobrol seputar ini kuliner saat ini, karena kita akan berbicara mengenai merintis dari nol, bertumbuh dengan rasa dan ketekunan dengan tentunya pendiri UMKM sekaligus owner dari kedai Dawan Sate Danguang-nguang. Nah, saya tuh penasaran sate Danguang-nguang itu apa? Apa bedanya juga dengan sate Padang? Karena kalau dilihat ya, ini di googling itu ternyata mirip, tapi kenapa namanya bisa beda gitu? Apakah ini juga ada khasnya tersendiri? Tentunya pendengar, untuk Anda yang juga ingin berinteraksi bersama kami di Beranda Astacita, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912, karena kita juga pengen tahu ini dari awal merintis seperti apa, lalu juga mungkin ada yang bisa diceritakan, di sharing awal mulainya sampai akhirnya gitu ya, UMKM ini, sate Dawan ini, yaitu sate Danguang-nguang ini akhirnya bisa eksis sampai sekarang, bahkan ini ada frozennya. Nah, pengen tahu kalau di frozen itu sate itu dalam bentuknya apa, apakah juga bumbunya atau juga kuahnya gitu ya. Kan enak tuh ya sate Padang atau sate biasa gitu ya, dengan bumbu yang sudah ada, atau itu penikmat, apa namanya, penikmat sate udah pasti nyari itunya gitu ya. Untuk itu kita sudah terhubung di line telepon bersama pendiri selaku owner juga dari UMKM kedai Dawan Sate Danguang-nguang, bersama Ibu Derry Leorna. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andes.
1: Ibu Derry, apa kabar?
2: Baik
1: ya, alhamdulillah. Bu Derry, kita mau ngobrol-ngobrol ini di Beranda Astacita UMKM. Tema kita adalah merintis dari nol, bertumbuh dengan rasa dan juga ketekunan tentunya. Nah, Bu Derry, yang pengen ditanyakan, iya nih, yang pertama mungkin boleh diceritakan, Bu Derry, awal mula terus juga akhirnya usahanya ini adalah sate Danguang-nguang, dan juga ini bedanya apa dengan sate Padang? Karena kalau tadi dilihat itu sekilas tampilannya sama ya, Bu Derry, silakan.
2: Iya. Halo semuanya, selamat sore. Saya dengan Derry, ownernya kedai Dawan Sate Danguang-nguang. Awalnya saya terinspirasi bikin sate Danguang-nguang itu adalah saya ingin punya ciri khas dari kampungnya almarhum orang tua, yang ayah saya.
1: Iya. Di mana tuh, Bu?
2: Nah, di kebetulan ayah saya tuh lahir di Payakumbuh.
1: Payakumbuh.
2: Tepatnya di Kecamatan Danguang-nguang ini.
1: Iya. Di Sumatera Barat ya?
2: Betul. Nah, kalau di Danguang-nguang yang terkenal itu sate-nya. Kan kalau Kubang terkenal sama martabaknya.
1: Betul.
2: Kalau Danguang-nguang ini terkenal akan sate-nya. Sebenarnya sih kalau sate Padang itu ada dua versi.
1: Nah, nih gimana nih versinya nih?
2: Kalau yang versi kuah merah itu asalnya dari Pariaman. Tapi kalau yang kuah kuning dari Padang Panjang, Bukit Tinggi sampai Payakumbuh.
1: Nah, ini yang Danguang-nguang berarti artinya masuk yang kuah kuning ya?
2: Betul, yang masuk kuah kuning.
1: Nah, ini
2: sebetulnya juga bumbunya kita juga masih asli dari sana, dari Danguang-nguang sendiri saya ambilnya.
1: Menarik. Jadi bumbunya masih otentik yang di sananya ya, dikirim berarti ya?
2: Betul.
1: Karena kalau memang bumbunya
2: ciri khasnya sih.
1: Betul. Tapi kalau bumbunya dibuat dari sini beda ya rasanya, Bu Derry?
2: ada apa, jadi ada kayak bumbu bubuknya yang memang aku ambil dari sana langsung biar orang Payakumbuh yang ada di Jakarta tuh kalau makan berasa cita rasanya cita rasa di kampung.
1: Iya, seperti pulang kampung gitu ya. Seperti kayak di rumah jadinya.
2: Betul.
1: Itu dia tuh. Karena rasa otentik kadang emang gak bisa diganti ya. Dan itu bisa menumbuhkan rasa, ya itu seperti pulang ke kampung halaman rasanya. Tapi betul, satenya
2: itu yang istilahnya saya pertahankan sih.
1: Iya. Satenya sendiri sate sapi kan Bu ya? Seperti halnya sate Padang.
2: Iya, saya kayaknya lidah.
1: Oh, oke.
2: Justru malah daging gak ada yang nanya di saya.
1: Oh iya.
2: Malah lidah yang ditanya.
1: Jadi ini spesialnya satenya ini sapi tapi lidah lebih spesifiknya ya?
2: Iya betul.
1: Dan tentunya pakai lontong atau ada pengganti lainnya juga?
2: Ketupat.
1: Pakai ketupat. Wah, udah iya, kebayang lagi.
2: Ketupat, sate, buah sama bawang goreng.
1: Itu dia tuh yang bikin tambah selera gitu ya. Tapi kalau dari pertama kali memulai usaha nih, Bu Dery juga sampai saat ini, mungkin dulu resep bikin sendiri atau memang resep dari warisan orang tua juga, karena tadi kan asal dari ayah ibu dari sana, atau memang mengembangkan lagi dengan cita rasa disesuaikan gitu dengan lidah orang sini?
2: Kalau rasa memang pada akhirnya saya sedikit menyesuaikan dengan lidah orang-orang yang udah tinggal di Jakarta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi awalnya itu saya pengen punya ciri khas apa sih yang di kampung bawah saya. Awalnya justru saya belajar di martabak.
1: Oh, martabaknya?
2: Iya, jadi saya belajar sama kawannya ayah saya.
1: Iya. Yeah.
2: Awalnya saya belajar martabak, cuma saat mengolah ke kompornya itu pikiran saya tuh macam-macam tuh mas.
1: Gimana
2: kalau kena muka, kalau kena tungka orang gitu kan.
1: Iya.
2: Akhirnya gak saya terusin. Saya bilang sama temennya bapak saya, saya bilang, om saya gak jadi martabak deh, saya lebih prefer belajar sate aja. Sebenarnya sate malah lebih rumit sih, karena apa yang capek itu pas saat nusuk satenya.
1: Iya. Apalagi ini spesifik lidah gitu ya, dari bagian sapinya.
2: Iya, kalau martabak kan cuma tinggal ngocok gitu, terus ya kita iniin ke kompornya, udah. Kasih daging segala macam,
1: dilipet-lipet. Tapi ternyata itu part yang menurut Ibu Dery ini kalau kena orang, kalau nanti muncrat-muncrat gitu ya minyaknya.
2: Iya. Jadi udah overthinking duluan sih sebenarnya.
1: Iya. Jadilah waktu itu belajar dari temannya ayah gitu ya, sate Padang.
2: Iya betul, akhirnya belajar sate Padang.
1: Atau juga sebelumnya ada pengalaman berjualan, makanya akhirnya memilih kuliner gitu, atau sate tadi atau martabak tadi?
2: Enggak sih, awalnya malah pekerja.
1: Oh gitu.
2: Di event organizer, terus agak mulai bosan dan terus berpikiran pengen usaha aja deh, tapi ciri khasnya yang di kampungnya almarhum ayah.
1: Ya. Akhirnya juga memilih ini tadi karena juga sempat bekerja. Jadi dari tahun berapa berarti Bu Dery?
2: 2018.
1: Udah 10 tahun lebih berarti ya, 12 tahun.
2: Belum layak. 2018,
1: 2019
2: belum ya? nyaris
1: 10 tahun.
2: 8 kayak
1: namanya. Iya, baru 8 tahun. Tapi itu awalnya merintisnya di rumah dulu, di tetangga sekitar, atau udah langsung punya tempat kedai atau tempat makan seperti itu?
2: Awalnya sih ini kita sewa kios di pinggir jalan di daerah Ciledug Raya.
1: Oh iya.
2: Akhirnya terus COVID. lebih prefer di rumah jadinya.
1: Gitu. Nah, lebih prefer di rumah ini, dan tadi juga ada COVID, dan tadi baca-baca gitu ya, ada frozennya juga ya, Bu Derry.
2: Iya, iya. Betul.
1: Nah, ini gimana ceritanya sate Padang di atau sate dangwang-dangwang ini dibuat frozennya? Tantangannya dulu seperti apa? Belajar di mana juga? Jadi mungkin gini, boleh diceritakan.
2: Ada teman itu dia tinggal di Prancis, lagi pulang ke Indonesia.
1: Iya.
2: Nah, terus nyobain, terus dia bilang, Der, kalau seandainya gue mau bawa nih, bisa gak sih diakalin, entah di frozen, entah di apa, entah di vakum gitu kan.
1: Iya.
2: Akhirnya saya ngerasa tertantang.
1: Oke.
2: Saya ngerasa tertantang, itu mikir saya coba frozen di vakum.
1: Iya.
2: Ini gak ya, bisa gak ya. Nah, saat dia pulang ke Prancis, saya betulin dia tuh ada 10 pak gitu kan. Sampai dia di sana, dia langsung info, alhamdulillah lolos dan satenya pun nggak bermasalah.
1: Karena nah, agak ketat ya pemeriksaannya ya.
2: Iya, betul. akhirnya tuh saya belajar tuh untuk ngetes sampai seberapa lama kekuatan sate dan kuahnya. Jadi ngetesnya dari awal sebulan, habis bulan 3 bulan, 3 bulan terakhir saya coba 6 bulan.
1: Oh, bertahannya tuh sampai 6 bulan kalau yang di frozen
2: iya,
1: itu?
2: Iya, sampai 6 bulan.
1: Oh, baik.
2: Jadi itu pun pas sampai ke 6 bulan
1: iya,
2: saya coba, saya cobain ke temen-temen nih. Awalnya mereka gak tahu kalau itu udah frozen 6 bulan.
1: Pokoknya makan aja dulu gitu ya.
2: Iya. Cuman saya bilang, ntar kalau kenapa-napa lo harus ke dokter, gue tanggung jawab ya.
1: Okay. Udah ada disclaimer di awal.
2: Iya. Di situ baru mereka tanda tanya, ada apa nih? Udah baru saya cerita.
1: Tapi aman ya di 6 bulan ini.
2: Alhamdulillah aman. Dan saya sih lebih prefer nanya apakah ada rasa yang berubah dari kuah atau satenya.
1: Nah, iya. Ada nggak?
2: Menurut mereka sih, menurut mereka alhamdulillah enggak sih. Makanya mereka itu pede makan karena emang ngerasa fresh aja, sama kayak fresh.
1: Jadi
2: kalau seandainya saya nggak memperingatkan mereka untuk kalau ada apa-apa ke dokter, kayaknya juga mereka nggak akan tahu.
1: Nggak akan aware gitu ya, atau nggak bertanya-tanya emang ada apa gitu.
2: Betul.
1: Tapi akhirnya diputuskan adalah 6 bulan nih ya, jangka waktu yang paling lama dan amannya. Habis itu ya udah gitu. Itu juga jadi hal yang bisa jadi QC ya, atau quality control dari produk frozen dari sate dangwang-dangwang ini ya, dari sate dakwan.
2: Betul.
1: Nah, tapi tantangannya tadi menarik. Tantangannya adalah nggak keluar kota, nggak keluar dari pulau, tapi langsung keluar negeri. Benar nggak?
2: Iya, betul.
1: Nah, itu kan juga salah satu hal yang tadi nggak gampang gitu untuk melewati itu semua. Itu lihat di mana belajarnya, atau ada punya mungkin ada sekolah, atau juga ngelihat diajarin dari teman juga, atau tadi dari teman ayah gitu?
2: Enggak sih, jadi temen yang menyarankan aja untuk satenya tuh divakum. Coba divakum, terus saya coba, habis itu langsung saya frozen. Saat dia berangkat udah saya packing seperti packing biasa.
1: Ini satenya udah dibumbuin atau belum? Bumbunya terpisah?
2: Bumbunya terpisah, jadi bumbu, bawang goreng itu semua terpisah, tapi dalam satu plastik vakum.
1: Oke. Nah, yang menarik adalah akhirnya menemukan cara ketika waktu itu COVID juga, dan sekarang frozen masih jalan dong, Bu Derry?
2: Alhamdulillah masih, malah sebenarnya lebih senang kalau ada yang pesan frozen sih. Jadi karena kan mereka kapan aja bisa makan.
1: Betul. Dengan tadi ya, durasinya adalah selama 6 bulan aja tuh ya, masih aman gitu tentunya.
2: Betul. Dan udah itu kan saya sering di tawarin bazar-bazar gitu, pada akhirnya saya ngakalin kan kalau bazar di gedung itu nggak mungkin pakai bakaran ya.
1: Iya, bara api segala macamnya itu dan asapnya kemana-mana.
2: Akhirnya saya ngakalinya pakai kukusan. Jadi satenya saya kukus.
1: Satenya dikukus, oke. Artinya mempengaruhi rasanya nggak, Bu Riri?
2: Sebenarnya enggak sih, karena kan sebenarnya sate Padang itu kan sudah matang ya.
1: Iya.
2: Kalaupun ngebakar itu kan hanya untuk menghangatkan aja.
1: Oh, oke.
2: Jadi kalau saya bazar setelah dari frozen, udah tinggal saya masukin aja di panci kukusan.
1: Kukusan.
2: Dengan api kecil. Jadi begitu orang makan, tinggal kita sajikan aja.
1: Lebih cepat malah justru biasanya.
2: Betul.
1: Iya, iya. Nah, tapi ada
2: lebih simpel.
1: Ada yang notice enggak sih rasanya tuh ada yang beda enggak yang tadi dibakar dengan yang dikukus?
2: Ada sih. Mereka sih bilang memang agak kurang wangi dan kurang gurih ya.
1: Oh, iya. Smoky-smokinya enggak dapat gitu ya.
2: Betul. Cuman saya ngelesnya bilang aja belajar jadi sate yang sehat.
1: Ya kan ada gorengan, ada kukusannya. Nah, ini yang dikukusnya nih. Ini agak yang ramah aja nih. Lebih sehat ya. Bisa. Itu mungkin salah satu yang menjawab tantangan ya ketika ada bazar di dalam gedung tapi tetap mau untuk berinteraksi dan juga bergabung gitu ya. Salah satunya adalah dengan kukus ini gitu.
2: Betul, karena kan kita juga bingung untuk biar satenya tetap hangat, nah kalinya seperti apa gitu.
1: Iya.
2: Kan.
1: Tapi jadi penasaran ya, sih. Bu Deri, aku tuh jadi penasaran kalau memang dikukus rasanya kayak apa jadinya. Baru tahu nih, baru dengar gitu. Tapi ternyata solusi dari yang ingin ikut juga bazar tapi ada di dalam gedung gitu, karena nggak mungkin sate Padang itu juga dibakar dengan baranya atau asapnya bisa kemana-mana. Solusi dari Bu Deri ternyata ya, dan ini menjawab juga tantangan-tantangan ya. Mungkin tapi kalau untuk sekarang dan
2: untuk frozennya juga gitu sih, frozen itu udah kita kasih cara-caranya gitu. Satenya cuman hanya dikukus.
1: Oke. Okay.
2: Kuahnya tuh hanya dikasih air berapa sendok. Jadi kita lengkap dengan cara-caranya kalau yang frozen.
1: Iya. Karena sate Padang itu kan selain memang satenya atau tadi daging atau juga lidahnya itu mainnya kan di bumbu dari si kuahnya itu kan ya, Bu Deri?
2: Iya, betul.
1: Yang tentunya tadi dari resep yang sudah diajarkan juga dari temannya ayah itu atau juga hasil juga dari Bu Deri yang menyesuaikan dengan lidah orang sini tentunya. Tapi untuk kedainya sendiri atau tempat makannya sendiri saat ini masih ada dong tentunya?
2: Malah sekarang saat ini aku bukanya tuh di rumah sama di kantin sekolahan.
1: Oh gitu?
2: Iya, betul.
1: Jadi yang ingin langsung makan di tempat, ya artinya kalau nggak di kantin sekolah ya di rumah gitu ya?
2: Ya, betul.
1: Baik. Oke deh. Kita break dulu, Bu Deri. Kita juga pengen nanya nanti dari Bu Deri tentunya, sudahkah ini bersertifikasi gitu ya? Terus ngurusnya gampang nggak sih? Kalau yang kayak gitu-gitunya nanti Bu Deri jelaskan juga. Dan kita mengundang pendengar ya, Bu Deri, untuk bertanya di obrolan Beranda Asta Cita UMKM ini tentunya. Jadi jangan ditutup dulu teleponnya, nanti kita akan kembali lagi.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
2: Sebelas 1,2 RRI Bro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali di beranda Asta Cita UMKM dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, merintis dari nol bertumbuh dengan rasa dan ketekunan, bersama dengan pendiri UMKM Kedai Dawan Sate Dangwangwang dengan Ibu Dery Leorna. Kita lanjutkan kembali Bu Dery di obrolan beranda Asta Cita.
3: Siap,
2: ya. Oke. Bu Dery, kita juga tadi mau tahu tentunya ketika sudah di apa namanya diproduksi, terus juga sudah ada pembeli yang juga menikmati dari frozen sate dangwang-dangwang ini. Tentunya kan tadi udah hasil dari riset yang mendalam, dan tentunya juga sudah ada mungkin sertifikasi-sertifikasi atau pelatihan-pelatihan yang telah Ibu Dery ikuti mungkin.
3: Ada sih, kebetulan saya baru sampai di sertifikat halal. Makanya untuk yang frozen itu saya belum berani keluar banget, karena kan itu harus mengurus BP POM kan.
2: Betul.
3: Nah, jadi lagi ada tahap mau menuju ke sana. BP POM-nya. Mimpinya sih harus bisa ekspor.
2: Ekspor, iya. Di awal kan udah kalau ke temen gitu ya udah ada ekspor. Tapi ini juga tentunya ingin merambah pasar yang lebih luas gitu ya, Bu Dery.
3: Betul, jangka panjangnya sih.
2: Betul. Salah satunya juga mungkin adalah mungkin menggunakan media sosial juga kah dalam berniaga atau juga berjualan dalam hal ini?
3: Oh, ada. Kebetulan kita juga di online tuh, ada di Grab, ada di Shopee, ada di GoFood. Kalau sosial media kita baru IG aja sih.
2: Oh gitu. Oh, jadi sudah ada ya di platform-platform digital ya?
3: Sudah ada, Mas Andes.
2: Nah, itu kan kalau tadi ya dari frozen sendiri atau juga yang di packaging dan juga tadi sempat ikut-ikut bazar juga, tentunya sering dong, Bu Dery ya?
3: Cukup sering sih. Untuk bazar terakhir itu kita dipanggil bazar di acara bazarnya Bank Indonesia yang di JCC. Jadi lumayan untuk perkenalan sate kita sih, alhamdulillah ya.
2: Betul.
3: Berkesinambungan sih. Jadi dimanapun kita ikut bazar, alhamdulillah itu nggak hanya di bazar aja, jadi dari pembeli yang beli di bazar tuh ada repeat.
2: Oh gitu ya, kalau dari bazar berarti ini sangat mempengaruhi dari penjualan tentunya ketika ikut bazar-bazar ini.
3: Betul, betul, betul. Impact-nya tuh besar banget sih sebenarnya. Kitanya.
2: Iya, iya, iya, baik. Nah, tapi kalau dari hal tentunya kan ikut bazar tadi juga di apa namanya dikukus gitu ya. Ini tentunya menjaga cita rasa menjadi penting. Ini berarti dibuatnya fresh kah atau juga sudah dibuat sebelumnya atau memang ketika bazar itu atau ketika ada yang pesan entah frozen entah juga makan di tempat baru disajikan seperti itu. Baiknya.
3: Biasanya sih kalau bazar itu kan kita udah ketahuan nih mas bazar itu di tanggal berapa. Nah itu aku biasanya 2 minggu sebelum bazar tuh aku langsung produksi.
2: Oke.
3: Kita langsung produksi, terus kita packaging, kita taruh di frozen. Yeah. Nah saat bazar baru kita proses.
2: Oh pas bazarnya diproses, tapi sudah prosesnya dari awalnya 2 minggu itu sudah dimulai gitu ya?
3: Sudah, karena karena kita berpikiran kan sate ini yang agak rumit nusuknya gitu kan.
2: Perlu keahlian khusus juga memang gak sembarangan sih. Pernah saya nyoba dan itu salah-salah gitu dan akhirnya kok jadinya begini gitu.
3: Jadi kita lebih prepare seperti itu sih. Jadi ya, hamin 14, 2 minggu kita prepare semua. Satenya, nah kalau kuah baru fresh.
2: Kuahnya baru fresh, ya.
3: Kuah baru fresh.
2: Nah, kuahnya sendiri kan tadi memang harus cita rasa yang otentik atau juga cita rasa yang memang dijaga pastinya. Dan tadi diceritakan oleh Bu Dery juga ini dikirim langsung dari Payakumbuh atau kampung halaman. Tapi kalau ketika ada beberapa item barang atau juga bumbu yang apa ya, setidaknya agak berkurang dari sana atau belum ada di sana gitu, belum dikirim, itu bisa memakai bumbu penggantikah atau tersedia juga di sini atau ya udah jangan produksi dulu gitu.
3: Oh, biasanya sih aku kalau udah kita tuh sekali stok tuh bangsa 3 kilo. Jadi kalau udah mulai tinggal 1 kilo kita langsung pesen langsung.
2: Oh, siap.
3: Enggak kita biarin untuk benar-benar yang habis total baru kita pesen, enggak.
2: Iya. Jadi memang udah ada prepare
3: nah,
2: gitu ya.
3: Itu resiko di kita, iya betul.
2: Iya. Tapi mungkin maaf kalau ada satu kendala gitu akhirnya belum terkirim, ada aja mungkin cerita itu ya, Bu Dery.
3: Ada, cuman alhamdulillah sih jangan sampai kejadian sih.
2: Iya iya. Tapi apa bisa diganti dari yang bumbu di sini gitu? Nggak dapet ya? Kurang rasanya tuh kurang dapet gitu?
3: Kurang kalau kurang. Emang kalau wanginya pun berbeda sih.
2: Oh gitu.
3: Wanginya pun berbeda. Sampai saya pernah juga nanyain ke tukang bumbu yang ada di Jakarta, malah tukang bumbunya nanya nanya balik, ini dapat dari mana, beli di mana.
2: Terus dijawab adalah ini langsung dari sumbernya.
3: Iya. akhirnya ngambil kesimpulan, oh ya sudah, berarti tidak berani ambil resiko. Yeah. Bumbu yang berbeda.
2: Betul, karena rasa itu yang otentik, yang dijaga untuk juga yang menjadi pelanggan ini juga akhirnya suka dan ya repeat order atau dalam hal ini ya pesan lagi gitu ya, Bu Dery ya.
3: Betul, betul.
2: Baik.
3: Itu sih yang kita jaga sih.
2: Betul. Bu Dery, ini kan Bu Dery udah mulai dari tahun 2018 dan pastinya ada tadi momen ada COVID, ada juga tantangan untuk packaging teman yang keluar negeri. Mungkin dari Bu Dery sendiri yang bisa disampaikan untuk teman-teman pendengar juga yang baru aja merintis gitu ya. Usahanya kurang lebih sama, usaha kuliner atau juga minuman gitu. Apa yang bisa disampaikan untuk pendengar dan juga para yang UMKM ini?
3: Sebenarnya sih pada dasarnya untuk usaha itu, satu, kita tuh harus konsisten sama rasa sih.
2: Okay.
3: Karena kalau udah konsisten rasa, pasti orang akan selalu ingat, oh identiknya kalau rasa ini langsung keidentik dengan usaha kita.
2: Iya, sate dawan gitu ya.
3: Iya. Jadi ya. Dan sebenarnya inovasi sih, kayak kebetulan kalau saya kan inovasinya di kalau bazar dikukus.
2: Nah iya benar.
3: Jadi sama Frozen.
2: Oh iya, ada Frozen-nya juga tentunya ya.
3: Iya, karena kalau biasanya kan orang lebih senang beli langsung fresh gitu kan. Mm-hmm. Cuman kan keuntungannya kalau Frozen itu, ya itu kapan mereka mau makan ya, udah terserah mereka mau makan hari ini, besok atau lusa, maka tinggal prepare sendiri.
2: Betul. Apalagi juga bisa beli dalam jumlah yang banyak gitu ya, tanpa harus dimakan saat itu juga gitu, bisa disimpan atau betul, buat bekal nantinya gitu. Betul.
3: Sebenarnya sih kalau kalau saya lebih senang orang lebih beli frozen.
2: Oh gitu. Berarti ini kayaknya mau dispesialisasi untuk sate Padang frozen ya.
3: Karena untungnya agak lebih lumayan.
2: Siap.
3: Kalau yang fresh itu kan kita harus menyiapkan ketupat.
2: Oh kan? Iya. Oh, kalau yang frozen nih hanya sate dan bumbu aja ya. Ketupatnya enggak.
3: Betul, sama bawang goreng tanpa ketupat.
2: Oh, oke. Siap kalau gitu. Jadi inovasi dan menjaga rasa yang otentik tadi ya, untuk pelanggan juga tentunya biar mereka tahu kalau inilah sate Dawan atau sate Dangwang-wang ini yang juga punya rasa yang ya, tentunya kalau mau cobain hari ini, besok, minggu depannya lagi itu masih sama gitu ya.
3: Betul. Baik. Alhamdulillah.
2: Betul. Nah, jadi untuk Anda juga pendengar yang juga tentunya ada usaha yang sama, kuliner, makanan, minuman, inovasi menjadi penting, dan juga mempertahankan rasa juga menjadi penting kalau tadi dari Bu Dery sampaikan. Baik. Bu Dery, mungkin terakhir juga yang bisa di-sharing kalau ada bazar lagi itu ada di mana, lalu ada media sosial kah yang bisa dikunjungi juga, silakan.
3: Kalau ada media sosial kita tuh hanya baru di Instagram, jadi sate_dangwang_dangwang.
2: Oh, sate_dangwang_dangwang.
3: Betul.
2: Baik, itu langsung ya update di sana, Anda bisa melihat mendengar tentunya dari sate Dangwang ini dari Bu Dery. Baik kalau gitu, Bu Dery, terima kasih banyak.
3: Iya, Mas Andes.
2: Atas waktunya. Di kesempatan sore hari
3: sama-sama.
2: Ini
3: sama-sama, saya juga terima kasih atas undangannya.
2: Baik Bu Dery.
3: Terus buat
2: amin.
3: Teman-teman.
2: Siap. Salam sukses juga Bu Dery untuk usahanya, satenya juga tentunya, dan inovasi yang tadi dilanjutkan tentunya ya.
3: Siap. Terima
2: betul.
3: Kasih Mas Andes.
2: Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia di Beranda Asta Cita kita UMKM pada sore hari ini dengan tema Merintis dari Nol, Bertumbuh dengan Rasa dan Ketekunan, bersama dengan Ibu Dery Leorna selaku pendiri atau owner juga dari UMKM Kedai Dawan Sate Dangwang-Dangwang. Pendengar, untuk kalian jangan kemana-mana karena nanti di pukul 16 kita juga akan kembali lagi dengan Warta Berita. Tetap di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
11: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya minta untuk hal yang seperti ini, hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahmi untuk itu.
3: Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan.

0: Kut Noviana Gebi melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta proses hukum terhadap pelaku pemukulan dan intimidasi terhadap petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP DKI Jakarta tetap berjalan. Pramono menyatakan pihaknya tetap membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Meski demikian, permintaan maaf dari pihak manajemen tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Demikian dikatakan Pramono Anung di wilayah Jakarta Timur hari ini.
2: Perwakilan dari manajemen proyek PTPP, saya nggak menyebutkan nama lengkapnya, Bapak Rayan dan Ibu Dewi menemui Cabat Kebayoran Baru dan menyampaikan permohonan maaf dan juga minta untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya menyampaikan bahwa ini petugas yang sedang bekerja dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub sehingga tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahmi untuk itu. Dengan kedatangan manajemen proyek dari PTPP, Pak Rehan dan Ibu Dewi, saya menyampaikan kepada Pak Kepala Dinas Satpol PP untuk didengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi. Tetapi sampai sekarang karena itu sudah dilakukan pemukulan, mereka mengejar-ngejar dan kemudian mengintimidasi. Saya minta proses hukumnya tetap ditegakkan.
1: Seperti diberitakan sebelumnya, insiden tersebut bermula saat petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL dan parkir liar di sekitar kolam renang Bulungan, Jakarta Selatan. Dalam penertiban tersebut, petugas Dinas Perhubungan melakukan pencabutan pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan sebagai bagian dari upaya menegakkan ketertiban. Namun, situasi memanas setelah muncul dugaan provokasi yang melibatkan sejumlah pekerja proyek pembangunan gedung di lokasi tersebut. Petugas Dishub kemudian mundur dari lokasi, tetapi sejumlah orang mengejar petugas. Akibat kejadian tersebut, seorang Satpol PP diduga menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Kelurahan Selong dan menerima 6 jahitan. Setelah kejadian tersebut, perwakilan manajemen PTPP mendatangi pihak Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut serta menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas dampak kejadian termasuk kerusakan maupun biaya pengobatan anggota yang terluka. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menghadirkan pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Pameran gratis yang dibuka dari 12 sampai 18 Oktober ini sengaja diboyong ke ruang publik untuk mendekatkan edukasi lingkungan kepada warga. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
4: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Asosiasi Museum Indonesia atau AMI dan Museum Kehutanan menggelar pameran gratis yang bertajuk Hutan dan Peradaban di stasiun MRT Bundaran HI mulai 12 hingga 18 Oktober. Oktober 2026. Kegiatan yang dibuka bertepatan dengan Hari Museum Indonesia 12 Oktober ini bertujuan untuk mendekatkan sarana edukasi kebudayaan dan lingkungan ke tengah mobilitas warga kota. Ketua Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, Yiyok Teherlambang menegaskan, pemilihan stasiun MRT ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas di ruang publik.
5: Iya, jadi memang sebetulnya yang namanya program publik itu memang tidak harus di museum itu sendiri langsung. Karena kalau ada di museum sendiri kan orang cenderung effort ke sana. Tapi kita mencoba punya suasana baru, punya gaya baru, punya tampilan baru. Saya dan teman-teman kolaborasi dengan Museum Hutana, dengan Dinas Budaya, dan Amida Jakarta, itu ingin mencoba untuk memarkan ke tempat pelayan publik umum, yaitu di MRT.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Retno Setiawati berharap, pameran dan pembagian bibit tanaman gratis ini mampu mendorong kesadaran warga dalam melestarikan alam ibu kota.
6: Memang DKI ini kalau misalnya kita lihat warganya itu dari Sabang sampai Merauke ada perwakilannya, mereka ada semua di sini dengan segala macam budaya, dengan semua ibarat kata perilakunya masyarakatnya gitu. Kita ingin mendorong supaya masyarakat lebih dekat dengan alam dan memajukan Indonesia ini, mulai dari Jakarta ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi.
4: Melalui kolaborasi ini, pameran di stasiun MRT Bundaran HI membuktikan bahwa kebudayaan dan pelestarian alam dapat berpadu harmonis di ruang publik demi mewujudkan Jakarta yang lebih hijau. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengecam keras aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja proyek

0: terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat menjalankan tugas penertiban di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyatakan tindakan kekerasan yang menimbulkan luka terhadap aparatur sipil negara saat menjalankan tugas penertiban maksud kami tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Demikian disampaikan Manuara kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta siang tadi.
1: Nah, apabila ada kelompok masyarakat atau masyarakat yang tidak setuju ditertibkan, lalu membuat suatu perlawanan bahkan mencederai aparatur negara, saya perintahkan itu harus diusut dan ditindak secara tegas. Karena sesungguhnya aparat itu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perintah perda. Dan itu sepenuhnya harus dilindungi. Tidak boleh ada kelompok masyarakat atas dasar alasan apapun melakukan penganiayaan, bahkan menimbulkan luka kepada aparatur sipil negara dalam proses menjalankan tugas, terutama penertiban ini.
0: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan kewibawaan negara harus tetap dijaga. Selain itu, setiap pelanggaran hukum yang mengancam keselamatan petugas harus diproses secara tuntas melalui jalur hukum.
2: Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menertibkan pengendara yang kerap menggunakan Taman Kolong Flyover Pesing untuk putar balik. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat menindaklanjuti laporan pengendara sepeda motor yang kerap menggunakan Taman di Kolong Flyover Pesing Kebonjeruk sebagai jalur pintas untuk putar balik. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Susilo Dewanto melalui keterangan tertulis mengatakan petugas telah diterjunkan ke lokasi untuk membenahi posisi pembatas beton sekaligus mengawasi agar taman tidak kembali dilintasi kendaraan. Selain itu, Sudinhub Jakarta Barat berkoordinasi dengan Suku Dinas Bina Marga untuk meninggikan kanstin di sekitar taman. Langkah ini pun dilakukan agar kendaraan tidak mudah menerobos area tersebut. Sebelumnya, warga sekitar Wirna menilai penggunaan taman sebagai jalur putar balik dinilai berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Sebab pengendara terkadang melintas berlawanan arah dan berbelok secara tiba-tiba tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas.
4: Ya membahayakan pengendara lain lah, terutama kan itu kan ada yang lawan arah, terus tiba-tiba belok nggak ngeliat-liat. Ya jangan sampai lah, alhamdulillah sampai. Belum ya. Kalau bisa mah itu ditutup lah, jangan sampai kayak gitu, takutnya kan namanya kita nggak tahu korban, takut ada korban nanti gimana.
5: Sebenarnya ini tuh cuma gara-gara kebiasaan warga ya.
4: Iya benar.
5: Awalnya mah cuma 1-2 orang.
4: Iya gitu. Jadi ikut-ikutan.
3: Penataan pembatas dan peninggian kanstin diharapkan dapat mencegah pengendara menerobos taman serta meningkatkan keselamatan lalu lintas di sekitar kolong flyover Pesing. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Jakarta Timur mengerahkan 215 personil untuk mengurai kemacetan pagi di 59 titik melalui program Gebrak Pagi. Berikut laporan Nadia Aulia.
6: Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur mengerahkan 215 personel untuk mengatur lalu lintas di 59 titik rawan kemacetan pada Senin pagi hari tadi. Pengerahan ini merupakan bagian dari program Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi atau Gebrak Pagi yang bertujuan membantu mengurai kepadatan kendaraan pada jam sibuk. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, mengatakan personel mulai disiagakan sejak pukul 6.30 pagi. Sejumlah titik yang juga menjadi perhatian antara lain Simpang Koding Lama di Jalan Bekasi Timur, Simpang Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Pahlawan Revolusi, serta kawasan Cawang Kompor. Harlem menjelaskan penyebab terjadinya kemacetan pada pagi hari dikarenakan tingginya volume kendaraan. Selain itu, adanya pengerjaan infrastruktur seperti penataan trotoar, galian utilitas, dan pembangunan saluran air juga menjadi penyebab lain kemacetan.
7: Dari yang beberapa titik yang sudah kita pantau, memang sangat memberikan bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan kita lihat beberapa titik yang sudah kita jaga baik persimpangan ataupun di titik di mana ada kemacetan yang selama ini dilaporkan oleh masyarakat, kita bisa atasi dengan turunnya personil-personil di giat program Gebrak Pagi.
8: Hasil pengamatan.
6: Program Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 hingga 8 pagi. Harlem juga menghimbau bahwa pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas, serta tidak menggunakan trotoar sebagai jalan pintas karena fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan menata ruang terbuka hijau atau RTH di Jalan Kampung Bali 9 Tanah Abang. Menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat, penataan ini dilakukan setelah pengamanan aset lahan seluas 403 meter persegi milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan pihaknya akan menyerap aspirasi warga dalam merancang penataan RTH tersebut. Area itu direncanakan dilengkapi tempat duduk dan berbagai jenis tanaman agar nyaman digunakan masyarakat.
9: Jadi nanti di situ ada area duduk, kemudian ada tanaman, kemudian pohon. Nanti di itu kan tadi tempatnya panas, akan kami tanam pohon tabe buya. Jadi masyarakat bisa duduk di situ, di atasnya pohon tabe buya berbunga-bunga. Jadi tempat yang instagramable atau jadi pocket park, karena kan luasannya enggak kurang dari 500 meter.
2: Penataan RTH Kampung Bali diharapkan dapat menghadirkan ruang terbuka yang nyaman sekaligus menjadi tempat warga berinteraksi. Sudin Tamhut Jakarta Pusat akan menyesuaikan penataan dengan aspirasi masyarakat setempat.
0: Kita beralih dari informasi Banten, mendengar Pemkop Cilegon akan perpanjang SK P3K paruh waktu secara serentak tahun 2026. Berikut Romanudin melaporkan.
10: Panjangannya itu mereka itu ada yang jatuh di Oktober, ada di November. Jadi SK itu nanti sekaligus lah.
11: Pemerintah Kota Cilegon, Banten akan memperpanjang surat keputusan atau SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu secara serentak pada tahun 2026 ini. Namun kepastian pengangkatan menjadi P3K penuh waktu masih menunggu regulasi. Pemerintah Kota Cilegon mencatat saat ini terdapat sekitar 3.486 pegawai dengan status P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Cilegon, Joko Purwanto, mengatakan perpanjangan SK P3K paruh waktu tahun ini akan dilakukan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan waktu pengangkatan P3K paruh waktu pada tahun 2025, sebagian pegawai menerima SK pada Oktober, sementara sebagian lainnya pada November 2025. Joko meminta seluruh pegawai P3K paruh waktu di Kota Cilegon agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing.
12: Nah, itu nanti nunggu regulasinya seperti apa kan belum ada. Siap. Itu kan hal yang lain. Karena itu kenaikan status, perpanjangan beda lagi. Ya bekerja aja dengan baik. Siapa tahu nanti kondisi keuangan membaik sehingga ditingkatkan menjadi penuh waktu lah, kita kan tidak tahu.
11: Saat disinggung mengenai kemungkinan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, Joko menegaskan hal tersebut merupakan persoalan yang berbeda dengan perpanjangan SK. Hingga saat ini BKPSDM Kota Cilegon masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait kemungkinan pengangkatan tersebut. Dengan demikian, perpanjangan SK P3K paruh waktu pada tahun 2026 akan dilakukan secara serentak. Sementara itu, kepastian status menjadi P3K penuh waktu masih menunggu kebijakan dan regulasi pemerintah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat. Salah satunya dengan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Serang saat ini masih berada di angka 4,48%. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan, dukungan perbaikan RTLH berasal dari pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu menekan angka kemiskinan.
14: Jadi itu dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dalam rangka juga pengentasan kemiskinan.
13: Ia menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi Banten menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 83 peserta sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang cuaca nelayan BMKG dibekali pengetahuan mitigasi untuk menyebarkan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas 1 Serang dan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Merak menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kota Serang. Kegiatan ini memberikan pembekalan tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa serta pemanfaatan informasi cuaca bagi nelayan. Kegiatan yang diselenggarakan di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Sebanyak 53 peserta mendapatkan materi kegempaan, sistem peringatan dini tsunami, jalur evakuasi, dan langkah penyelamatan diri saat bencana. Peserta SLG berasal dari berbagai unsur, mulai dari BPBD Provinsi Banten, BPBD Kota Serang, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, PMI Perguruan Tinggi, hingga masyarakat. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menyebutkan, pelatihan kesiapsiagaan penting agar masyarakat mampu mengendalikan kepanikan dan menentukan langkah yang tepat saat gempa.
16: Kita targetnya adalah memperkecil korban, kalau bisa ya zero victim gitu ya. Nah kalau tidak dilaksanakan dengan sosialisasi, kemudian dengan kegiatan edukasi, sulit rasanya untuk mencapai zero victim itu. BMKG juga programnya tidak hanya sekolah lapang, ada BMKG Ghost to School. Jadi dari BMKG bekerja sama dengan BPBD, dia masuk sekolah-sekolah untuk mengedukasi terkait bencana-bencana yang ada di wilayah kita, potensinya.
15: Ia berharap peserta dapat meneruskan pengetahuan mitigasi kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Selain itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ahmad Fauzi yang juga turut hadir membuka kegiatan sekolah, mendukung pelaksanaan sekolah lapang dan berharap kegiatan serupa lebih sering dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai agar semakin banyak masyarakat mendapatkan edukasi kesiapsiagaan bencana.
17: Yang sangat rawan bencana, jadi masyarakat yang dewasa kita didik oleh sekolah lapang. Harapan Komisi 5 mari kita usulkan juga kepada BMKG agar masalah BMKG bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah, terutama di daerah Banten ya, karena memang rawan bencana betul. Nah, kalau misalnya nanti ini masuk ke kurikulum sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, harapan kita masyarakat masa depan yang tumbuh nanti itu akan mengetahui cara-cara penanganan atau penanggulangan ketika bencana terjadi.
15: Selain sekolah lapang gempa bumi, BMKG juga menggelar sekolah lapang cuaca nelayan untuk membekali nelayan dengan pengetahuan pemanfaatan informasi cuaca maritim sebagai pertimbangan sebelum melaut. Kedua kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dan mendukung keselamatan aktivitas di laut. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta meminta proses hukum kasus pemukulan Satpol PP di Bulungan, Jakarta Selatan tetap berjalan.
2: Pemerintah Kabupaten Serang berupaya menekan angka kemiskinan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni.
0: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar.
0: Sore. Untuk Anda juga saya ingin menyapa ya. Kita juga ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada.
1: Mengucapkan selamat sore juga ya di hari Senin. Semoga hari Senin hari ini tetap bahagia dan tidak tertekan ya.
0: Amin, amin. Dan semua yang di direncanakan itu semua diberi kelancaran sampai dengan sore hari ini.
1: Betul, amin.
0: Tapi kalau bicara hari Senin ya, biasanya kalau kita ingin mengunjungi tempat-tempat itu ada yang suka tutup.
1: Betul, beberapa tempat-tempat yang sering dijadikan tempat wisata khususnya ya, biasanya hari Senin malah tutup.
0: Tapi ada hari yang hari Senin harga naik.
1: Kalau itu biasanya memang ramai kalau itu.
0: Tapi kalau tadi bicara tempat wisata yang kata Rara juga bilang adalah suka tutup itu biasanya terkait dengan museum.
1: Betul, ya, itu apalagi museum-museum nasional gitu. Betul. Itu biasanya hari Senin tutup ya pendengar ya.
0: Itu mungkin karena kalau analisa dari saya aja gitu ya, karena Sabtu Minggunya udah buka. Jadi ada kesempatan untuk istirahat di hari Senin.
1: Betul, gitu. Untuk pekerjanya ya.
0: Untuk kerja dan juga mungkin dari penghuni museumnya.
1: Betul.
0: Kan ada film ya kan, Midnight at Museum atau Night at Museum. Itu yang malam tuh yang ada di dalam museumnya hidup lagi gitu ya.
1: Jadi yang di dalam museum juga mau istirahat.
0: Iya, agak serem sih kalau sebenarnya. Tapi yang jelas Azhar sendiri terakhir ke museum itu museum apa?
1: Terakhir ke museum itu yang dekat sini aja, Museum Nasional Indonesia. Iya, karena yang apa?
0: Ada patung gajahnya.
1: Betul. Jadi karena deket juga, deket dari halte Transjakarta, deket dari RRI juga.
0: Betul. Nggak terlalu effort gitu ya, jalan kaki juga nyampe.
1: Betul.
0: Dan kalau naik transportasi umum tinggal jalan aja.
1: Iya, tinggal nyebrang di lampu merah aja. Itu Azra lihat-lihat belakangan ini lagi ramai.
0: Oh iya.
1: Apalagi di jam-jam sore.
0: Oh gitu.
1: Karena di Museum Nasional Indonesia itu suka dijadiin spot sunset.
0: Ui,
1: nah, spot sunsetnya dari beberapa foto yang beredar di media sosial itu cantik banget. Jadi dia kayak tepat di apa ya, wajah Museum Nasional gitu. Jadi banyak banget pengunjung yang memanfaatkan matahari terbenam ini sebagai salah satu spot foto untuk di Museum Nasional.
0: Iya, karena
1: begitu.
0: Istilahnya buat fotografer tuh golden hour-nya
1: Itu dia, betul banget.
0: Udah pernah juga berarti ya mencoba untuk foto pas sunset di
1: Museum Nasional. Iya betul. Jadi jam-jam pulang kantor kayak cantik nih sore ini gitu. Yuk boleh, kita mampir dulu.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada pendengar juga ya yang juga udah sempat mencoba spot-spot di Museum Nasional atau berbagai museum juga. Kita juga pengen tahu, nanti kita akan ngobrol tentunya di Jakarta sore ini terkait juga dengan museum ya.
1: Betul.
0: Pendengar, Anda juga bisa menyampaikan nanti di 021-344-0696
1: atau di 021-344-1499 ya.
0: Serta WhatsApp kami boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call, ada di 0811-7972-7912.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Holid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Holid menyebut sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam APBN 2027 antara lain kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan sektor energi. Selain itu, alokasi transfer ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh berharap dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, kesejahteraan dan pelindungan terhadap pekerja semakin kuat.
1: Pasti yang namanya pengumpahan, outsourcing, PHK, ini menjadi isu yang sangat sensitif. Tapi kita bisa jamin bahwa PHK sudah kita atur sangat detail sekali dan itu kita pastikan menjadi langkah paling terakhir. Jadi bukan menjadi solusi awal, tapi langkah paling terakhir dan butuh tahapan-tahapan untuk sampai pada tingkat PHK itu.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menegaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang hak cipta merupakan bagian penting dalam memperkuat pelindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di tengah perkembangan teknologi digital. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pelindungan hak cipta tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan sosial dan ekonomi. Pelindungan yang baik akan memberikan kesempatan bagi pencipta untuk memperoleh penghidupan yang layak dari karya yang dihasilkan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Makan yuk. Laper banget. Enaknya makan di mana ya?
5: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
4: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
5: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
4: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
5: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
4: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
5: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat, malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
4: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
5: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
4: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.

0: Di Jakarta sore ini pendengar ada Dea Satria dan juga
1: Azra Rahmadina.
0: Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan, sedang berkendara Azra ya di jalan atau juga sedang menunggu di transportasi umum baik MRT, LRT dan juga Transjakarta.
1: Iya, lagi di jam-jam pulang kantor ya.
0: Betul.
1: Jam segini ya.
0: Betul. Tapi mengingatkan juga hari ini adalah tanggal genap. Jadi yang bisa melintas di ganjil genap adalah yang berplat nomor genap.
1: Genap
0: tentunya
1: saja. Harap diperhatikan. Betul. Ya pendengar ya. Biar nggak salah arah juga.
0: Mungkin untuk Anda yang plat nomornya ganjil sudah tahu nih biasanya jalur-jalur alternatif, jalur-jalur tikusnya gitu.
1: Biar bisa tetap on time sampai
0: Betul.
1: Di rumah.
0: Betul. Tapi kalau tadi kita ngobrol tentang museum, kalau kita sendiri museum yang terakhir dikunjungi Museum Nasional.
1: Betul.
0: Yang ada di dekat RRI
1: tentunya. Di daerah Monas.
0: Betul.
1: Tentunya.
0: Yang gampang kalau jalan dari sini atau juga transportasinya juga aksesnya gampang gitu.
1: Mudah
0: ya.
1: Juga mudah. Bisa pakai Transjakarta.
0: Betul. Terkait itu juga Azra, Pemprov DKI Jakarta juga mendekatkan museum ke ruang publik melalui pameran hutan.
1: Wow, jadi pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta ini mendekatkan museum ke ruang publik melalui pameran hutan dan peradaban dari ekosistem kehidupan menuju masa depan. Itu temanya ya.
0: Betul.
1: Di daerahnya itu ada di stasiun MRT Bundaran HI di Jakarta Pusat.
0: Wah, ini juga stasiun yang ramai tentunya dikunjungi oleh masyarakat Jakarta ya.
1: Iya.
0: Seperti yang dikatakan juga Sekretaris Dinas Kebudayaan atau disebut DKI Jakarta, Ibu Retno Setiawati, melalui pameran ini, mari kita juga bisa melihat hutan bukan hanya sebagai bagian dari alam yang perlu dilindungi, tapi juga sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan manusia.
1: Nah, betul. Karena kan memang jantungnya dunia itu adalah area hutan dan sekitarnya ya. Jadi pameran ini itu diadakan itu bersama Museum Kehutanan dan Asosiasi Museum Indonesia atau AMI DKI Jakarta Paramita Jaya. Dan akan mulai dari hari ini hingga 18 Oktober 2026.
0: Wah, kurang lebih satu minggu ke depan ya.
1: Oh iya, betul. Kurang lebih
0: nih.
1: Ya, bisa jadi inspirasi.
0: Betul.
1: Untuk nanti berweekend ya. Untuk weekend mau bingung mau kemana, boleh mampir ke MRT, stasiun MRT Bundaran HI untuk lihat-lihat pameran hutan nih.
0: Betul. Sekalian juga mengajak serta putra-putri untuk mengenal juga tentunya lebih
1: Betul.
0: Jauh tentang hutan.
1: Jadi bisa dikenalkan terkait koleksi kayu, flora dan fauna, terus ada perlengkapan kehutanan juga, terus ada hasil hutan juga. Jadi yang mau memperkenalkan produk alam ya.
0: Betul.
1: Untuk memperkenalkan produk alam ke anak-anak Anda sejak dini juga bisa nih mampir di stasiun MRT Bundaran HI.
0: Karena ada juga matching game serta touchscreen interaktif dari game yang ditampilkan di tentunya di pameran ini gitu.
1: Jadi biasa ada pengalaman sensorik juga.
0: Betul.
1: Bisa ngerasain pegang-pegang gitu ya. Mau lihat-lihat di hutan. Mungkin kalau misalnya mau ke hutan jauh bisa ke pameran hutan dulu gitu.
0: Betul.
1: Ya pendengar ya.
0: Tapi kalau bicara dari museum dari Azra kan tadi museum yang terakhir dikunjungi adalah Museum Nasional. Atau ada wishlist museum mana gitu yang ada di Jakarta yang mau dikunjungi?
1: Untuk ke wishlist itu masih nasional juga, tapi ini bedanya adalah Galeri Nasional.
0: Galeri.
1: Iya, jadi Museum Nasional dan Galeri Nasional itu beda ya pendengar.
0: Betul.
1: Ya. Kalau misalnya Museum Nasional itu dia lebih mengangkat terkait barang-barang antik, barang-barang bersejarah gitu. Cuma kalau misalnya di Galeri Nasional itu dia lebih mengangkat tentang lukisan-lukisan.
0: Oh, menarik.
1: Gitu. Terus bentuk-bentuk art 3D dan lain sebagainya. Jadi banyak ada perbedaan sensasi gitu. Perbedaan barang-barang ya yang ditampilkan di Museum Nasional dan di Galeri Nasional.
0: Dan ini berbeda tentunya ya. Kalau galeri lebih ke art atau seninya, tapi kalau dari Museum Nasional lebih ke peninggalan-peninggalan dari masa kerajaan-kerajaan.
1: Betul.
0: Atau juga barang-barang dari hasil temuan-temuan dari arkeolog seperti itu.
1: Betul sekali. Jadi itu yang masih jadi wishlist kira-kira kapan ya kita bisa ke sana.
0: Menarik tentunya untuk dikunjungi. Anda juga mungkin ada salah satu wishlist Anda yang sama dengan Nazara atau ada wishlist lain tapi masih di seputaran Jakarta gitu ya. Silakan Anda juga bisa berbagi dan nanti bisa mengikuti juga di Jakarta sore ini di pukul 17 nanti tentunya. Kemana nih Nazara?
1: Bisa ke WhatsApp kita di 0811 7972 7912 atau di line telepon kita juga bisa di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya jika hutan yang selama ini memberi kita udara bersih berubah menjadi lautan api? Kebakaran hutan bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mencemari udara, mengganggu pernafasan, mengganggu aktivitas, bahkan dapat mengancam kesehatan manusia dan kehidupan satwa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Hindari membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu api di area kering. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas dan jangan mencoba memadamkannya sendirian jika situasinya berbeda. Ingat, mencegah kebakaran jauh lebih baik daripada menyesal setelah hutan menjadi abu. Mari jaga hutan, jaga udara, dan jaga kehidupan.
0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan juga hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
8: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
10: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi pendengar, ada Andrea Satria
2: dan Azra Rahmadina.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya untuk Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visual kami ada di RR ini tentunya. Dan sekarang saatnya kita sama-sama untuk mendengarkan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, di cek fakta kita pada kesempatan sore hari ini terkait juga kabar atau info yang menarasikan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat

0: untuk fitur AI. Namun, fitur tersebut pendengar bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI dan termasuk di dalamnya juga yang menyebut @MetaAI. Sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Jadi, informasi atau unggahan di media sosial Facebook yang bernarasi mengklaim bahwa Meta AI akan mulai mengakses seluruh percakapan di WhatsApp adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
1: Informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat di foto dululah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
4: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, bersama saya Andes Satria
5: dan saya Azra Rahmadina.
4: Terkait juga dengan Jakarta sore ini, tadi kita sebenarnya sudah teaser kalau Azra juga terakhir kali ke museum adalah Museum
5: Nasional Indonesia
4: yang ada gajahnya.
5: Iya. Memang yang nggak ada gajahnya itu apa kan?
4: Mungkin beda merek. Tapi kalau di Museum Nasional memang saya udah 3-4 kali bahkan. Karena di dalamnya juga menarik, banyak peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak gitu ya. Ini memang yang terkait juga dengan ada kebudayaan Indonesia, ada perjalanan Indonesianya, dan juga perkembangan dari umat manusia itu sendiri.
5: Betul.
4: Di dalamnya. Tapi jadi, kalau tadi wishlist-nya Azra tuh mau ke mana?
5: Galeri Nasional.
4: Nah, terkait juga dengan itu pendengar, kalau saya sih wishlist-nya adalah mau ke museum yang ada di Jakarta juga.
5: Apa tuh?
4: Itu yang baru aja direnovasi. Museum Wayang.
5: Oh, Museum Wayang. Itu ada di daerah?
4: Daerah Kota Tua.
5: Oh, daerah Kota Tua.
4: Dekat Museum Jakarta, lalu dekat museum ada Museum Bank Mandiri, Museum BI. Nah, itu di satu wilayah di situ, Zara. Jadi untuk Anda juga mungkin pendengar juga tahu ya, kalau dari wisata Kota Tua tuh banyak museum yang bisa dikunjungi. Salah satu yang baru dipugar adalah Museum Wayang.
5: Museum Wayang. Jadi isinya itu ada berbagai macam wayang.
4: Betul.
5: Terus ada mungkin evolusi ya. Karena kan wayang itu nggak cuma ada di satu daerah aja.
4: Betul.
5: Di beberapa daerah juga ada.
4: Nah, itu dia. Dan itu buat anak-anak mungkin ya, putra-putri ya juga yang ingin mengunjungi Museum Wayang. Itu menariknya adalah perkembangan wayangnya. Wayang Indonesia, wayang juga Chinese keturunan gitu, terus wayang dari Belandanya itu juga dihadirkan di sana gitu.
5: Jadi bisa buat wisata budaya.
4: Wisata budaya,
5: bener. Untuk mungkin mengisi hari-hari libur.
4: Betul.
5: Yuk kita kasih self reward buat si kecil.
4: Nah, bener.
5: Datang ke Museum Wayang.
4: Silakan.
5: Boleh
4: gitu.
5: Ya.
4: Tapi kalau dari Anda sendiri pendengar, Anda terakhir kapan di ke museum, dan museum apa? Gitu ya.
5: Ya, boleh banget langsung masuk aja ke WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau masuk aja di line telepon kita di 0213440696.
4: Silakan, sekali lagi Anda bisa gunakan di 0811-7972-7912.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya ada Zahra dan juga ada Andes.
1: Direbut ya.
0: Kira ini gantian gitu
1: kan. Oh gitu.
0: Kira ini udah
1: kurang peka berarti Azra ya.
0: Azara dan juga masih ada Keanu Reeves tentunya. Enggak ya?
1: Enggak, masih bareng sama Kak Andes ya, para pendengar ya.
0: Siap, selamat sore juga untuk Anda yang baru aja mendengarkan. Tentunya kita lagi ngobrolin tentang hari ini, tanggal 12 Oktober ya, Raya. Dimana hari ini adalah hari Museum Nasional. Gitu, jadi setiap tanggal 12 Oktober mendengar itu diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Dan ini penetapannya sendiri itu berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah museum se-Indonesia yang pertama itu pada tanggal 12 hingga 14 Oktober di tahun 1962 di Yogyakarta,
1: Yogyakarta. Gitu. Makanya hari ini kita membahas terkait kira-kira kapan terakhir Anda mengunjungi museum dan museum apa?
0: Nah, gitu ya. Bicara juga tadi kan kongres pertamanya atau musyawarah pertamanya adalah di Yogyakarta. Tadi saat off air gitu ya, Azara cerita kalau di Yogyakarta pernah mengunjungi museum. Museum apa, Ra?
1: Namanya itu adalah Museum Sonobudoyo.
0: Oh gitu.
1: Iya, Museum Sonobudoyo ini dia juga ada di daerah kota ya. Di daerah kota di
0: Jogja.
1: Iya, di Yogyakarta itu dekat banget sama Malioboro.
0: Oh
1: iya.
0: Yeah.
1: Iya, itu dekat banget sama Malioboro. Jadi mungkin buat pendengar mungkin ya yang lagi jalan-jalan di Malioboro tapi bosan kalau cuma di Malioboro aja, mungkin boleh mengunjungi Museum Sonobudoyo. Karena Museum Sonobudoyo ini dia isinya juga tentang tradisi dan juga adat istiadat yang berkembang di daerah Yogyakarta.
0: Oh, gitu.
1: Mulai dari pakaian, terus ada dari permainan tradisional,
0: gitu
1: ada permainan tradisional, senjata tradisional, terus terkait rumah adat itu juga banyak terdapat di dalam Museum Sonobudoyo. Karena setelah ada renovasi, jadi Museum Sonobudoyo ini juga ada kita sebutnya apa? Gedung baru.
0: Gedung baru.
1: Kita sebutnya gedung baru. Jadi di belakang
0: penambahan
1: iya
0: gitu
1: ada
0: ya?
1: Penambahan gedung, dan sekarang itu sudah lebih canggih, sudah lebih banyak activity yang bisa diikuti atau yang dilakukan. Seperti contohnya bisa membatik. Jadi di gedung paling belakangnya itu bisa membatik di situ pakai canting gitu.
0: Iya. Nah, gitu. Itu pernah sekali dulu mencanting, ternyata enggak semudah yang terlihat gitu ya. Benar enggak?
1: Enggak semudah yang dilihat ya, walaupun mungkin biasanya yang mencanting itu biasanya anak-anak SD, anak-anak TK, tapi ternyata setelah kita yang sudah dewasa mencoba juga ternyata tidak semudah itu.
0: Betul.
1: Bleber-bleber juga ya terkadang.
0: Tujuh.
1: Ya.
0: Jadi ketika batik itu kita juga melihat hasilnya gitu ya, ternyata memang harus di apa ya, bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya gitu, karena membatik itu atau dengan menggunakan canting nggak semudah yang terlihat gitu, ada tekniknya juga, ada skillnya ya.
1: Betul. Nah, ya.
0: Betul.
1: Dan di sana juga diajarin langsung sama apa ya, kakak-kakak atau staff dari Museum Sonobudoyo itu sendiri.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi biasanya kalau misalnya kita datang dalam jumlah yang banyak ya, sekitar 7-10 orang tuh kita bakal dapat guide sendiri.
0: Oh,
1: jadi selama mengelilingi museum itu kita bakal dijelaskan saat kita melewati kaca untuk ini permainan tradisional dari tahun ini ke tahun ini, evolusinya
0: tuh,
1: bagaimana. Iya, dijelasin. Terus ada 3D-nya juga.
0: Oh, gitu.
1: Ada 3D dulu itu wayang itu permainannya itu cara memainkannya gimana. Terus cerita tentang kalau kita sebutnya sekarang Mahabharata ya.
0: Mahabharata
1: ya. Itu juga gimana alur ceritanya, itu ada sesi-sesi seperti itu. Jadi diajak keliling sampai ke gedung yang paling belakang begitu.
0: Jadi komplit ya. Itu
1: betul.
0: Tuh bisa dalam satu hari kan, nggak harus dua hari, tiga
1: betul,
0: hari.
1: Betul, itu bisa dalam satu hari. Jadi sudah dalam tempo yang ditentukan ya, waktunya sudah ditentukan untuk berkeliling di area lingkungan Museum Sonobudoyo.
0: Ah,
1: begitu.
0: Menarik tentunya. Untuk Anda yang mungkin di akhir bulan atau nanti di weekend mau ke Yogyakarta, salah satunya museumnya adalah Museum Sonobudoyo gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin bisa jadi dikunjungi. Alternatif juga.
0: Betul.
1: Karena deket sama pusat kota Yogyakarta.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Atau tempat pariwisata yang ada di Jogja, ada Malioboro gitu,
1: Malioboro.
0: Betul, tapi kita juga ingin menyapa Azra untuk pendengar yang sudah ikutan bergabung.
1: Oke, ada siapa di sana?
0: Ada Bung Ray yang ada di Cibinong.
1: Oke, selamat sore Bung Ray di Cibinong.
0: Sore juga tentunya untuk Bung Ray, katanya asalnya dari Azra nih jauh katanya di Amerika Latin, Puerto Rico. Terus kalau dari Bung Ray sendiri katanya museum terakhir yang dikunjungi itu katanya adalah Museum Zoologi yang Bogor. Ada di Bogor karena letaknya dekat dengan Kebun Raya Bogor dan sebagai wisata edukasi untuk mengajak keluarga mengenalkan juga di sana karena ada fosil kerangka vertebrata, ada hewan-hewan yang sudah diawetkan, ada juga beberapa spesies ikan dan lainnya katanya. Dan tiketnya juga terjangkau dan tentunya sejuk suasananya di tengah kota Bogor dan kulinernya juga banyak yang ada di sekitar katanya. Ayo, udah pernah ke sana belum katanya dari Bung Rey? Kalau saya udah, tapi udah lama banget waktu SD itu. Juga kayak karya wisata ke sana. Jadi udah lupa Bung Rey dalamnya seperti apa, tapi memang ingat itu ada beberapa kerangka hewan di dalamnya. Kalau Azra?
1: Kalau Azra sendiri bahkan belum pernah menyentuh Bogor.
0: Oh iya. Wah, berarti harus disegerakan karena aksesnya juga gampang ke Bogor. Ya, Bung Rey setuju kan?
1: Bakal Azra masukin ke wishlist museum yang bakal Azra kunjungi ya.
0: Itu dia. Siap, Anda juga yang lain silakan kami tunggu untuk ikutan bergabung tentunya museum apa yang Anda kunjungi dan itu terakhir kapan gitu ya. Silakan ya. Boleh di 0811-7972-7912 WhatsApp kami
1: atau di line telepon kita di 0213440696 atau di 0213441494.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
2: Ini produk UMKM lokal loh.
1: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
2: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
1: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka.
2: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
1: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
2: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Azra juga, kita masih ngomongin tentang museum dan ada satu yang juga ikutan bergabung ya.
1: Oke, kita bacakan dulu ya. Ada Kaica. Halo Bang Andes dan kawan-kawan kru
0: Studio Kaica.
1: Satu era di Jakarta nih. Katanya terakhir aku mengunjungi Museum Haji Mas Agung di TMII. Tahunnya kapan ya? Lupa. Jadi di dalam museum tersebut itu terdapat koleksi benda-benda bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Begitu ceritanya. Terima kasih ya Kaica ya.
0: Terima kasih Kaica tentunya. Untuk Anda pendengar, kita juga saat lagi ya Azra, ini menentukan beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan satu lagu religi yang akan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Suatu ketika ada sahabat yang menyembunyikan tangannya dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul heran dan bertanya mengapa ia menyembunyikan tangannya. Sahabat itu berkata bahwa ia malu karena sebagai penebang kayu tangannya kasar dan tidak halus. Rasulullah kemudian memegang tangan orang tersebut lalu menciumnya seraya bersabda bahwa tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penghormatan betapa Islam sangat menghargai kemandirian dan mencela perbuatan meminta-minta serta menjadi beban bagi orang lain. Yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya akan menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis riwayat Al-Shihab. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saya ingin mengucapkan bersama Azra juga, untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Raya. Karena waktu maghrib telah masuk tentunya.
3: Selamat
2: beribadah. Dan kita masuk lagi ke Jakarta sore ini.
3: Betul, masih ngomongin terkait museum ya.
2: Iya.
3: Ada beberapa chat juga yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 1. Kita baca dulu, ada dari Kak Andi di Bekasi. Halo, selamat sore Kak Andes dan Azra. Halo. Saya Andi dari Bekasi. Terakhir kali saya ke Museum Nasional Indonesia itu tahun lalu. Menurut saya museumnya cukup menarik karena bisa lihat benda-benda bersejarah yang biasanya cuma ada di buku pelajaran aja. Oh iya betul. Biasanya memang benda-benda bersejarah yang ada di Museum Nasional Indonesia tadinya cuma bisa kita lihat di
2: buku pelajaran
3: aja. Sekarang udah bisa dilihat langsung ya. Mungkin sensasinya berbeda. Betul. Karena lihat langsung bisa. Mungkin lihat penjelasannya juga. Karena biasanya kalau misalnya di museum itu kan ada guide-nya gitu ya. Betul. Jadi bisa dijelaskan ulang gitu. Mungkin ada beberapa informasi yang baru kita ketahui setelah mengunjungi museumnya gitu.
2: Kalau ingat dari Museum Nasional itu memang ya,

0: Ra dan juga pendengar, kalau saya tuh ingatnya memang karena hasil melihat di buku pelajaran, terus penasaran, pengen tahu bener nggak sih gitu ya, atau memang ada nggak sih gitu. Akhirnya memang mengunjungi Museum Nasional barengan dulu tuh sama teman-teman, terus sama anggota keluarga juga gitu. Terus melihat, oh ternyata ada prasasti dari kerajaan mana, terus ada juga dari peninggalan artefak mana gitu, yang ternyata ini kan ada nih di buku pelajaran ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi wah ternyata aslinya juga sama kayak yang ada di buku ya.
0: Malah mungkin digunting gak sih itu bukunya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak.
0: Biar ini sama nih.
1: Enggak, gitu. Ya. Enggak ya. Kita ingat-ingat aja, masuk memori.
0: Ada juga saya mau menyapa untuk ini Ibu Siti yang ada di Depok. Selamat sore Mas Andes dan juga Azra. Selamat sore.
1: Selamat sore Ibu Siti.
0: Ibu Siti. Kalau Ibu Siti katanya terakhir ke Museum Fathahillah di Kota Tua.
1: Wow. Pendengar.
0: Wah sekitar 6 bulan yang lalu barengan teman-teman. Jadi sekalian jalan-jalan, foto-foto. Ternyata juga kita bisa belajar sejarah Jakarta. Dan kalau menurut saya museum juga cocok untuk tempat nongkrong yang bermanfaat. Iya.
1: Betul,
0: juga sih.
1: Iya. Setuju. Kalau bagian itu setuju ya. Karena sekarang juga udah banyak museum-museum yang mengalami renovasi ya. Jadi bisa mungkin apa ya, kita menyebutnya lebih estetik gitu ya. Memiliki nilai estetik yang lebih tinggi mungkin daripada sebelumnya. Jadi target pasarnya juga jadi meluas. Betul. Jadi gak cuma untuk kita belajar sejarah aja. Kalau mungkin kan dulu biasanya museum itu kuno gitu ya. Kalau misalnya ke museum, udah kuno, terus suasananya mungkin gak mengasyikan gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang udah beda. Udah bisa jadi tempat nongkrong, bisa jadi tempat belajar juga tentunya.
0: Betul, Bu Siti jangan lupa ya, abis nongkrong-nongkrong tuh biasanya nanti keluar museum harus dikumpulin hasil dari itunya. Nulis-nulis apa aja.
1: Kayak study tour ya.
0: Kayak study tour, beda
1: ya. Kayak study tour, enggak ya. Kalau Bu Siti mau cuci mata aja.
0: Iya. Terus adalah siapa lagi nih?
1: Ada Kak Nurul dari Jakarta Timur. Halo. Halo Kak Nurul. Terakhir ke museum itu waktu masih sekolah pas tadi tour. Saya lupa tepatnya kapan, tapi yang paling diingat bangunannya udah bagus, terus banyak cerita sejarahnya. Kayaknya seru juga kalau misalnya sekarang berkunjung lagi karena pasti ada hal baru yang bisa dipelajari.
0: Betul.
1: Kalau soal itu ya. Jadi memang rata-rata udah lama enggak ke museum dan terakhir pas tadi tour. Berarti best juga ya sebenarnya program tadi tour ini.
0: Bener.
1: Berkunjung ke museum. Mungkin kalau misalnya yang gak pernah ikut study tour, bisa jadi belum pernah ke museum juga nih Andes.
0: Bisa jadi ya. Tapi ternyata mungkin kalau tadi seperti halnya Bu Siti ya, trennya adalah mungkin memanfaatkan museum juga sebagai tempat nongkrong yang bermanfaat tadi.
1: Betul.
0: Jadi gak hanya nongkrongnya, tapi juga ada pengetahuan juga yang didapat tentunya.
1: Betul.
0: Karena tadi kata Azra juga banyak museum yang sudah direnovasi atau juga fungsinya ditambahkan.
1: Betul.
0: Gitu. Gak hanya tempat untuk melihat benda-benda sejarah atau hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, tapi juga ada manfaat lain seperti tadi kita di museum bisa mencari spot-spot foto gitu.
1: Betul.
0: Ya, dan tentunya bermanfaat.
1: Sekarang juga udah banyak museum-museum yang menambahkan aktivitas 3D.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi udah banyak yang menjelaskan mungkin dari sejarah-sejarah benda-benda ataupun sejarah-sejarah yang ada di dalam museum itu ditampilkan lewat tampilan 3D.
0: Betul.
1: Jadi apa ya, ada aktivitas baru.
0: Nah,
1: ada yang sensory play juga, jadi bisa pegang-pegang.
0: Betul.
1: Gitu-gitu juga.
0: Ada pengalaman lebih yang ditampilkan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Istilahnya tuh kalau di museum kalau saya ingat ada imersif ya.
1: Oh iya betul, imersif atau imersiva.
0: Nah
1: betul.
0: Itu dia. Anda juga pendengar silakan bergabung bersama kami tentunya di obrolan ini. Kapan terakhir Anda pergi ke museum dan itu museum apa,
1: apa ya?
0: Azra ya, silakan bisa kemana yang ingin bergabung.
1: Bisa kita tunggu di WhatsApp kita di 0811 7972 7912, atau di line telepon kita bisa di 0213440696 atau di 0213441499.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya masih ngobrol dengan museum, tentang Betul. Museum bersama Azra dan juga Andes. Kalau tadi Azra bilang adalah wishlist-nya ke Galeri Nasional.
1: Betul. Gitu ya.
0: Karena ingin melihat benda-benda atau juga koleksi dari seni.
1: Iya, gitu kan? Kalau Galeri Nasional dia lebih artsy gitu. Dia lebih seni lukisan atau yang ada di kain-kain yang lebih abstrak gitu-gitu. Itu lebih banyak di Galeri Nasional.
0: Cocok nih, berarti sama halnya yang juga mau pendengar ini ke museum yang satu ini.
1: Apa
0: itu
1: tuh?
0: Dari... Tunggu sebentar. Oh, sure. Dari Maya di Jakarta Selatan. Halo Maya.
2: Halo.
0: Kalau Kak Maya bilang katanya mau kalau saya baru beberapa bulan lalu ke Museum Macan, suka karena karya seninya unik dan tempatnya juga menarik untuk foto-foto. Menurut Kak Maya, museum sekarang ini bisa jadi pilihan untuk menghabiskan waktu akhir pekan, apalagi kalau kita suka seni dan hal-hal baru.
1: Museum Macan itu dia berada di mana?
0: Itu ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jakarta daerah Barat. Kebun Jeruk, di mana Museum Macan ini sendiri bukan literally macan ya.
1: Isinya bukan seputar macan ya, pendengar ya.
0: Bukan, karena kepanjangannya adalah Museum of Modern and Contemporary Art.
1: Disingkat dia. Jadi macan.
0: Ya, itu. Jadi bukan literally macan gitu.
1: Bukan macan secara harfiah ya.
0: Betul. Mungkin cocok juga buat Azra yang tadi juga pengen ke Galeri Nasional, habis itu ke Museum Macan karena ada benda-benda seni juga di dalamnya.
1: Bisa jadi salah satu alternatif juga ya. Terima kasih Kak Maya. Nanti Azra segera masukkan ke wishlist ya.
0: Itu dia. Ada juga nih Azra mungkin dari
1: siapa
0: ya ini? Nah,
1: dari Rara di Cengkareng. Kalau aku terakhir ke museum itu Museum Prasasti dekat RRI karena di sana buat tugas video bareng teman-teman kuliah. Lumayan seru dan bisa belajar banyak tentang sejarah di balik Museum Prasasti itu. Terima kasih Rara ya.
0: Mantap, karena Museum Prasasti adanya di belakang dari studio kita atau di kantor RRI ya. Kalau tadi Museum Nasional di samping kita bersebelahan. Museum Prasasti itu di mana sebenarnya adalah makam dari beberapa warga negara Belanda yang dulu tinggal di sini gitu.
1: Begitu. Jadi suka dipakai buat tugas video kuliah ya.
0: Betul.
1: Boleh jadi opsi juga nih
0: bisa,
1: buat pendengar.
0: Karena ada beberapa video klip dari Indonesia juga memakai latar belakangnya. Ini adalah Museum Prasasti, Taman Prasasti gitu, Ra.
1: Masih baru tahu nih. Mungkin juga bisa Azra kunjungi ya. Terima kasih Kak Rara. Nanti coba nextnya Azra lihat-lihat lagi.
0: Siap.
1: Ada museum apa aja sih di Jakarta.
0: Betul.
1: Ya
0: tapi ya kalau bicara tentang museum yang paling gampang di bukan gampang kayak dari satu tempat tuh udah bisa ke beberapa
1: kemana-mana.
0: Museum itu di Taman Mini tuh salah satunya. Datang ke Taman Mini terus bisa ke museum A B C D gitu. Banyak banget, ada geologi, terus ada rumah adat juga gitu ya.
1: Jadi bisa nambah banyak banget.
0: Betul.
1: Pengetahuan di daerah Taman Mini.
0: Betul.
1: Ya. Taman Mini itu di daerah mana ya?
0: Jakarta Timur.
1: Di Jakarta Timur, oke.
0: Dan aksesnya juga tergolong mudah gitu. Bisa naik Transjakarta, bisa juga disambung dengan kalau naik Transjakarta bisa langsung deket Taman Mininya. Kalau dari KRL juga bisa disambung nanti dengan transportasi umum lainnya gitu. Kayak Jaklingko dan lain-lain gitu.
1: Jadi banyak akses transportasi umum juga ya para pendengar ya, yang mungkin mau jalan-jalan menghabisi akhir pekan.
0: Iya dong.
1: Ya walaupun kita baru membuka awal pekan tapi sudah biar planningnya terplanning dengan baik, mau menghabiskan waktu akhir pekan Anda kemana. Siapa tahu beberapa museum yang tadi kita sebutkan juga bisa jadi jadi salah satu opsinya.
0: Betul. Walaupun masih di awal pekan tapi kan kalau rencana harus disusun ya dari sekarang ya.
1: Biar
0: gitu.
1: Terencana atau mau beli tiket dari sekarang juga boleh. Karena beberapa museum yang kita sampaikan barusan juga tiketnya sudah tersedia secara online
0: Tapi biasanya ada war-war gitu gak sih, war tiket?
1: Itu tergantung jamnya biasanya.
0: Oh tergantung jamnya,
1: biasanya
0: harinya
1: kalau,
0: juga?
1: Iya harinya juga. Biasanya kalau, nah mungkin kamu bisa war tiket dari sekarang untuk tiket-tiket di weekend ya. Karena biasanya kalau weekend gak cuma keluarga aja. Biasanya ada dari rekreasi sekolah gitu. Kayak tadi study tour.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi bisa lebih ramai bersama ini.
0: Oke, kalau gitu Anda juga bisa bergabung bersama kami. Tentunya pendengar, kapan terakhir Anda mengunjungi ke museum ya Raya? Dan museum apa?
1: Silakan langsung aja di WhatsApp kita di 0811 7972 7912, atau
0: di line telepon kami, fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Tadi aku habis dari Museum Nasional loh. Ternyata keren banget, Pak.
1: Museum? Keren apanya, Bil? Bukannya cuma tempat lihat benda-benda sejarah?
0: Nah, itu yang aku kira sebelumnya. Ternyata enggak, Pak. Sekarang tempatnya lebih seru dan enak buat dijelajahin.
1: Terus, kamu ngapain aja di sana?
0: Aku tadi lihat macam-macam koleksi, tahu cerita sejarah Indonesia, terus nemu banyak tempat yang bagus buat foto-foto.
1: Oh, gitu ya? Bisa juga berarti?
0: Bisa dong. Makanya banyak anak muda yang cocok ke sana. Gak cuma nambah wawasan, tapi bisa seru-seruan bareng teman-teman.
1: Wah, Bapak jadi penasaran. Berarti selama ini Bapak yang salah sangka dong. Kalau begitu, gimana kalau kita akhir pekan ke sana?
0: Nah, ayo Pak, biar Bapak buktiin sendiri serunya Museum Nasional.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini mendengar bicara tentang museum karena hari ini adalah tanggal 12 Oktober di mana diperingati sebagai hari museum ya, Azra ya.
1: Hari museum nasional.
0: Betul. Jadi setiap tanggal 12 Oktober kita memperingati sebagai hari museum. Bicara juga tentang museum, Anda juga tadi sudah banyak yang ikutan bergabung ya, Azra.
1: Iya, udah banyak menyebutkan ada nama-nama museum yang bahkan Azra juga belum pernah ke sana gitu ya. Nah, mungkin Anda sendiri ada enggak wishlist museum yang mau Anda datangi?
0: Banyak sebenarnya. Kalau di Jakarta itu mau mendatangi kembali, sebenarnya ini bagian dari museum ya, museum astrologi gitu, yang ada di kawasan tempatnya kuliah IKJ ya, di daerah namanya itu museum yang kita bisa melihat teropong bulan ya. Kalau di Bandungnya tuh ada Bosya. Nah, kalau di Jakarta ada ini gitu. Ini bisa jadi sudah diperbaharui, bukan imersif lagi karena kita bisa melihat apa ya?
1: Langsung melihat
0: langit gitu, terus juga dengan bintang-bintangnya melalui semacam wahana gitu ya. Karena bangku itu bisa
1: ikut gerak.
0: Bisa ikut gerak. Gitu.
1: Oh, asik ya. Jadi bisa jadi apa, experience baru ya.
0: Betul.
1: Pengalaman baru mungkin yang lagi mempelajari dunia astrologi gitu ya. Mau jalan-jalan ke situ, melihat-lihat bulan bisa.
0: Betul. Tapi belum bisa pergi ke bulan ya, baru lihat aja
1: dulu sneak peeknya kira-kira kalau di bulan bentuknya kayak apa ya.
0: Itu kalau di Jakartanya tuh, tapi kalau di luar negeri ada lagi banyak. Luar negeri
1: ada.
0: Tuh pengen
1: apa
0: ke Museum Belanda ya. Itu di sana menyimpan beberapa artefak atau dokumen-dokumen dari negara kita.
1: Azra tuh sempat dengar tapi lupa namanya.
0: Ada namanya di daerah Leiden atau juga di Amsterdam ya. Di sana kita bisa lihat, kalau nggak salah nih ya, Museum Rijksgravijk apa gitu kalau salah. Pengucapan mohon dimaafkan gitu karena dalam bahasa
1: Belanda.
0: Betul. Gitu.
1: Ya Azra juga pernah dengar, jadi ada beberapa informasi di dalam museum tersebut yang ternyata tuh dokumen aslinya masih ada.
0: Oh iya.
1: Gitu, iya. Jadi di dalam museum tersebut itu kan menyimpan beberapa peninggalan waktu Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Jadi masih ada beberapa dokumen-dokumen asli yang mungkin kita belum tahu, tapi ternyata di sana tuh masih disimpan juga. Gitu.
0: Nah iya, itu menariknya. Jadi kitanya juga tertarik untuk melihat seperti apa aslinya gitu.
1: Ibaratnya sudut pandang.
0: Nah iya.
1: Sudut pandang dari negara Belanda untuk melihat bagaimana saat masa itu ya.
0: Iya, begitu. Betul banget. Salah satunya itu wishlist-nya gitu. Kalau Azra tadi wishlist-nya ke Galeri Nasional
1: dulu aja deh ya. Enggak usah yang jauh-jauh dulu, kita yang dekat-dekat dulu aja karena Azra masih mengenal kota Jakarta ini lebih dalam ya.
0: Betul. Mau explore dulu.
1: Iya, mau explore dulu yang ada di Jakarta. Betul. Jadi Jakarta dan sekitarnya boleh lah ya.
0: Nah, Anda juga mendengar silakan bergabung tentunya kapan terakhir Anda pergi ke museum dan itu museum apa ya, Azra?
1: Betul.
0: Ya. Silakan nih.
1: Bisa langsung bergabung aja ke WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau
0: di line telepon kami pendengar ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Kembali tentunya di Jakarta Sore Ini, pendengar, dan sekarang saatnya untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan dari wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat, pendengar. Berikut akan disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok bersama rekan Indra atau perkirawan Indra. Silakan laporan Anda, rekan Indra.
3: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Indra, perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada malam ini, saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 Oktober pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, dan Bekasi Karawang, sedangkan 20 knot di perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah di perairan Kepulauan Seribu, Bekasi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter terjadi pada pukul 10 WIB esok pagi dan ketinggian pasang minimum 0,3 meter terjadi pada pukul 23 WIB malam nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada malam ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih perakirawan Indra menyampaikan mengenai informasi cuaca kelautan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Ya, pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini tentunya ada Azra dan juga
4: Ande.
3: Tunggu Wisnu.
4: Masih ya.
3: Tapi untuk Ande juga terima kasih yang sudah bergabung tentunya.
4: Betul.
3: Tadi Azra juga menyampaikan sudah pernah ke Museum Nasional dengan dalam museumnya juga seperti apa, kita bisa melihat apa, dan juga wishlist museum ya.
4: Iya, Azra, ada yang tadi yang baru direnov ya, museum wayang, terus museum-museum yang di luar negeri juga bisa dimasukin ke wishlist ya.
3: Betul.
4: Siapa tahu kamu ada waktu luang untuk berangkat ke sana.
3: Nah, itu kan ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, sudah mengirimkan chat juga. Tadi ada beberapa dari Kak Eca, Mas Pandu, juga ada Pak Andi ya.
4: Betul.
3: Ibu Siti juga, dan tentunya ada Bung Rey yang ada di Cibinong. Terima kasih tentunya.
4: Terima
3: kasih ya. Abis ini kita juga akan sama-sama ya Azra untuk mendengarkan warta berita yang akan direl dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore Ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana.

0: terkait kendala atau penambahan personil gitu, Pak?
1: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
2: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
3: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
5: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
6: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
5: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
7: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
5: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

0: kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astihovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
4: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
3: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
5: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
6: Nanti terjawab. Tahu, nanti insya Allah terjawab, Pak.
5: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
7: Belum, Pak.
5: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
7: Masih proses ini, Pak.
5: Maksudnya proses gimana, Mas?
7: Masih penyidikan terus.
5: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
7: Nggak ada.
5: Oke, makasih, Pak.
3: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
8: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
10: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
8: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
11: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
12: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
11: Harapannya uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
12: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
13: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
12: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
8: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
14: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tiga yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
8: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
15: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
8: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
16: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat, namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
17: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
16: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
18: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
19: Ini jualannya apa sih, Mbak?
18: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
20: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
16: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
19: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini
1: bersama saya Azra Ramadina dan
0: ada Andi Satria pendengar. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mimbar agama. Pada kesempatan malam hari ini Azra adalah mimbar agama Hindu, di mana temanya adalah Eco Temple bersama
1: Niluh Cahyani selaku penyuluh agama Hindu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kerabat kerja yang bertugas
0: di sore hari ini. Di produser ada Ega Pangestu, gatekeeper ada Faza dan juga ada Rara. Dan sehabis ini pendengar akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Bams Hari. Untuk itu Andi Satria pamit,
1: Azra Rahmadina pamit.
0: Sampai jumpa, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidem. Umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Niluh Cahyani, penyuluh agama Hindu, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema Eco Temple. Umat Sedharma yang berbahagia, coba kita bayangkan sejenak. Suatu hari nanti, di masa depan, anak cucu kita melangkah masuk ke pura. Namun, alih-alih disambut oleh sejuknya angin, wanginya dupa, dan rindangnya pepohonan, yang mereka temui hanyalah pelataran yang gersang, debu jalanan, serta tumpukan plastik yang berserakan di bawah terik matahari yang menyengat. Mereka kemudian bertanya di dalam hati, kemanakah perginya para tetua, para leluhur terdahulu? Mereka memuja ide Sang Yang Widiwasa. Namun, mengapa tempat suci dibiarkan menjadi gersang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya menampar kesadaran kita hari ini. Pura dan tempat suci yang selama ini berdiri megah dengan ukiran batu yang indah serta banten yang senantiasa dihaturkan. Namun, seringkali kita lupa merawat nafas dari tempat suci itu sendiri, yaitu alam, lingkungan, dan bumi yang menopangnya. Hari ini, marilah kita membuka mata hati kita untuk merenungkan sebuah konsep suci yang menyatukan kembali antara spiritual dan kelestarian alam. Eco Temple atau Pura Ekologis merupakan sebuah gerakan mulia untuk mengembalikan kesucian tempat ibadah, tidak hanya untuk berhadapan dengan ide Sang Yang Widiwasa, tetapi juga untuk pelestarian Ibu Pertiwi. Hari ini, marilah kita renungkan bagaimana kita dalam pelestarian pura tersebut. Selama ini, kita sering memandang pura atau tempat suci secara sempit, hanya sebagai bangunan suci, tempat memuja ide Sang Yang Widiwasa. Padahal, dalam konsep Trihitakarana, kesucian rohani tidak bisa dipisahkan dari kelestarian alam atau palemahan. Eco Temple adalah sebuah gerakan spiritual dan kultural untuk mengembalikan pura dan tempat ibadah kita menjadi pusat peradaban hijau yang ramah lingkungan. Eco Temple hadir untuk meruntuhkan sekat sempit tersebut. Konsep ini mengajarkan kita bahwa kesucian pura dan kelestarian alam adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Trihitakarana, hubungan harmonis dengan alam adalah syarat tercapainya kebahagiaan sejati, yaitu Moksartam Jagathita Yaca Iti Dharma. Pura yang berwawasan ekologis atau Eco Temple bukanlah sekedar tempat untuk memuja ide Sang Yang Widiwasa, melainkan pusat kebudayaan hidup yang aktif memproduksi oksigen, meresap air hujan ke dalam perut bumi, merawat keanekaragaman hayati, dan membebaskan diri dari jeratan sampah plastik sekali pakai. Pura harus menjadi teladan hidup bagi umatnya dalam memperlakukan bumi sebagai manifestasi dari Dewi Pertiwi. Di era modern ini, pelestarian lingkungan bukanlah lagi pilihan sekunder, melainkan bagian mutlak dari ritual keagamaan agama Hindu. Sebuah pura yang mengusung konsep Eco Temple tidak hanya bersih dari sampah plastik, tetapi juga menjadi oase kehidupan. Ketika kita menjaga kebersihan dan kehijauan pura, kita sedang membersihkan kekotoran batin kita sendiri melalui aksi nyata. Pendengar, kita

pendengar, kembali lagi dengan pembahasan Eco Temple. Eco Temple secara mendalam adalah sebuah konsep spiritual, kultural, dan ekologis yang mentransformasikan tempat ibadah atau pura dari sekedar ruang vertikal menjadi pusat pelestarian lingkungan hidup yang aktif dan berkelanjutan. Secara etimologis dan praktis, Eco Temple memadukan nilai-nilai sakral keagamaan dengan prinsip-prinsip konservasi modern. Eco Temple dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu integrasi spiritual dan ekologi yang menaung konsep Trihita Karana. Dalam pandangan Hindu, konsep Trihita Karana berpijak pada prinsip pelemahan, yaitu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan. Kesucian rohani dinilai tidak akan sempurna jika seseorang mencemari ciptaan Tuhan secara fisik. Pura dipandang sebagai manifestasi mikrokosmos dari alam semesta, sehingga menjaga ekosistem pura sama artinya dengan menjaga kesucian batin. Kemudian, perluasan makna kesucian atau mandala suci. Jika pemahaman tradisional seringkali membatasi kesucian hanya pada area utama tempat pemujaan atau kita sebut sebagai mandala utama, maka Eco Temple memperluas batasan tersebut ke seluruh kawasan pura hingga lingkungan sekitarnya. Halaman pura atau jaba pura, pelataran parkir, dan kawasan penyangga wajib dibebaskan dari pencemaran seperti sampah plastik, limbah kimia, dan polusi suara maupun polusi udara. Kemudian fungsi-fungsi dari pura sebagai Eco Temple, yaitu yang pertama sebagai bank oksigen atau suaka hijau. Pura dirancang menjadi kawasan asri yang ditanami pohon-pohon rindang serta tanaman upakara atau puspa lingga, berfungsi menyerap karbon dan menyediakan habitat bagi satwa lokal. Fungsi kedua yaitu sebagai daerah resapan air, menerapkan infrastruktur ramah lingkungan di area pura untuk memastikan air hujan dapat meresap dengan baik ke dalam tanah, mencegah kekeringan dan erosi di wilayah tersebut. Kemudian sebagai pusat edukasi umat, menjadikan pura atau tempat ibadah sebagai ruang belajar komunitas untuk membudayakan gaya hidup minim sampah, mengelola kompos dari sisa sarana upakara atau banten, serta menghentikan penggunaan plastik sekali pakai. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 5, Sloka 10 menyatakan sebagai berikut.

yang artinya ia yang menyerahkan segala perbuatan kepada Brahman dengan meninggalkan keterikatan, tidak akan disentuh oleh dosa. Bagaikan sehelai daun teratai, tidak akan basah oleh air. Dalam sloka tersebut memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam dan tempat suci kita. Daun teratai hidup di air yang kotor, tetapi ia tetap suci dan air tidak mampu membasahinya. Begitu pula manusia yang membaktikan hidupnya untuk merawat bumi dan pura tanpa pamrih. Ia akan senantiasa suci dan terbebas dari karma buruk mengrusak alam. Membangun pura dan merawat ekotempel adalah bentuk persembahan kerja tanpa pamrih atau yatnya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Menjaga kesucian lingkungan pura sama mulianya dengan menjaga kesucian pikiran saat bersembahyang. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana kita dapat mewujudkan ekotempel di tengah masyarakat kita? Langkah-langkah kecil atau langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan secara konsisten, antara lain yang pertama adalah pengelolaan sampah upacara. Mari kita beralih secara bijak dari penggunaan plastik sekali pakai dalam sarana Banten. Kembali menggunakan alas dari daun pisang atau ambuk, serta membiasakan diri membawa tempat tirta dan sarana sembahyang dari rumah tanpa menggunakan plastik. Kemudian, penghijauan kawasan suci. Jadikan halaman pura sebagai kawasan konservasi mini. Tanamlah pohon-pohon yang rindang, serta tanaman yang bunganya sering digunakan sebagai sarana upakara. Sehingga, pura tidak hanya menjadi tempat pemujaan, tetapi juga dapat menjadi bank oksigen dan penyangga air bagi lingkungan sekitar. Kemudian dengan kesadaran ekologis spiritual, yaitu menyadarkan diri bahwa membuang sampah sembarangan di areal suci atau pura dapat merusak lingkungan pura dan merupakan sebuah bentuk ketidakbaktian kita terhadap ide Sang Yang Widiwasa sebagai manifestasinya sebagai Ibu Pertiwi. Kemudian yang terakhir adalah dengan pendidikan kesadaran ekologi spiritual. Kesadaran berekotempel harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui pesantian, Dharma Sadana, Dharma Wacana, maupun kegiatan pemuda Hindu lainnya. Anak-anak perlu diajarkan bahwa merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan di areal pura, atau membiarkan area pura gersang adalah bentuk pelanggaran etika agama terhadap manifestasi ide Sang Yang Widiwasa yang menghidupkan alam semesta. Pura yang hijau dan bersih mencerminkan kejernihan pikiran umatnya. Tempat suci yang lestari adalah cerminan dari umat yang menghargai anugerah kehidupan dari ide Sang Yang Widiwasa. Umat Sedharma yang saya banggakan, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup kita di bumi ini. Kelak, ketika raga kita telah kembali kepada unsur pancamahabhuta, warisan terindah yang bisa kita tinggalkan
bukanlah bangunan pura yang menjulang megah di atas tanah yang tandus, melainkan sebuah ekosistem suci yang hijau, sejuk, dan lestari. Tempat di mana anak cucu kita dapat bersembahyang dengan khusyuk sambil menghirup udara segar ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Jadikanlah setiap langkah kaki kita menuju pura sebagai langkah pemeliharaan kehidupan. Rawatlah bumi, lindungi pohon-pohonnya, sucikan lingkungan puranya. Karena sesungguhnya, merawat alam semesta adalah bentuk cinta kasih tertinggi kepada Sang Pencipta, yaitu ide Sang Yang Widiwasa. Mari kita wujudkan ekotimpel, pura yang suci secara spiritual dan lestari secara ekologis. Akhir kata, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, saya Niluh Cahyani untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1.

0: Dibuka sama Samson, kisah yang tak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 yang mendengarkan saya siaran hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Bamsari akan hadir menemani Anda sampai dengan jam 12 malam nanti bersama teman-teman dari Gatekeeper, ada Faiz sama Widi, dengan beragam informasi yang kami sudah siapkan. Sebagai pembuka, saya kasih informasi kemacetan atau kepadatan yang masih terjadi di beberapa ruas tol. Untuk Anda yang menuju tol Jagorawi Cawang menuju Cililitan, kilometer 02 ini informasinya padat. Kemudian kepadatan juga terjadi di Cikarang Barat, kilometer 31 menuju 29 plus 400 arah Jakarta ya. Sementara untuk rest area Tambun, kilometer 19 arah Cikampek saat ini juga padat akibat antrean pengisian bahan bakar minyak BBM. Tetap fokus ya untuk Anda yang sedang berkendara malam hari ini, dan selamat menikmati waktu istirahat Anda yang sudah ada di rumah. Sekarang saya mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio dari RRI Madiun, judulnya adalah Panggilan Tak Terjawab.
1: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh. Nanti aja deh, paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.

0: Halo sayang.
1: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon Mas berkali-kali loh.
0: Aku lagi meeting.
1: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
0: Apa?
1: Cepat ke rumah sakit sekarang.
0: Ya Allah, Ibu.

0: sih? Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini, tepatnya sekarang sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin seputar raga sehat bergiat Nordik. Nah, kalau ngomongin Nordik ini sebetulnya mulai populer di Indonesia. Untuk lebih jauhnya, kita sudah tersambung di line telepon malam hari ini ada Davi Chandrawan, Ketua Komunitas Jalan Nordik Indonesia atau Chapter Jakarta. Selamat malam Pak Davi. Pak David, selamat malam. Apakah mendengarkan suara saya? Halo, Pak David. Suaranya belum masuk nih, sepertinya. Mungkin boleh ditelepon kembali. Pak David, apakah mendengarkan suara saya? Baik, sepertinya belum tersambung. Pendengar, nanti kita akan ngobrolin lagi. Jadi, jalan Nordik ini mulai populer di Indonesia sebagai aktivitas fisik yang memanfaatkan tongkat khusus untuk melatih kebugaran seluruh tubuh, sekaligus juga menjaga kesehatan sendi secara optimal. Di mana olahraga yang ramah untuk segala usia ini tidak hanya menawarkan manfaat kardio yang tinggi, tetapi juga membangun ruang sosial yang positif bagi para pelakunya. Salah satunya adalah melalui kehadiran komunitas aktif raga sehat bergiat Nordik. Nah, untuk mengupasnya, nanti kita akan ngobrol ya sama Ketua Komunitas Jalan Nordik Indonesia, Davi Chandrawan, yang akan segera kami hubungi kembali. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan Anda bisa ikutan di obrolan komunitas malam hari ini. Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Baik, kami akan segera coba sambungkan kembali. Selamat malam Pak David.
1: Selamat malam Mas Bam.
0: Apa malam kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Ini kalau bicara mengenai jalan Nordik, ini mungkin boleh diinformasikan kembali ke pendengar Pro 1, ini sebetulnya apa, Pak David?
1: Oh iya, oke. Jadi teman-teman selamat malam. Jadi saya mau menjelaskan sedikit mengenai jalan Nordik, di mana jalan Nordik itu adalah satu aktivitas ya, jalan sehat sebenarnya seperti biasa, hanya menggunakan sarana dua tongkat ski. Nah, sarana ini menciptakan gerakan seirama baik antara kaki dan tangan bersamaan untuk melangkahnya. Jadi melalui pendekatan jalan Nordik ini ya, kita bisa lebih sehat, lebih bugar dengan waktu yang relatif lebih singkat ya, dibanding kalau kita cuma jalan biasa saja gitu. Mungkin itu sih Mas Bam, pendekatan sederhananya. Okay. Jadi ini olahraga yang sederhana dan menurut saya berdampak besar buat kesehatan kita nih.
0: Oke, okay. Ini sebetulnya mulai populer kapan ya di Indonesia ya, jalan Nordik?
1: Nordik ini menarik sekali nih Bapak Ibu semua para pemirsa RRI Pro 1 FM, di mana Nordik ini dibawa dari Eropa Utara ke Indonesia melalui kampus PPM School of Management. Mereka pada dosen-dosennya disekolahkan di sana membawa aktivitas jalan Nordik, di mana kalau di sana kan ada salju gitu ya, terus tiba-tiba musimnya panas dan bukan musim dingin, mereka bingung menggunakan apa, mereka menggunakan itu sebagai alat olahraga. Dan ternyata itu menarik sekali dibawa di Indonesia mulai 2019 mulai berkembang. Saat ini member kami tuh around 50-an ribu lah penggemar dan pecinta olahraga jalan Nordik ini, Mas Bam.
0: Di Indonesia atau di Jakarta?
1: Betul, di Indonesia, Mas Bam.
0: Oke, apa bedanya sama trekking? Karena kalau dilihat alatnya ini mirip-mirip kalau kita trekking, biasanya pakai tongkat gini nih.
1: Ya, nah kalau kita trekking, Bapak Ibu, trekking itu tongkatnya mirip sebetulnya dengan alat Nordik, cuman itu kalau kita trekking itu tongkatnya biasanya satu, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita, ya. Untuk menahan kalau kita turun atau sebagai acuan untuk kita menanjak. Nah, sementara pada saat jalan Nordik, dua tongkat ini digunakan sebagai sarana penyeimbang kaki dan tangan. Karena dia bergerak bersamaan, bukan sebagai penyangga keseimbangan. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, itu bedanya Mas Bam.
0: Oke, okay. Berarti medannya sendiri tidak hanya bisa di jalanan biasa atau bisa di perbukitan seperti trekking.
1: Jadi medannya menarik Mas Bam, bisa di manapun. Jadi teman-teman yang area rumahnya ada perumahan bisa menggunakan tongkat Nordik ini keliling-keliling perumahan. Terus atau di area Car Free Day kita sering tuh jalan Nordik ya, menggunakan tongkat gitu. Terus di daerah pegunungan seperti kayak trekking yang tadi Mas Bam bilang gitu ya, kita juga sering itu melakukan, dan dalam waktu dekat kita akan jalan Nordik di Pantai Indah Kapuk, di mana sarananya itu pasir putih di Aloha, namanya AFS Sunset Nordic Walking 31 Oktober 2026 sore hari. Gitu.
0: Oke.
1: Kita buat berbeda gitu, Mas Bram.
0: Oke. Kalau tadi asalnya dari Eropa. Nah, kalau terbentuk di tanah air tuh 2019 itu seperti apa awalnya, Pak David?
1: Nah, awalnya Nordic ini dibawa tadi seperti saya bilang dosen-dosen sekolah bisnis PPM School of Management, mereka internal di area kampus, terus kemudian berkembang mahasiswa-mahasiswanya diajak, mahasiswa yang mengajak keluarga, dan seterusnya kemudian berkembang ke kota-kota lain ya. Saat ini fokus di Pulau Jawa dan ada beberapa di kota-kota lain, Sumatera dan bahkan sampai Papua juga ya, olahraga ini. Exactly secara yuridis terbentuknya tuh 23 April 2019. Jadi 234 kita nyebut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu Mas Bram.
0: 23 April 2019. Ini penggunaan tongkat khusus ini memang identik dengan si olahraga Nordik gitu ya?
1: Betul, betul Mas Bram, betul.
0: Oke, okay. Ini biasanya yang melakukan apakah lansia atau orang-orang dengan usia rentan berapa biasanya menjalankan olahraga Nordik ini? Jalan Nordik.
1: Nah, menarik nih. Jadi kalau kalau selama ini orang berpikir menggunakan dua tongkat itu identik dengan lansia, sebetulnya jalan Nordik ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua level generasi. Nah, sekarang juga udah mulai banyak anak-anak muda menggunakan tongkat untuk jalan Nordik. Gitu, mereka mulai melihat ada dampak. Jadi ada teman kami ya, itu sarafnya kejepit gitu ya, terus kemudian mulai agak-agak stroke dengan jalan Nordik secara rutin, sekarang mulai membaik. Ya gitu, usianya di atas 35-an gitu, udah mulai kena beberapa penyakit gitu mereka itu, dan saat ini sudah mulai membaik tuh Mas Bram.
0: Oke, rutin itu biasanya berkala berapa lama dalam satu minggu dilakukannya?
1: Nah, ini menarik nih. Jadi, kita dalam Nordik ini punya satu semangat one spirit namanya Pak Guru. Jadi kompak, guyup, rukun. Nah, olahraga ini kita lakukan secara teratur, terukur, terstruktur sesuai umur. Jadi kalau biasanya yang kita rutin itu seminggu satu kali. Dan kalau kita ngumpul bareng untuk satu komunitas di Jakarta, Car Free Day di minggu kedua setiap bulannya. Hari Minggu ya, minggu kedua di setiap bulan itu mulai jam 7 pagi kita kumpul di depan Ratu Plaza menuju ke pos polisi Bundaran HI Tamrin. Itu jaraknya sekitar 5 kilo. Biasanya ditempuh dengan jarak 1 jam atau paling telat 1 jam setengah tuh Mas Bram.
0: Okay.
1: Itu yang rutin kami lakukan.
0: Oke, okay, berarti banyak kegiatan yang dilakukan, yang rutin juga ada, yang event juga ada gitu ya Pak David ya?
1: Betul, nah yang besok ini tanggal 31 ini event sifatnya.
0: 31 event, oke.
1: 31 Oktober di Pantai Indah Kapuk.
0: Oke, okay. Nanti kita balik lagi Pak David sambil menunggu pertanyaan dari pendengar. Baik. Jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagu dulu sama-sama ya.
1: Baik.
0: Dan untuk Anda pendengar persatu yang mau tanya-tanya seputar obrolan komunitas malam hari ini, Raga Sehat Bergiat Nordik ya, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ke line telepon kami di 021-344-0696 atau pertanyaan bisa disampaikan ke WhatsApp di 0811-7972-7912. Kami segera kembali.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Anda masih bersama kami mendengar di obrolan komunitas. Kita lagi ngobrolin seputar raga sehat bergiat Nordik bersama David Chandrawan, Ketua Komunitas Jalan Nordik Indonesia Chapter Jakarta. Pak David.
2: Yes, Mas Bram.
1: Oke, Pak David, ada pertanyaan nih dari pendengar, dari Mas Theo di Magelang. Selamat malam, Pak David.
2: Iya, Mas Theo, selamat malam.
1: Dari Magelang nih mau tanya, bagaimana Nordic Walking membantu dalam membakar kalori dan mengontrol berat badan dibandingkan dengan olahraga kardio lainnya? Silakan Pak David.
2: Oke, jadi menurut penelitian nih, jalan Nordic ini terbukti membakar kalori jauh lebih banyak dibanding jalan kaki biasa karena mengaktifkan otot punggung dan tangan kaki pada saat bersamaan. Jadi karena mereka bergerak pada saat yang bersamaan, Bapak dapat mengefisiensikan waktu Bapak ya, dengan olahraga yang waktunya sama dengan jalan sehat, tapi dampaknya berbeda karena bergerak semua otot kita, terus kemudian punggung kita, tangan dan kaki pada saat yang bersamaan. Ini menarik sekali sih. Jadi ini sudah dibuktikan melalui pengembangan di internal kita sendiri ya, apakah benar sedemikian rupa, sehingga kita juga akhirnya menerbitkan buku mengenai panduan Nordic. Jadi mungkin Bapak kalau tertarik bisa DM di Instagram official kami, Nordic pakai C, Nordic_Indonesia, nanti bisa DM, nanti kita akan kasih banyak petunjuk mengenai jalan Nordic. Terutama di Kota Magelang sendiri kita sudah ada komunitasnya di BPC Magelang, nanti akan dibantu oleh teman-teman di Magelang untuk olahraga bersama, kumpul bersama, enjoy kok.
1: Oke. Gitu. Pak David, kalau untuk manfaatnya mungkin boleh dikasih tahu lagi ke pendengar, tadi juga ada sempat cerita mengenai orang yang sakit saraf terjepit bisa sembuh dengan jalan Nordic. Ada manfaat-manfaat lain yang bisa disampaikan Pak David dengan jalan Nordic ini?
2: Jadi karena tadi otot kita bergerak bersamaan ya, antara kaki, tangan, sehingga ini menstimulus otak kiri dan otak kita pada saat yang bersamaan. Ini melatih otak kita untuk selalu beraktivitas. Ini dampak lainnya adalah selain tadi bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan olahraganya juga lebih kalori yang terbakar lebih banyak, dan pergerakan semua otot kita juga pada saat bersamaan juga terjadi. Ini mengakibatkan fungsi pemikiran kita jadi menekan atau memitigasi resiko yang namanya penyakit demensia, pikun, begitu. Nah, makanya ini juga disenangi oleh para manula usia di atas 50 tahun ke atas, karena mereka juga butuh untuk beraktivitas biar mereka aktif. Sementara untuk golongan di bawahnya 50 tahun ke bawah, mereka senang karena ini membakar kalori lebih banyak, ya, dibanding dia jalan atau lari. Kalau lari kan hanya kaki saja gitu ya. Dan ini bisa membuat tubuh mereka lebih sehat, badan lebih kurus, katanya lebih slim gitu. Ya, jadi banyak manfaatnya, Mas Bam.
1: Oke. Ini kalau tongkat yang digunakan, apakah sama dengan tongkat yang kita pakai untuk trekking?
2: Buat ski ya. Jadi bedanya kalau tongkat, sebenarnya tongkatnya sama, bisa sama, bisa berbeda. Kalau yang tongkat ski itu mungkin harganya lebih terjangkau yang kalau buat mendaki ya. Cuma bedanya nanti karena ujungnya mereka tuh lancip, itu harus pakai sepatu tongkat. Jadi biar kalau jalan di aspal atau konblok gitu bisa dilakukan. Kalau di gunung itu kan ujungnya dibuat lancip ya, karena dia harus menahan kalau laju turun atau membantu untuk laju pada saat kita naik ke atas gitu. Bedanya hanya di situ sih.
1: Oke. Nah, kalau misalnya pendengar Pro 1 ingin bergabung ke komunitas Jalan Nordik Indonesia, tapi sebelumnya mungkin boleh diinfokan kembali ada hal yang mungkin belum disampaikan mengenai komunitas Jalan Nordik Indonesia nih, Pak David.
2: Wah, iya, menarik nih. Jadi Jalan Nordik Indonesia ini punya komunitas namanya komunitas Jalan Nordik Indonesia yang terdiri dari sekitar 50-an ribuan lebih membernya, di mana kemarin kita membuat acara di Prambanan. Jadi konsep kami itu silaturahmi, ada olahraganya, ada dan wisata budayanya juga ada. Kalau kita kumpul selalu bertempat di yang ada unsur budayanya. Nah, komunitas ini di tiap kota juga ada PIC-nya. Jadi ada BPC, badan apa pendukung cabangnya Nordik. Nanti Bapak Ibu bisa DM di nordik_indonesia, saya akan kasih nomor telepon atau alamat email masing-masing kotanya. Nah, yang menarik di olahraga ini kita membangkitkan, tadi ya saya bilang seluruh otot tubuh untuk bergerak, meningkatkan kebugaran, baik secara jantung, terus saraf, sehingga ini membantu orang yang punya penyakit jantung, saraf, dan yang orang butuh-butuh kebugaran. Ini sangat membantu baik usianya manula maupun usia produktif itu. Nah, sebagai penggerak komunitas, kami dari KJNI ini aktif juga membangun jejaring nasional. Kita menyelenggarakan kegiatan olahraga berbasis kebugaran serta mendukung juga program gerakan masyarakat hidup sehat, germas ya istilahnya kalau pemerintah nyebutnya. Jadi KJNI juga berperan dalam mendorong kolaborasi antar komunitas nih Bapak Ibu. Kita selalu bersinergi juga dengan pemerintah dan dunia usaha.
1: Oke.
2: Kami berharap, kami juga yakin ya, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat, aktif, produktif gitu. Dengan komitmen kami terhadap keberlanjutan dan dampak sosial, KJNI terus berkembangnya secara eksponensial nih, menarik nih, dari tahun ke tahun kita tumbuh secara signifikan, menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup sehat di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat keseruan kita, bisa datang nanti di Jalan Nordik AFF Sunset Aloha Pantai Indah Kapuk di Sabtu 31 Oktober 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kan kalau Bapak Ibu melihat di sana seru, ada jalan di atas pasir, ada entertainnya, hiburannya juga. Kita menampilkan artis-artis ibu kota juga untuk sharing di sana. Itu okay. Mas Bam.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya pendengar ingin bergabung nih, Pak David, bagaimana caranya dan apakah ada persyaratan khusus?
2: Nah, yang menarik ini syaratnya sangat mudah. Jadi kita tadi karena saya sebutkan ada di beberapa kota, Bapak Ibu cukup kalau punya Instagram gitu ya, bisa DM di nordik_indonesia. Nordiknya pakai C, saya ulangin, NORDIC. Jadi November, Oscar, Romeo, Delta, India, Charlie, _Indonesia.
1: Okay.
2: Instagramnya itu nanti DM, Bapak Ibu ada di kota mana, nanti kita kasih PIC-nya. Syaratnya cuma harus punya dua tongkat itu. Tongkat itu juga bisa dibeli di marketplace. Harganya satunya dari yang termurah sekitar 75.000 ya, satu tongkat. Jadi kalau satu set sekitar 150.000, itu udah lumayan bagus, termasuk juga sepatu tongkat Nordik. Terus kumpulah bersama komunitas kita dengan filosofi One Spirit Pak Guru tadi, kompak, guyup dan rukun, kita bisa menikmati kebugaran kita secara gratis atau lebih murah gitu ya. Mm-hmm. Terus kita bisa silaturahmi dengan orang, rezeki juga bisa mengalir lancar bisnisnya gitu ya.
1: Amin.
2: Kita sering bertemu sama orang gitu.
1: Oke, ada kontak person mungkin yang boleh dikasih Pak David?
2: Boleh. Nanti kita Bapak Ibu juga boleh WhatsApp. Kita punya nomor admin KJNI ya di 0819. Mm-hmm. Saya ulangi 0819 121 45678 nomornya. Saya ulangi ya.
1: Oke.
2: Okay. 0819 121 45678.
1: Oke, okay, baik.
2: Mungkin Mas Bam bisa mengulangi di sana, Mas Bam, biar teman-teman bisa terdengar.
1: Okay.
2: Suara saya keputus-putus.
1: Di 0819-121-45678 ya, kalau misalnya pendengar ingin tahu bagaimana cara bergabungnya atau ingin ikut bergabung atau mau tanya-tanya juga boleh ya. Dan Anda juga bisa kunjungi lamannya Nordic_Indonesia. Betul ya, Pak David ya?
2: Betul. Nordic pakai C ya, Bapak Ibu.
1: Oke. Okay.
2: Pemirsa RRI Pro 1 FM.
1: Oke, okay. Pak David, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sukses untuk acaranya nanti di 31 Oktober ya.
2: Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya, Mas Bam. Teman-teman juga selamat bergabung di Jalan Nordik Indonesia.
1: Siap.
2: Salam sehat, bugar, selaras. Terima kasih.
1: Salam sehat. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan komunitas malam hari ini mengenai raga sehat bergiat Nordik, mendengar bersama David Chandrawan, komunitas Ketua Komunitas Jalan Nordik Indonesia Chapter Jakarta. Untuk Anda yang mau ikutan gabung tadi sudah disampaikan ya, silakan Anda bisa hubungi 0819-121-45678. Dan kami nanti akan sampaikan juga ada informasi untuk Anda pendengar, ini ada adlibs, ada relaas panggilan sidang maksud kami ya. Nomor perkaranya 508/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT. Saya Nur Hadi selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 508 PDT.G/2025/PN.JKT.BRT memanggil Ardi Andrian SH MH CTA, dahulu beralamat kantor di ALC dan Enco Law Center, Gedung Wisma Leana, lantai 3, ruang 308, Jalan Kiai Haji Abdul Syafei nomor 7, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini, sebagai lurator dari PT Jaya Alam Persada dalam pilot, dahulu beralamat di Jalan Pinangsia Timur nomor 22A, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Madya, Jakarta Barat, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui RRI di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 508/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Barat, tempatnya ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Frans Tarmidin dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan PT Bank Ina Perdana TBK, Bank Ina Kantor Cabang Aryo Bimo Jakarta Selatan sebagai tergugat 1, Kementerian Keuangan Republik Indonesia CQ, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN CQ, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta CQ, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta 5 sebagai tergugat 2, Yumi Wati Rukiah sebagai tergugat 3, PT Jaya Alam Persada dalam pilot sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional, CQ Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, CQ Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta. Jurusita pengganti Nur Hadi. Demikian surat panggilan sidang, pendengar, sudah saya informasikan untuk Anda. Dan kami nanti akan nantikan di jam 9 akan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetap bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang mau request lagu malam hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Lagu yang bisa di request malam hari ini lagu tahun 80 dan 90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Kita buka sama lagunya Java Jive, Gerakan Cinta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya langsung bacakan aja WhatsApp yang masuk di 0811 7972 7912. Ada Raina, selamat malam Raina, yang request lagunya malam hari ini dari 2D. Masih ada untuk semuanya saja yang mendengarkan. Selamat mendengarkan Ruang Rindu katanya. Kemudian saya ke Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Selamat malam Ibu Dindin. Request lagunya Dilanda Cinta Rafika Duri. Salamnya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bang Hasan, Pak Kuat, Pak Widi, Pak Alex, Ibu Saurin, Ibu Eti, Bu Titi, kemudian Ibu Joyce, Kadiona, Bu Eka, menghormati semuanya. Semuanya saja katanya. Kemudian satu lagi ada Mama Agung di Bekasi. Request lagunya malam hari ini dari Tommy J. Pisa. Buat semuanya saja yang mendengarkan Ruang Rindu.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Selamat menantikan lagunya diputar malam hari ini sama Bams ya. 0811-7972-7912. Boleh Indonesia, boleh mancanegara. Lagu tahun 80-an, 90-an ya. Silahkan ditunggu sama Bams sebelum 10:30. Kita terima dulu telepon yang masuk malam hari ini. Ada Kakak Rika di Bogor. Selamat malam Kakak Rika.
1: Halo, selamat malam Kak Bams.
0: Selamat malam. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Oh, sehat, sehat sih. Boleh lagu Laura Bailey. Laura siapa ya? Laura Bailey ya, yang Gloria.
0: Glory, judulnya Glory?
1: Iya, Glory ya, bukan Glory sih, Glory, Glory.
0: Saya Glory of Love punyanya Peter Cetera. Kayaknya gak ada tuh yang Laura.
1: Waduh ya. Mm-mm. Yaudah itu aja deh. Tahun berapa ya? 80 ya?
0: 80, 90 boleh Indonesia, boleh mancanegara.
1: Frankie and Jane aja deh. Kereta malam ya. Apa sih judulnya sih yang naik?
0: Kereta.
1: Frankie
0: kereta
1: and Jane.
0: Apa ya? Coba saya cek dulu.
1: Lupa judulnya.
0: Frankie and Jane adanya Biskota. Frankie and Jane. Iya. Yang rumah-rumah ya. Apa sih?
1: Gak ada ya.
0: Judulnya apa sih? Kalau kereta itu
1: lagunya kayak gini, dengan kereta malam.
0: Oh, itu bukan kereta kayaknya.
1: Bukan ya, salah ya.
0: Judulnya apa?
1: Tapi
0: ya?
1: Tapi gak ada ya.
0: Harusnya gak sih ada ya. Pernah dengar soalnya.
1: Lupa. Lupa diri. Yaudah ganti aja deh Kambam. Kalau gak ada mah.
0: Apa tuh?
1: Ini aja deh. Love of my life.
0: Oh, itu
1: aja.
0: Judulnya Perjalanan.
1: Ini Perjalanan. Aku taunya kereta loh. Lagu kesukaan si bokap sih.
0: Oke.
1: Okay. Ada.
0: Ada.
1: Oh yaudah itu aja. Oh, ada.
0: Oke. Okay. Buat siapa?
1: Terima
0: lagi?
1: Kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Iya, buat Kak Bams, buat pendengar Pro 1 F90 berada, buat bapakku yang lagi tidur kayaknya.
0: Halo Om, selamat mendengarkan lagunya. Mungkin dalam ya. Mimpi. Soalnya tidur.
1: Tidur jus gini.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih
0: ya.
1: Ya.
0: Oke, kita lanjut baca WhatsApp yang masuk. Masih ada telepon ya. Pak Roni, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Bam Sari, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa Pak malam hari ini?
2: Kalau Rati Purwasih masuk enggak ya?
0: Judulnya?
2: Ah, yang ada apa ya judulnya ya?
0: Ratih Purwasih ya. Saya punyanya antara benci dan rindu mau?
2: Ya deh itu aja deh nggak apa-apa.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
2: Barusan siapa ya?
0: Barusan ada Kak Rika di Bogor.
2: Eh Kak Rika Bogor, alam kenal. Ada Pak Hasanuddin, Bang Fendi, Teh Rinda Bogor, ada Kak Cika Banda Aceh, Kak Nafiah di Rangkas Bitung, terus ada Pak Awibi di Tokyo, ada Bunda Farida di Palu, terus ada Kak Puja di Bintuni Papua, selamat malam, terus buat Pak Dejamari di Pondok Labu, bersama maulannya. Terus ada sapa Pak Ali Topan, Bang Jamal, dan lain-lain Mas Bang Sari.
0: Siap.
2: Mas Lukas berserta rekan-rekan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni di Jakarta. Satu lagi dari Rian di Bekasi yang request lagunya Lubega Mambo nomor 5. Langsung saya putarkan ya.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

kepadamu, aku pun ingin duduk di sampingmu.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Perjalanan dari Frankie and Jane, dari siapa tadi ya? Karkariska ya? Erika di Bogor. Jadi puterin ya lagunya. Judulnya gak ada keretanya tapi perjalanan, oke? Kita ke Sulawesi Selatan nih, ada Pak Jaya. Selamat malam Pak Jaya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam ruang rindu. Betul sekali. Mau request lagu apa malam hari ini Pak Jaya?
1: Mau request lagunya Wayang Sari, Cincin Kenangan kalau ada.
0: Aduh kebetulan enggak. Sebentar. Cincin Kenangan ya?
1: Iya, Wayang Sari.
0: Cincin. Ah, kebetulan enggak ada tuh, Pak. Mau yang lain?
1: Ada lagunya nih, Kardila, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta ada. Buat siapa lagunya, Pak?
1: Iya, itu lagunya.
0: Pak, Sulawesinya di mana, Pak? Sulawesi Selatan nih?
1: Tepatnya di Kabupaten Sopeng, Pak.
0: Oh, di Kabupaten Sopeng. Oke. Mau ada titip salam, Pak?
1: Iya.
0: Mau ada kirim salam atau mau menyapa?
1: Untuk semuanya saja pendengar Ruang Rindu RRI ke 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Bams Pak Jaya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Saya mau baca punyanya siapa ini? Siapa ini ya? Namanya nggak ada nih. Denny dari Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pak Denny request lagunya Kemarau dari Black Brothers. Kita punyanya New Rollies, nggak apa-apa ya? New Rollies. Salam buat semua fans Pro 1. Semoga sehat selalu, dilancarkan semua usahanya dan berkah, amin. Kemudian kita ke Tebet, ada Ibu Eka. Bu Eka request lagunya Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi katanya. Oke. Kemudian kita ke siapa lagi nih? Oh, ada penelpon ya. Ibu Umi di Jakarta Selatan. Selamat malam Bu Umi.
2: Selamat malam. Ini dari Ibu Umi.
0: Malam Ibu Umi. Ya. Mau request lagu apa?
2: Lagu Bukit Berbunga.
0: Oke, buat siapa lagunya Bu?
2: Buat Ibu Muci, Ibu Merpati, Ibu siapa lagi itu ya? Ibu Dindin tadi. Iya ya, buat para penyiar selamat bertugas. Ini sama Kak Sam.
0: Iya betul Ibu Umi dengan Bang. Oh.
2: Iya, sahabat, saya tuh suka lagunya.
0: Siap. Terima kasih
2: apa
0: banyak Ibu Umi.
2: Yang
0: apa tuh?
2: Yang gedeng. Ya, katanya nyanyi di situ ya, Abam ya.
0: Oh iya, Ibu requestnya yang di pro, di pro sebelah ya.
2: Yang di Cok itu.
0: Oke, oke, oke.
2: Katanya ada Abam di situ.
0: Betul
2: ya.
0: Ibu. Terima kasih.
2: Lagunya enak itu, saya sering
0: suka request itu. Ya. Oke.
2: Iya, sering.
0: Makasih itu. Sering-sering request ya Bu ya.
2: Iya, tiap hari telepon ke Sang Tujuh juga suka.
0: Oke. Baik.
2: Tuh, ini sekarang malam lagu Indonesia ya.
0: Iya, betul.
2: Ya itu requestnya tadi Bukit Berbunga.
0: Siap.
2: Selamat bertugas untuk para penyiar, sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih Bumi.
2: Rezekinya lancar juga.
0: Amin.
2: Terima kasih Kak Bang.
0: Sama-sama Ibu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke, ada Ibu Umi Jakarta Selatan ya, request lagunya Bukit Berbunga. Kita buka sama Sandiwara Cinta ya, dari Anggun.

0: Tadi aku habis dari Museum Nasional loh. Ternyata keren banget, Pak.
1: Museum? Keren apanya, Bil? Bukannya cuma tempat lihat benda-benda sejarah?
0: Nah, itu yang aku kira sebelumnya. Ternyata enggak, Pak. Sekarang tempatnya lebih seru dan enak buat dijelajahin.
1: Terus, kamu ngapain aja di sana?
0: Aku tadi lihat macam-macam koleksi, tahu cerita sejarah Indonesia, terus nemu banyak tempat yang bagus buat foto-foto.
1: Oh, gitu ya? Bisa juga berarti?
0: Bisa dong. Makanya banyak anak muda yang cocok ke sana. Gak cuma nambah wawasan, tapi bisa seru-seruan bareng teman-teman.
1: Wah, Bapak jadi penasaran. Berarti selama ini Bapak yang salah sangka dong. Kalau begitu, gimana kalau kita akhir pekan ke sana?
0: Nah, ayo Pak, biar Bapak buktiin sendiri serunya Museum Nasional.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih memutarkan lagu yang ada request malam hari ini di 0811-7972-7912. Kita tutup untuk line teleponnya ya. Ini masih banyak yang belum terputar. Ada Cika di Banda Aceh, selamat malam Kakak Cika. Halo, apakah masih standby di line telepon malam hari ini Kakak Cika?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini salah pencet.
0: Oke, okay, it's okay. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari ini aja deh, dari Michael and Turok aja.
0: Yang mana?
1: It Must Have Been Love ya.
0: Yang mana?
1: Michael and Turok.
0: Iya, yang mana judulnya?
1: Rockset ya. Yang Rockset ya, It Must Have Been Love tuh Rockset ya yang ini ya.
0: It Must Be in Love.
1: It Must Have Been Love.
0: Oke, nanti dicari ya.
1: Ya, Rockset. Ada.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat semuanya aja deh, lagi Steady Pro 1 RRI Jakarta ya. Juga buat Mas Bam, selamat tugas.
0: Oke.
1: Terus buat Karuli, Bang Dede juga, selamat malam.
0: Oke, terima
1: ada
0: kasih.
1: Lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Ada lagunya.
0: Makasih ya, Bang Cika ya.
1: Oke, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Cika, kita lanjut ya. Ada Bu Titi Dewi, selamat malam. Request lagunya Burung Camar, Vina Panwinata. Salamnya untuk Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Nisal, Bu Eka, Bu Eti, Pak Haris, Pak Ali, Bung Kuat, Pak Widi, di Tokyo, Karya, Kana, Kak Puja, Pak Jamhari, Bu siapa lagi nih? Bu Farida, Bu Navia, Bu Ulan, dan semuanya saja. Ibu Saurin, selamat malam. Request lagunya Phil Collins, salamnya untuk Bu Dindin, Bu Rista, Bu Buji, Bu Titi, buat semuanya. Kemudian ada siapa lagi nih? Bang Ray, selamat malam Bang Ray. Request lagunya Mr. Big, Just Take My Heart. Lagunya buat kita dengerin bareng-bareng di pos ronda sambil main catur, ngopi, plus semuanya. Oke, makasih, selamat mendengarkan buat Bang Ray and team.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi baca WhatsApp yang masuk ya di 0811-7972-7912. Line teleponnya sudah saya tutup dan sudah saya close untuk request lagu malam hari ini, karena masih banyak lagu yang belum terputar. Yang pertama ini saya mau menyapa siapa dulu nih? Ibu Saurin, selamat malam. Sudah terputar lagunya Ibu Saurin ya. Kemudian juga ada Ibu Titi Dewi, juga sudah terputar lagunya malam hari ini. Kemudian saya ke Kakak Eca Hamid, selamat malam, yang ada di Bogor, request lagunya Ordinary World dari Duran Duran, special song for you Mas Bumps and Friends. Selamat bertugas, terima kasih banyak. Kemudian ada siapa ini? Siapa ya? Oh, dengan Fatur Indonesia. Kita dengarkan, dia kirim voice note malam hari ini. Selamat malam Pak Fatur.
1: Assalamualaikum, selamat malam RRI Pro 1. Saya dari Tangerang Selatan, pengen request sebuah tembang yang judulnya Ketika Senyummu Hadir ya. Ketika Senyummu Hadir. Kalau nggak ada ya Selindion yang The Power of Love. Terima kasih, salamnya buat semuanya saja.
0: Oke, terima kasih. Satu lagi ada Ibu Merpati yang request lagunya Nothing's Gonna Change dari George Benson. Selamat mendengarkan.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

Selamat malam untuk Anda yang masih standby mendengarkan Bamsari di Jakarta malam ini. Ruang rindunya sudah berakhir, tapi jangan salah. Seperti biasa, saya akan masih meneruskan Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti dengan informasi untuk Anda pendengar Pro 1. Dan informasi yang pertama nanti akan saya sampaikan mengenai tunjangan profesi guru yang diminta segera dicairkan untuk Anda para guru. Mudah-mudahan ya, berdoa bersama. Sebelum itu dengerin dulu lagu dari Marcel, Peri Cintaku.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

tuh kabar soal tunjangan profesi guru yang belum cair kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, mendesak pemerintah supaya segera membayarkan tunjangan yang tertahan selama 3 bulan. Dan harapannya pencairan ini bisa dilakukan paling lambat dalam waktu 1 minggu mengingat anggaran tunjangannya disebut sudah tersedia katanya ya. Sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyampaikan bahwa tunjangan profesi guru yang tertahan akan dicairkan dalam waktu dekat. Guru yang datanya belum valid pun diimbau segera melengkapi informasi melalui layanan info GTK supaya proses pencairannya tidak terkendala masalah administrasi. Yang artinya, selain menunggu proses dari pemerintah, kelengkapan data juga perlu diperhatikan oleh para penerima tunjangan. Nah, tunjangan profesi ini tentunya punya arti penting ya untuk para guru, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas profesionalis mereka, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya pemerintah diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal pencairan dan penyebab keterlambatan supaya gurunya tidak terus bertanya-tanya. Karena ketika hak guru dibayarkan tepat waktu, mereka bisa lebih tenang menjalankan tugas pentingnya dalam mendidik generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu Guru segera cair.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar. Berpada tidur belum ya? Kalau belum, terima kasih sudah mendengarkan. Temenin sampai jam 12 ya, sampai closing ya. Pendengar Pro 1, untuk yang setiap hari melintasi kawasan Gajah Mada dan Hayam Wuruk ya, jangan terburu-buru berharap aturan ganjil genapnya langsung dihapus ya. Karena Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kebijakan ganjil genap di kawasan ini belum akan dicabut sebelum jalur MRT terhubung hingga Kota Tua. Yang artinya Anda masih perlu memperhatikan aturan plat nomor kendaraan saat beraktivitas di kawasan yang terdampak kebijakan ini. Dan keputusan ini berkaitan dengan pembangunan transportasi massal yang diharapkan bisa memberikan alternatif perjalanan untuk masyarakat. Sebelumnya, pendengar, Pemprov DKI juga menyatakan akan mengevaluasi penerapan ganjil genap termasuk melihat dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi warga. Jadi, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal sekaligus, bagaimana mengurangi kemacetan, menjaga aktivitas usaha tetap berjalan, kemudian memastikan masyarakat punya pilihan transportasi yang memadai. Jadi untuk Anda yang setiap hari berangkat kerja atau mengantar keluarga, ada baiknya tetap cek ya, tetap ingat hari ini ganjil atau genap.

0: aku habis dari museum nasional loh. Ternyata keren banget, Pak.
1: Museum? Keren apanya, Bil? Bukannya cuma tempat lihat benda-benda sejarah?
0: Nah, itu yang aku kira sebelumnya. Ternyata enggak, Pak. Sekarang tempatnya lebih seru dan enak buat dijelajahin.
1: Terus, kamu ngapain aja di sana?
0: Aku tadi lihat macam-macam koleksi, tahu cerita sejarah Indonesia, terus nemu banyak tempat yang bagus buat foto-foto.
1: Oh, gitu ya? Bisa juga berarti?
0: Bisa dong. Makanya banyak anak muda yang cocok ke sana. Gak cuma nambah wawasan, tapi bisa seru-seruan bareng teman-teman.
1: Wah, Bapak jadi penasaran. Berarti selama ini Bapak yang salah sangka dong. Kalau begitu, gimana kalau kita akhir pekan ke sana?
0: Nah, ayo Pak, biar Bapak buktiin sendiri serunya Museum Nasional.
2: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, nampaknya perjumpaan Anda bersama saya sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, menemani saya dari jam 8 malam tadi sampai jam 11.50 ini. Sekarang kita sama-sama mempersilahkan diri untuk menutup mata, memejamkan mata sambil berdoa semoga besok bisa lebih baik lagi dari hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin masih tetap bekerja, semangat ya, Anda gak sendirian. Yang masih berada dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan pulang Anda, semoga selamat sampai tujuan. Saya Bamsari, beserta kerabat kerja Jakarta malam ini, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum.
1: Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula, mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarimu. Ketika aku berulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan. Jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah kepadaku. Ingatkah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tidak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Ketika aku tidak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku. Dukung aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur. Dan dalam senyum itu, terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta, mengudara pada frekuensi 91,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Selamat pagi, Pendekar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidurnya enak ya, Pendekar Pro 1 ya. Gak ada yang gelisah, gak ada yang kebangun-bangun. Jadi bangunnya juga fresh gitu. Selamat hari Selasa. Di tanggal 13 Oktober 2026, Roli Hutahayan akan menemani pagi Anda ya. Sepanjang pagi ini aktivitas Anda akan saya temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang sekarang mulai mau berolahraga atau mungkin mau menyiapkan sarapan untuk keluarga ya, dan siapin bekal juga gitu, semangat untuk Anda yang harus mulai berangkat ke kantor karena jarak rumahnya jauh. Semangat, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, lancar-lancar perjalanannya, gak ada yang luka-luka, gak ada yang keseleo-keseleo ya, Pendekar Pro 1. Dan saya juga nanti akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi. Untuk Anda yang pagi ini mau berinteraksi dengan kami, silakan di 0811 7972 7912.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Seventeen dengan Ayah. Lagu ini juga mengingatkan kita ya untuk berikan doa kalau seandainya ayahnya sudah berpulang duluan. Semoga dikasih damai, semoga dikasih tenang ya pendengar Pro 1. Yang masih ada, jangan lupa untuk terus diajak ngobrol setiap hari ya. Masih di Jakarta pagi ini, dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya saya akan mengantarkan Anda untuk bersama-sama mendengarkan Murotal Quran dari Surat Al-Baqarah nomor 48 sampai 55.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat

0: Pendengar Pro 1, sekarang saatnya Anda tergabung dalam Mutiara Pagi ya. Sama-sama kita akan mendengarkan Mutiara Pagi di hari ini dengan tema manusia yang berguna bersama Ustazah Ummu Kulsum dan Farid Kurniawan. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Ummu Kulsum Farah Aulia Al-Fatah LCMAG. Beliau ini adalah dari Wazin ya, tepatnya dari Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan DPP Wazin, sekaligus juga pengurus Pondok Pesantren Modern Daud Khalifatullah Magetan Jawa Timur, dan juga perintis Markas Ilmi Ummu Kulsum. Semoga enggak salah ya. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Alhamdulillah sehat ya. Untuk Anda pendengar, tema kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustazah Ummu Kulsum ini adalah khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Anda nanti bisa menyimak ya pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Ummu Kulsum, dan nanti kami tunggu gabungan Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 08 11 79 72 7912, ataupun juga telepon ke 021 344 0696. Silakan Ustazah.
3: Baik, terima kasih pada host kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum billah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Sebuah pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan, lalu manusia ketika mati meninggalkan apa? Manusia ketika mati yang dikenang adalah manfaat yang telah dia berikan kepada orang-orang lain. Maka jangan sampai kita merasa terbebani ketika ada orang yang datang, manusia siapapun yang datang meminta bantuan kepada kita, membutuhkan entah tenaga kita, entah waktu kita, entah harta kita, apapun yang kita miliki, mereka memerlukan kita, maka jangan merasa terbebani. Sekalipun berkali-kali orang datang kepada kita tanpa memberi imbalan apapun, tanpa memberi bahkan ucapan terima kasih, maka jangan merasa terbebani. Karena itu artinya Allah sedang ingin menjadikan kita khairun nas tadi, mengangkat derajat kita dari manusia biasa, manfaat lebih baik lagi. Karena Rasulullah tadi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak, yang bisa banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Maka oleh karena itu, kita senantiasa hendaknya menyiapkan diri. Apa yang dibutuhkan oleh umat, maka kita harus menyiapkan diri. Harus siap selalu dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita, masyarakat sekitar kita. Tentu saja dalam keadaan, dalam koridor-koridor syariat. Artinya kita menyediakan diri untuk membantu orang lain dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan surga untuk mereka. Artinya apa? Jika kita menyerahkan diri kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita, apapun yang kita miliki, yang kita sayangi ini, yang berharga bagi kita, itu untuk menjadi pelayan umat, untuk melayani umat, untuk memberikan apapun, manfaat apapun kepada orang lain, nah itu sebetulnya kita sedang berniaga dengan Allah. Dan Allah berjanji apa? Inna Allah hashtara, Allah akan membeli semua yang kita korbankan itu untuk umat itu dengan apa? Dengan surganya Allah. Nah, oleh sebab itu, maka jangan terburu-buru mencari imbalan instan yang ada di dunia ini. Bahkan sesederhana ucapan terima kasih. Maka ketika kita contohnya nih, kita membukakan pintu kepada orang lain supaya dia bisa lewat dengan tenang. Ya udah, kalau misalnya dia tidak mengucapkan terima kasih, kalau kita niatnya dari awal memang bukan untuk mengharapkan terima kasih, maka kita akan tetap tenang saja. Alhamdulillah kita sudah menjadi pelayan umat di dalam hal-hal yang sederhana. Dan menjadi pelayan umat ini nggak perlu yang hebat-hebat sekali. Kita lihat peran kita. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, maka kita melayani suami kita, melayani anak-anak kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian ketika kita menjadi guru, maka kita melayani murid-murid kita, memberikan ilmu dengan baik, dengan contoh-contoh yang baik. Itu apapun profesi kita, apapun peran kita, kita bisa memberi manfaat pada orang lain, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Itu apapun peran kita, jika kita niatkan untuk memberi manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain, maka itu sudah satu hal yang sangat baik. Gitu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Fastabiqul khairat. Yeah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada kita Bapak Farid.
2: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak pesan pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ummu Kulthum, silakan kami tunggu gabungan Anda pendengar di 08 11 79 72. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian kita pagi hari ini. Temanya adalah tentang manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain, begitu ya. Masih bersama dengan Ustazah Ummu Kulthum dari Wazin, tepatnya adalah dari Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan DPP Wazin ya, yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda pendengar seputar tema kita pada pagi hari ini ya. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami. Yang pertama ada Pak Rahmat yang ada di Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Rahmat. Ustazah, terkait dengan hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, gimana caranya biar kita bisa tetap bermanfaat walaupun kondisi ekonomi kita sendiri masih terbatas, Ustazah?
1: Baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa memberi manfaat walaupun ekonomi kita terbatas? Ya, maka kita jangan mengira bahwasanya manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain itu hanya dari sisi ekonomi. Kita bisa memberi manfaat dari banyak sekali sisi. Misalnya kita bisa membantu meringankan beban tetangga kita dalam hal misalnya tetangga kita nih ada nenek-nenek nggak mampu untuk bersih-bersih rumahnya gitu kan. Kita bantu untuk membersihkan. Itu kita kan memberi manfaat dengan tenaga kita.
0: Iya.
1: Gitu. Itu salah satu contohnya. Artinya bukan hanya dengan harta, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita untuk mendengarkan, misalnya ada teman yang butuh teman curhat atau gimana, kita kasih waktu kita untuk mendengarkan apa yang keluh kesah mereka itu. Jadi manfaat itu apa saja bentuknya.
0: Jadi enggak selalu materi begitu ya Ustazah ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Butia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kadang kita ingin bantu orang tapi malah dimanfaatin atau tidak dihargai. Gimana sikap yang benar menurut Islam kalau kondisinya seperti itu, Ustazah?
1: Ini kalau misalnya dimanfaatkan, kalau konteksnya nggak baik, maka ya jangan kemudian oh aku ingin memberi manfaat, maka pasrah aja dimanfaatkan. Ya jangan seperti itu. Kita jangan sampai menjadi seperti lilin yang menerangi tapi kita sendiri meleleh. Jangan. Kita harus tegas juga kalau misalnya ini tidak sesuai dengan norma dan diterima, ditolak aja dengan berani. Kemudian apa tadi satunya lagi?
0: Bagaimana caranya kita harus menyikapinya?
1: Nah, kalau tadi bagaimana menyikapinya tadi, kalau misalnya tidak baik maka ditolak. Kalau misalnya dalam hal ini orang ini sudah dibantu kok nggak terima kasih, misalnya contohnya kayak gitu, maka kita kembalikan ke diri kita lagi. Kita tadinya niat membantu untuk apa? Apakah untuk ucapan terima kasihnya orang tersebut atau untuk Allah? Kalau kita membantu untuk Allah, maka kita nggak ada masalah apakah dia mau membalas bantuan kita ataupun mau berterima kasih kepada kita. Itu nggak akan kita memikirkan hal-hal seperti itu karena niat kita untuk Allah, ya udah imbalannya nanti surga.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustazah. Kemudian ada dari Ibu NN, ini tidak mau disebutkan namanya. Ustazah izin bertanya, saya ada saudara yang memang sering saya bantu, tapi kok sekarang kesannya jadi seperti kewajiban saya ya Ustazah ya. Saudara itu selalu minta bantuan, padahal usianya masih produktif. Bagaimana saya harus menyikapinya Ustazah?
1: Nah, kalau yang seperti itu, maka kita harus tegas dengan sikap kita. Bagaimana menegaskan batasan-batasan kita juga harus berani tadi, harus bisa harus bisa memberi manfaat jangan sampai menjadi lilin intinya. Jangan jadi lilin, kita memberi manfaat tetapi kita sendiri meleleh habis gitu. Jangan seperti itu. Kita harus tetap bisa memberi manfaat pada orang lain lagi kayak gitu. Artinya kita di situ harus tegas, apalagi kalau usia produktif, maka kita lebih baik mengajari seseorang memancing daripada memberi dia ikan.
0: Setuju.
1: Kan ada satu kata-kata yang baik. Lebih baik kita mengajari dia bagaimana caranya untuk lebih produktif lagi daripada kita menyuapi terus dengan bantuan-bantuan seperti itu. Nah, mungkin diarahkan ke arah situ.
0: Baik. Terima kasih Ustazah. Berikutnya ada dari Bu Yanti yang ada di Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu Yanti. Ustazah, apakah mendidik anak dengan baik juga termasuk bagian menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, Ustazah?
1: Betul, betul, sangat betul. Artinya kita lihat nih posisi kita, jabatan kita dalam kehidupan ini apa? Dan apa yang paling prioritas yang bisa kita lakukan sebagai ibu, maka yang prioritas adalah memenuhi tadi kebutuhan anak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang pangan, papan dan lain sebagainya. Nah, itu ketika kita sudah jadi ibu yang bermanfaat bagi anak-anak, maka masuklah dalam kategori khairun nas anfa'uhum lin.
0: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ini ada dari Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin banyak membantu orang, gimana agar niat kita tetap ikhlas dan gak bercampur dengan keinginan dipuji orang lain, Ustazah?
1: Kalau itu fokus aja. Jadi jangan mengharapkan imbalan instan. Kalau kita mengharapkan dunia, entah ucapan terima kasih itu kan manisnya cuma berapa menit. Kemudian imbalan harta juga manisnya sampai harta itu selesai. Tapi kalau kita mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surganya Allah, itu nanti kan kita bawa sampai meninggal kita akan mendapatkannya. Jadi jangan terburu-buru mencari imbalan yang cepat, yang instan.
0: Oke, baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya ada dari Bu Sari. Halo Bu Sari yang ada di Kemayoran. Ustazah izin bertanya, dalam Islam mana yang lebih utama? Apakah membantu keluarga lebih dulu atau bantu masyarakat di sekitar kita?
1: Oh, dalam Islam itu ada urutannya. Maka keluarga itu jauh lebih didahulukan. Paling cepat. Jadi kalau keluarga kita masih memerlukan, maka nggak apa-apa kita bantu keluarga kita sampai mampu. Kemudian baru tetangga kita yang paling dekat, baru orang-orang sekitar kita itu. Keluarga memang diutamakan.
0: Oke, baik. Jadi keluarga dulu ya, tadi untuk Bu Sari yang ada di Kemayoran ya. Berikutnya ada dari Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi, Jakarta. Bu Saza, di zaman sekarang ini dengan media sosial, apakah kalau kita nge-share ilmu atau informasi yang baik, ini juga termasuk memberikan manfaat bagi orang lain?
1: Betul, betul, sangat-sangat betul. Apapun yang kita lakukan di media sosial itu semuanya, kalau baik mendapat pahala, kalau buruk mendapat dosa, otomatis itu dalam hal like, komen, apapun itu, share dan lain sebagainya. Jadi sesederhana kita mengklik like itu, kalau memberi manfaat, postingan itu kemudian bisa dilihat orang banyak, maka itu juga jadi manfaat.
0: Oke, gitu ya. Berikutnya ada dari Mbak Lina. Selamat pagi Mbak Lina yang ada di Jakarta Barat. Ustazah, bagaimana caranya menumbuhkan kebiasaan dalam diri kita biar ringan menolong orang lain dan gak merasa terbebani?
1: Nah, kalau itu caranya sama seperti teknik kita supaya supaya bisa bersedekah dengan banyak. Itu membantu itu kan bersedekah dengan tenaga kan. Artinya jangan menunggu ketika kita mampu banget, ketika longgar banget. Apapun yang kita bisa lakukan nih, walaupun nih kita nih banyak deadline, banyak hal, banyak apa, tapi kok tiba-tiba ada orang datang minta bantuan satu yang bisa kita selesaikan, maka silakan langsung diselesaikan. Artinya jangan nunggu kaya untuk berangkat bersedekah.
0: Ya, yeah, setuju.
1: Sedekahlah saat ini. Mulai melatih diri bersedekah dikit-dikit dengan tenaga tadi kan ya. Nanti ketika kita akhirnya orang tuh akan terbiasa. Jadi kebiasaan itu kan kebiasaan. Jadi kalau terbiasa membantu orang lain ketika sempit, nanti ketika longgar pun dia akan mudah untuk membantu orang lain.
0: Baik. Ini ada tambahan dari Buti yang tadi dibahas. Apakah tersenyum juga termasuk menyenangkan orang lain, Ustazah?
1: Ya, jika tempatnya tepat.
0: Iya, betul. Jika tempat dan kondisinya tepat, begitu ya, Ustazah ya. Gitu ya, Buti ya. Berikutnya juga ada dari Pak Hasan. Selamat pagi, Pak Hasan. Apakah menahan diri biar kita tidak menyakiti orang lain atau memberikan orang lain, ini juga sudah termasuk memberikan manfaat untuk orang lain, Ustazah?
1: Nah, betul sekali itu. Misalnya kita nih orang-orang yang pemarah, habis itu ketika kita sedang marah maka kita menarik diri, kita masuk ke dalam kamar, kemudian dah lebih baik mengunci diri. Nah, itu juga bagian dari memberi manfaat, supaya artinya tidak memberikan madorat, itu juga manfaat juga.
0: Gitu ya. Ada lagi tadi mana nih sebentar, ada dari Mama Sri. Halo Mama Sri yang dari Jakarta Timur. Ustazah, di lingkungan kita kadang ada orang yang kurang peduli sama tetangga. Gimana caranya kita untuk menumbuhkan kepedulian biar bisa saling beri manfaat?
1: Nah, bisa kita ini membuat satu komunitas gitu. Bisa kan kita, kalau ibu-ibu itu bisa sambil ngerumpi, sambil mengajak ibu-ibu yang lain, oh yuk kita apa namanya, bikin satu apa namanya, kegiatan yang bermanfaat gitu, bisa.
0: Gitu ya.
1: Kita memberikan contoh, memberikan apa namanya, mengajak, itu seperti itu.
0: Gitu ya. Berikutnya ada juga dari Bu Ita. Selamat pagi Bu Ita. Ustazah, bagaimana caranya kita mengajari anak kita untuk bisa bermanfaat dengan orang lain, Ustazah?
1: Sama seperti tadi, maka kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kalau ini Ramadan gitu kan ya, coba membuat takjil bareng anak-anak.
0: Oh iya, betul.
1: Dibagikan di pinggir jalan, misalnya seperti itu.
0: Dengan ngasih contoh nyata gitu ya Ustazah, kita sebagai orang tuanya ya.
1: Atau karena kalau sekarang kan ada sosial media, kita arahkan anak-anak itu untuk menggunakan sosial media dengan baik, dengan memberi nasihat, membuat konten-konten yang bermanfaat, misalnya seperti itu.
0: Gitu
1: dengan pengawasan orang tua tentu
0: saja. Baik-baik. Ustazah, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, Ustazah, boleh silakan sampaikan pesan penutup seputar tema kita pagi hari ini.
1: Baik, jadi untuk penutupnya, maka apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, manfaat apapun, itu semuanya Allah pandang. Maka kita jangan merasa apa sih kita nih, ada gunanya nggak sih dalam hidup ini? Ada. Jadi jangan sampai kita merasa menjadi orang yang tidak berguna. Kita itu banyak sekali gunanya. Jadi kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya jangan sampai menunggu disuruh. Jangan sampai tetangga tetangga kelaparan kita tidak tahu. Kita harus membuka mata, membuka pandangan kita. Apa sih yang dibutuhkan orang lain hari ini? Apa sih yang dibutuhkan orang lain detik ini? Mana siapa yang memerlukan saya? Siapa yang memerlukan saya? Jangan sampai banyak terjadi di sekitar kita, tiba-tiba ada orang kelaparan kita tidak tahu, karena orang itu ketika membutuhkan tidak akan mudah untuk meminta bantuan. Maka kita harus selalu melihat ke sekeliling kita, peduli kepada sekitar. Dimulai dengan banyak kebiasaan-kebiasaan baik tadi, peduli di dalam hal-hal yang kecil. Sehingga nanti terbiasa untuk peduli kepada orang lain.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan juga insya Allah lain waktu kita berjumpa kembali ya Ustazah ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar untuk kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustazah Ummu Kulthum dari Wazin, begitu ya. Beliau ini adalah di Divisi Ekonomi dan Kewirausahaan DPP Wazin, sekaligus juga pengurus Pondok Pesantren Modern Darut, Daud Khalifatullah Magetan Jawa Timur, dan juga perintis Markas Ilmi Ummu Kulthum di Mutiara Pagi ya, di siar ini ya. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami juga ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, baru saja kita selesai mendengarkan kajian di Mutiara Pagi ya. Semoga bisa menjadi membantu kita untuk lebih baik dalam kehidupan kita, pendengar Pro 1 ya. Menjadi renungan juga untuk hari ini. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini nanti bersama saya Roli Huta Hain hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti tepat di pukul 6 kita akan bergabung bersama dengan Buletin Pagi ya, yang Anda juga bisa saksikan di YouTube RRI Official. Begitupun untuk berita-berita terbaru seputar Jakarta, pendengar Pro 1, tetap bersama kami setelah lagu yang satu ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah.
3: Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan. Bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati. Iya, puso.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta sebut rehabilitasi SDN Pekayon 5 dan SMPN 91 Jakarta telan anggaran 101,3 miliar rupiah. Dampak kemarau panjang di wilayah Banten, ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak terancam gagal panen. Berita selengkapnya. Rehabilitasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta telan anggaran 101,3 miliar rupiah. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Rehabilitasi total SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur menelan anggaran 101,3 miliar rupiah. Kedua sekolah yang sebelumnya menempati bangunan berusia lebih dari 50 tahun tersebut kini memiliki gedung bertingkat dengan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan telah digunakan sejak awal tahun ajaran 2026-2027. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan gedung bertingkat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan di Jakarta, terutama di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Demikian dikatakan Pramono Anung saat meninjau kedua sekolah tersebut di wilayah Jakarta Timur, Senin 12 Oktober 2026.
2: Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif. Sehingga dengan demikian, saya berharap bahwa anak-anak didik di tempat ini tentunya bisa lebih mudah dan apa yang bisa bersekolah dengan baik dan tentunya menghasilkan anak-anak didik yang lebih berkualitas.
4: Lebih lanjut, Pramono juga menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut juga mengubah pola kegiatan belajar mengajar di SMPN 91 Jakarta. Sebelum menempati gedung baru, sekolah tersebut menerapkan sistem 2 shift. Namun, setelah gedung baru beroperasi, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam 1 shift. Perubahan tersebut menjadi salah satu dampak penataan sarana pendidikan selain pembaruan bangunan yang mengalami kerusakan berat dan peningkatan daya tampung sekolah untuk memenuhi kebutuhan akses pendidikan masyarakat, khususnya di Kelurahan Pekayon. Pramono juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengawal masa pemeliharaan dan memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik. Ia juga meminta pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua ikut menjaga sarana yang telah dibangun. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI mengecam keras aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja proyek terhadap aparat Satpol PP saat menjalankan tugas penertiban di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengecam keras aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja proyek terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat menjalankan tugas penertiban di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, menyatakan tindakan kekerasan yang menimbulkan luka terhadap aparatur sipil negara saat menjalankan tugas penertiban tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Manuara menyatakan aparat Satpol PP di lapangan bertindak berdasarkan perintah peraturan daerah atau perda yang sah dan wajib dilindungi oleh negara. Demikian disampaikan Manuara kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
6: Nah, apabila ada kelompok masyarakat atau masyarakat yang tidak setuju ditertibkan lalu membuat suatu perlawanan bahkan mencederai aparatur negara, saya perintahkan itu harus diusut dan ditindak secara tegas. Karena sesungguhnya aparat itu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan perintah perda. Dan itu sepenuhnya harus dilindungi. Tidak boleh ada kelompok masyarakat atas dasar alasan apapun melakukan penganiayaan, bahkan menimbulkan luka kepada aparatur sipil negara dalam proses menjalankan tugas, terutama penertiban ini.
5: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, kewibawaan negara harus tetap dijaga. Selain itu, setiap pelanggaran hukum yang mengancam keselamatan petugas harus diproses secara tuntas melalui jalur hukum. Insiden itu bermula saat petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI menertibkan parkir liar dan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar hingga mengganggu ketertiban umum. Namun, situasi kemudian memanas setelah terjadi dugaan provokasi oleh sejumlah pekerja proyek di lokasi. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Dalam upaya mencegah banjir, pemerintah Kota Jakarta Barat mulai merelokasi bangunan warga di bantaran Kali Apuran, RT 08 RW 12, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
7: Sebanyak 4 rumah warga di RT 8 RW 12 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat yang terdampak pembangunan rumah pompa Kali Apuran telah dikosongkan dan dibongkar hari ini. Para pemilik rumah sepakat direlokasi ke rumah susun Cinta Kasih Zuci di kawasan Cengkareng Timur. Camat Cengkareng, Suhardin, mengatakan penataan kawasan hilir Kali Apuran merupakan bagian dari upaya penanganan banjir. Di lokasi tersebut, nantinya akan dibangun rumah pompa untuk mengalirkan air dari Kali Apuran menuju Cengkareng Drain. Berdasarkan pendataan, terdapat 31 bangunan atau rumah warga yang terdampak pembangunan tersebut. Suhardin mengatakan, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat telah menawarkan relokasi kepada para pemilik rumah. Hal ini disampaikan Suhardin saat dikonfirmasi pada Senin 12 Oktober 2026.
8: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada warga di Kali Apuran ini di RT 8 RW 12 dengan jumlah bidang bangunan 31 agar mereka membongkar bangunannya dan menggunakan barangnya ke lokasi. Kemudian kita menawarkan kepada warga untuk pindah ke rumah rusun, ya, yaitu di wilayah Jakarta Timur, di Rawa Bebek maupun di Bandar Kerpa.
7: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Mustajab, menjelaskan pembangunan rumah pompa Kali Apuran ditujukan untuk mengatasi genangan di 3 kelurahan, yakni Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kapuk. Infrastruktur tersebut akan menampung dan mengendalikan genangan air dari kawasan sekitar Universitas BSI, kemudian mengalirkannya menuju Cengkareng Drain.
9: Ini rencananya pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas SDA, dan Alhamdulillah, dari 31 bidang bangunan yang kita istilahnya kita pindahkan ke rusun itu sangat mendukung. Nah, memang beliau-beliau minta waktu sampai 2 minggu, tapi kita udah mulai yang sedang kita antar ke rusun itu 9.
7: Pembangunan rumah pompa Kali Apuran diharapkan selesai tepat waktu sehingga aliran air dari kawasan Ring Road menuju hilir Cengkareng Drain dapat dikelola dengan baik dan risiko genangannya dapat segera dikurangi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Jakarta

0: disiagakan sejak pukul 6.30 pagi. Sejumlah titik yang juga menjadi perhatian antara lain Simpang Kodim Lama di Jalan Bekasi Timur, Simpang Jalan Laksamana Malahayati dan Jalan Pahlawan Revolusi, serta kawasan Cawang Kompor. Harlem menjelaskan penyebab terjadinya kemacetan pada pagi hari dikarenakan tingginya volume kendaraan. Selain itu, adanya pengerjaan infrastruktur seperti penataan trotoar, galian utilitas, dan pembangunan saluran air juga menjadi penyebab lain kemacetan.
1: Untuk Jakarta Timur, ada 215 personel dan juga 59 titik. Nah, kenapa banyak? Karena memang UKPD Dinas Perhubungan yang ada di wilayah Jakarta Timur, kita juga libatkan untuk bisa mengisi titik-titik di wilayah Jakarta Timur. Dari yang beberapa titik yang sudah kita pantau, memang sangat memberikan bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan kita lihat beberapa titik yang sudah kita jaga baik persimpangan ataupun di titik di mana ada kemacetan yang selama ini dilaporkan oleh masyarakat, kita bisa atasi dengan turunnya personil-personil di giat program Gebrak Pagi.
0: Program Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 6.30 hingga 8 pagi. Harlem juga menghimbau pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas, serta tidak menggunakan trotoar sebagai jalan pintas karena fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
2: Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat kembali melakukan pemotongan kabel udara di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Laporan ini disampaikan oleh Maiska Dereisa.
3: Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat kembali melakukan pemotongan kabel udara di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Senin 12 Oktober 2026. Pekerjaan berlangsung di Jalan Hos Cokroaminoto dan Simpang Jalan Imam Bonjol dengan target penanganan sepanjang 900 meter. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, M. Soleh, mengatakan pekerjaan tersebut merupakan lanjutan penataan kabel sebelumnya sepanjang sekitar 1 km di kawasan yang sama. Dengan tambahan pekerjaan ini, total kabel udara yang ditangani di lokasi tersebut mencapai sekitar 1,9 km.
4: Kita lakukan pemotongan kabel di daerah Menteng ya, untuk di Jalan Hos Cokroaminoto dan di Imam Bonjol, Simpang Imam Bonjol. Nah, ini kita hari target kita untuk yang saat ini adalah 900 meter panjangnya. Melanjutkan dari yang sebelumnya kita sudah lakukan yang sampai Wahid Hasyim sana. Jadi totalnya sekitar 1,9 km untuk di titik ini.
3: Soleh menjelaskan terdapat sekitar 22 hingga 23 penyedia layanan atau provider yang kabelnya ditangani dalam kegiatan tersebut. Pemotongan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL untuk memastikan kabel telah dipindahkan ke fasilitas bawah tanah. Selain pemotongan kabel, petugas juga akan mencabut tiang-tiang yang sudah tidak digunakan. Menurut Soleh, penataan kabel udara masih dilakukan di seluruh 8 kecamatan di Jakarta Pusat untuk meningkatkan keselamatan jalan dan memperbaiki estetika kota. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
2: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menghadirkan pameran temporer hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Pameran ini bertujuan mendekatkan edukasi lingkungan kepada warga. Informasi ini disampaikan oleh Cecep Ilham.
5: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Asosiasi Museum Indonesia atau AMI dan Museum Kehutanan menggelar pameran gratis yang bertajuk Hutan dan Peradaban di stasiun MRT Bundaran HI mulai 12 hingga 18 Oktober 2026. Kegiatan yang dibuka bertepatan dengan Hari Museum Indonesia 12 Oktober ini bertujuan untuk mendekatkan sarana edukasi kebudayaan dan lingkungan ke tengah mobilitas warga kota. Ketua Asosiasi Museum Indonesia DKI Jakarta, Yiyuk Teherlambang menegaskan, pemilihan stasiun MRT ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas di ruang publik.
6: Yang namanya program publik itu memang tidak harus di museum itu sendirian sih. Karena kalau ada di museum sendiri kan orang cenderung effort ke sana. Tapi kita mencoba punya suasana baru, punya gaya baru, punya tampilan baru. Saya dan teman-teman kolaborasi dengan Museum Kehutanan, dengan Dinas Kebudayaan dan AMI Jakarta itu ingin mencoba untuk memarkirkan ke tempat pelayan publik umum, yaitu

0: Dik Marli.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Retno Setiawati berharap pameran dan pembagian bibit tanaman gratis ini mampu mendorong kesadaran warga dalam melestarikan alam ibu kota.
2: Jadi memang Dinas Kebudayaan itu mendukung sekali adanya penghijauan dan kita ingin sekali Jakarta itu tidak hanya ramai, tidak hanya dibicarakan oleh orang tentang macetnya saja, tapi kita juga ingin ada penyegaran-penyegaran. Alhamdulillah untuk sampai sedang saat ini sudah banyak sekali tanaman-tanaman, tapi buya juga sepanjang jalan Bundaran HI ya, dan beberapa tanaman lainnya. Kita memang inginnya ada penghijauan terus-terusan, karena kenapa? Ini adalah Jakarta, rumah kita, di mana kita memang betul-betul harus menjaganya.
1: Melalui kolaborasi ini, pameran di stasiun MRT Bundaran HI membuktikan bahwa kebudayaan dan pelestarian alam dapat berpadu harmonis di ruang publik demi mewujudkan Jakarta yang lebih hijau. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
3: Akses jalan di kawasan fasilitas umum Pantai Wika, Kalibaru, Jakarta Utara dilaporkan tertutup dan tidak dapat dilalui secara leluasa oleh masyarakat. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Akses jalan di kawasan fasilitas umum Pantai Wika, Kalibaru, Jakarta Utara dilaporkan tertutup dan tidak dapat dilalui secara leluasa oleh masyarakat. Kondisi ini memicu keluhan dari warga sekitar yang terganggu saat hendak melakukan aktivitas olahraga pagi seperti bersepeda dan jogging. Salah seorang warga Cilincing bernama Anang menyampaikan kekecewaannya atas penutupan akses yang seharusnya diperuntukkan bagi publik tersebut. Ia menilai penutupan jalan Fasum ini sangat mengganggu kenyamanan warga yang memanfaatkan area tersebut untuk berolahraga.
5: Mengganggu ini, mengganggu sekali, karena ini kan fasilitasnya fasilitas umum, ya Fasum. Terus sudah gitu juga kan ini orang mau olahraga pagi-pagi, saya sepedahan, saya harus naik trotoar, karena dipasin begini. Ini maksudnya apa gitu? Apa dikuasai sama wilayah? Apa mau provinsi? Ini kan yang membuat siapa ini?
6: Iya.
5: Gitu. Maksud saya ya udah
6: biar menjadi sarana umum, Pak ya. Iya. Enggak terganggu gitu. Juga aktivitasnya, Pak.
5: Orang juga gitu, gitu.
6: Pak, harapannya apa sih, Pak, terkait ini, Pak?
5: Maksudnya diterpitipin aja seperti semula gitu.
6: Biar nyaman dengan, juga, Pak ya.
5: Dengan sesuai dengan sarana dan prasarananya yang bawah ini udah buat olahraga, buat ya buat istilahnya fasilitas umum lah, jangan dibatasin kayak begini.
6: Iya. Namanya juga fasilitas umum, Pak ya.
4: Anang mempertanyakan alasan dibalik penutupan jalan Fasum tersebut dan berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menertibkan area Pantai Wika Kalibaru agar dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. Warga setempat berharap pihak terkait, baik pemerintah, wilayah setempat maupun instansi berwenang dapat segera membuka kembali jalan akses tersebut sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Kuliner viral di media sosial, bakso Bang Udin di kawasan Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, menarik perhatian pencinta kuliner. Seperti apa daya tariknya? Berikut Penta Medita melaporkan.
7: Bakso Bang Udin di Jalan Jaya Mandala 1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, ramai didatangi pecinta kuliner. Warung tersebut semakin dikenal luas setelah sejumlah food vlogger datang dan mencicipi menu yang ditawarkan di tempat tersebut. Mulai melayani pembeli sekitar pukul 12 siang, Bakso Bang Udin menawarkan beragam pilihan bakso dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi. Pemilik tempat makan tersebut, Mang Udin, mengatakan bahwa terdapat 7 jenis bakso yang ditawarkan, yaitu bakso urat, telur, cincang, cincang pedas, keju, saikoro, dan beranak.
8: Jam 12, paling lama sih maghrib. Tapi kadang jam 3, jam 4 udah habis. Cuma yang favorit itu sekarang baru keju. Keju, soalnya kan banyak kan yang makan cewek-cewek. Joker banyak hal. Pertama tuh Teh Santi, si siapa, si Bumbung, terus terserah Ardi, terus siapa namanya, itu yang... Jangan lupa, saya itu ada juga nih, apa, sini-sini nih, bikin lapar, makan receh, cuan bos, sama... sepeda pria sama yang lokal-lokal banyak sih mbak, amnesia segala gitu ada juga.
0: Oh iya.
8: Sehari hampir 200 porsian.
0: 200 porsi.
7: Sementara itu, sejumlah pelanggan bernama Niken, Susan, dan Echa mengaku mengetahui bakso Bang Udin ini dari temannya yang telah terlebih dahulu mencoba menu makanan di tempat tersebut. Ia pun merasa semakin tertarik usai melihat bakso tersebut melalui konten di YouTube.
9: Emang worth it banget, enak banget.
10: Mantul, Pak. Enak banget.
9: Taunya dari mana, Kak? Dari teman. Oh, ada yang udah pernah ke sini terus katanya viral, mulut, ya.
10: Iya, terus viral. Terus aku lihat di YouTube, sorry, yang si Bumbung ya.
9: Oh, si Bumbung juga makan di sini.
10: Oh,
9: enak.
10: Urat,
9: yang kita coba
10: juga
9: cuma urat sama
10: saikoro.
9: Mbak,
10: itu
7: sama
10: keju.
7: Oh. Pada setiap porsi bakso disajikan bersama mie kuning, bihun, sawi, tauge, kue tiaw, tulang rungu, dan pangsit rebus. Beragam isian tersebut menjadi pelengkap dalam semangkuk bakso. Laris manis, sajian bakso yang dijual di Bakso Bang Udin seringkali habis sebelum sore hari. Usaha bakso ini sebelumnya telah dimulai sejak awal tahun 2025. Sebelum berjualan di Jalan Jaya Mandala 1, Bakso Bang Udin diketahui sempat buka di kawasan Bidakara. Demikian, Penta Maidita, Kofifah Lutfunisa, dan Alisa Putri melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Kemarau panjang di wilayah Banten sebabkan ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak terancam gagal panen. Berikut Jalia Winarti melaporkan.
11: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
12: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, nggak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
11: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
13: Kemarin, ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya, memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah, ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu, ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah, alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
11: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangan serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Harga komoditas bumbu dapur dan sayuran di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan drastis akibat fenomena gagal panen di daerah penghasil yang terdampak musim kemarau. Lonjakan tertinggi terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang meroket hingga Rp80.000. Berikut informasinya bersama Ridwan Maulana.
14: Harga komoditas bumbu dapur dan sayuran di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan drastis akibat fenomena gagal panen di wilayah daerah penghasil. Seorang pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang, Aas, mengungkapkan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai merah kering, cabai oren, tomat, serta labu kecil. Ia merinci harga cabai merah kering melonjak tajam 2 kali lipat dari harga semula Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Lonjakan serupa melanda cabai oren yang awalnya dijual Rp60.000, kini menembus harga Rp90.000 per kilogram. Selain itu, komoditas bumbu dapur lainnya seperti tomat turut merangkak naik dari harga normal Rp6.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga sayuran juga terjadi pada komoditas labu kecil yang sebelumnya dijual Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram di tingkat pedagang eceran.
0: Harga bahan pangan sekarang pada naik semua, kayak semacam cabai merah oren, cabai merah keriting, itu sama tomat naiknya lonjak. Dari awal cabai keriting itu tadinya harga awalnya cuma Rp35.000, naik lagi 60, naik lagi dua kali naik. Sekarang Rp80.000.
15: Per kilo.
0: Iya, per kilo.
15: Selain cabai itu.
14: Menurut Aas, gangguan pasokan akibat fenomena cuaca kemarau dan gagal panen disinyalir menjadi pemicu utama meroketnya harga bumbu dapur di pasar tradisional. Pasokan barang dagangan tersebut dikatakannya dipasok dari berbagai pasar induk regional seperti Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang. Di tengah lonjakan harga cabai, komoditas bawang merah dan bawang putih justru mencatatkan penurunan harga yang lumayan signifikan. Harga bawang merah yang semula dijual Rp40.000, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang putih turun dari Rp40.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara pedagang lain di Pasar Badak, Didin mengeluhkan lonjakan harga cabai yang sangat memberatkan beban pengeluaran modal awal.
16: Berapa sekarang, Pak?
17: Kalian 80 kilo.
16: Tadi kalau harga biasanya berapa?
17: Harga biasanya kemarin cuma 40.
16: Nah, itu dampak apa sih, Pak?
17: Ya, katanya dari Jawanya, Pak, adanya udah habis. Jadi kemarau.
14: Ia berharap pasokan barang dari daerah penghasil segera normal kembali agar harga bumbu dapur di pasar dapat terjangkau. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta sebut rehabilitasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta telan anggaran Rp101,3 miliar. Dampak kemarau panjang di wilayah Banten, ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak terancam gagal panen. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Sudah sarapan apa belum? Jangan lupa sarapan ya pendengar Pro 1, untuk Anda yang hati-hati di jalan. Untuk Anda yang di jalan juga hati-hati di jalan gitu maksudnya ya. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan BMKG Pusat bersama dengan Prakirawan Azwar Makarim. Bagaimana informasi cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada pagi hari ini? Selamat pagi Prakirawan Azwar.
1: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta? Silahkan.
1: Baik, perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada Selasa 13 Oktober 2026 pada pagi hingga siang hari secara umum cerah hingga berawan. Kemudian menjelang siang berpotensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang hingga sore hari mendatang secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kota dan kabupaten Bogor. Kemudian malam hingga dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Dan masih ada potensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah kabupaten Bogor. Untuk suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius.
0: Oke, baik, untuk jalur penyeberangan seperti apa di hari ini?
1: Ya baik, untuk jalur penyeberangan sendiri untuk wilayah Selat Sunda khususnya ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian adanya potensi peringatan dini gelombang tinggi di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung dan Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTB dengan ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter. Kemudian terdapat ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yaitu di wilayah Laut Jawa, Laut Bali, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Maluku, dan Laut Arafuru.
0: Terkait dengan jalur penerbangan seperti apa?
1: Ya, untuk jalur penerbangan sendiri terdapat adanya potensi awan tibi yang terdapat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, wilayah Aceh, kemudian di sebagian wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di wilayah Maluku, Maluku Utara, dan di wilayah Papua Barat Daya hingga Papua.
0: Oke, dan kemarin tuh ada informasi ya perkiraan Azwar terkait dengan asap karhutla yang sudah sampai di Jakarta. Apakah ada informasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut?
1: Ya, untuk terdeteksi asap, sebaran asap di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan, masih terdapat adanya asap, sebaran asap, yaitu di wilayah Kalimantan Selatan hingga menyebar ke wilayah Sumatera juga terdapat, namun untuk wilayah Jakarta tidak adanya sebaran asap yang ada di wilayah Provinsi Jawa khususnya di wilayah Jakarta, namun masih ada sebaran asap di wilayah Kalimantan, di wilayah sebagian wilayah Papua, dan di wilayah Sumatera khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan di wilayah Jambi.
0: Baik,
1: untuk titik hotspot atau
0: silakan.
1: Ya, untuk titik hotspot atau titik panas yang terupdate dari citra satelit BMKG masih adanya citra titik hotspot atau titik panas yang terdapat di wilayah Kalimantan khususnya dengan mencapai 126 titik di wilayah Kalimantan Selatan, kemudian 31 titik di wilayah Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah sebanyak 269 titik hotspot yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
0: Baik, berarti untuk Pulau Jawa dan di Jakarta sendiri belum ada impact yang terkena gitu ya sejauh ini.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih. Silakan himbauan terakhirnya Azwar.
1: Iya, tetap waspada adanya potensi hujan terdapat di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, kemudian di wilayah Sumatera juga. Kemudian tetap pantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami yaitu www.cuacabmkg.go.id, kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami @info_bmkg.
0: Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, sehat selalu Azwar.
1: Terima kasih, selamat pagi Chef.
0: Selamat pagi. Pendengar Pro 1, itu dia tadi informasi cuaca dari BMKG Pusat bersama dengan Prakirawan Azwar Makarim untuk RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami ya pendengar Pro 1, saya masih punya lagu-lagu yang enak untuk menemani pagi hari Anda dan juga informasi yang menarik untuk Anda ya. Sambil saya mau memberikan sekilas update nih dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sementara tidak melayani penerbangan langsung ke Riyadh Arab Saudi, di mana terkait dengan penghentian rute ini karena di bandara ibu kota Arab Saudi masih ditutup setelah adanya serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar ya pendengar Pro 1. Namun di Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman. Jadi hingga saat ini masih belum ada penerbangan ya. Untuk Anda yang mungkin ada sanak saudara yang terkena impact karena tidak bisa terbang kembali ataupun berangkat ke sana ya, mungkin bisa update juga kepada kami pendengar Pro 1 di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau ke line telepon kami di 0213440696 dan 344149.

0: bayangkan, apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Bil, udut sih, biar nggak ngantuk. Santai wae, aku is biasa.
2: Lah, Jo, kamu nyetir sambil ngerokok. Bahaya tau.
1: Alah, Bil, mau ngerokok tok. Tangan si Ji nyetir, si Ji ne nyekel rokok. Iso kok.
2: Ngeyel banget sih, bara rokok bisa jatuh. Tangan bisa kepleset, mata juga bisa keganggu asap. Kalau kaget, siapa yang celaka?
1: Yo, bener juga, Bil. Tapi kalau ndak ngerokok pas nyetir, kalau ngantuk piye?
2: Ya berhenti dulu lah. Cari tempat aman, istirahat, minum, baru lanjut. Rokok bisa belakangan, keselamatan jangan.
1: Walah, yo. Keselamatan nomor siji, yo, Bil.
2: Nah, gitu dong, Jo. Jangan sampai pengen santai, malah bikin orang lain jadi celaka.
3: Jangan merokok saat berkendara. Fokus di jalan, selamat sampai tujuan.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
5: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahian masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta pagi ini. Saya akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga perjalanan Anda lancar-lancar aja ya, lancar luncur hari ini. Jangan lupa untuk tetap minum air putih ya, pendengar Pro 1, agar tetap terhidrasi dan kalau diajak ngobrol tuh langsung nyambung ya. Sama, jangan lupa juga untuk sarapan pendengar Pro 1. Mungkin kalau gak sempat bawa bekal dari rumah atau sarapan dari rumah, ini sampai kantor atau sampai tempat Anda beraktivitas, bisa langsung tuh ya beli sarapan dulu ya. Entah itu makan di meja kantor Anda atau mungkin makan di tempatnya langsung gitu ya. Kayaknya sih enakan makan di tempatnya langsung kali ya, sesekali biar ganti suasana gitu. Biar enggak meja kantor terus gitu. Bagaimana cuaca hari ini di tempat Anda? Sejauh ini sih di Medan Merdeka Barat ya masih cerah-cerah aja, panasnya belum terlalu terik gitu ya. Kalau di tempat Anda seperti apa nih? Boleh update informasinya bersama saya di 0811 7972 7912. Atau Anda juga mau update bagaimana informasi lalu lintas ya di tempat Anda saat ini, baik saat Anda mungkin dalam transportasi umum atau sekarang dalam kendaraan pribadi Anda, boleh juga diupdate ya. Sambil nanti dilengkapi juga nih oleh informasi lalu lintas dari RTMC Polda Metro Jaya. ya pada pagi hari ini, di mana saya akan tersambung dengan Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi, Kompol Heri.
6: Selamat pagi, rekan Ruli.
5: Sehat selalu ya, Kompol Heri ya.
6: Alhamdulillah, sehat dan semangat selalu. Salam polisi.
5: Salam polisi. Ih, tagline baru ya, Kompol Heri ya.
6: Ya, benar. Salam polisi dan polisi bersama masyarakat.
5: Oke. Kompol Heri, bagaimana situasi lalu lintas pagi hari ini? Silakan.
6: Baik, rekan Luli, selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan untuk pantauan lalu lintas pada hari ini, terutama untuk pagi hari ini yang menuju ke arah Ciputat, arah Pondok Pinang, terpantau sangat padat. Pengecekan kami di lapangan, ternyata di sana ada pembangunan atau perbaikan pengecoran jalan lajur 1 karena beberapa minggu yang lalu mengalami rusak, dan alhamdulillah saat ini dengan cepat tanggap Pemda langsung perbaikan-perbaikan di lajur 1. Mudah-mudahan untuk besok sudah selesai sehingga tidak padat kembali. Agar berhati-hati, sudah ditempatkan tim Ure Mandala Jaya di sana untuk pengaturan-pengaturan ke arah Fedek maupun Pondok Pinang. Sementara ekor antrian mencapai kurang lebih 1 belakang, agar waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Memasuki arah Pondok Indah juga terpantau padat, terutama di Bundaran Pondok Indah ke arah JIS maupun ke arah Mall Pondok Indah, agar diwaspadai. Arah sebaliknya ramai lancar. Sementara untuk pantauan di sekitar ruas tol, dilaporkan tadi juga terjadi perbaikan ya, ataupun di sekitar kawasan KM 33 dan 33.100. Ini yang menuju arah Jakarta padat karena ada perbaikan jalan di lajur kedua atau rekonstruksi digit. Memasuki ke arah UKI, keluar UKI maupun Kodam terpantau padat. Demikian pula tol dalam kota yang menuju ke arah baik Polda maupun Semanggi saat ini telah dibuka kontraflow KM 1.300 hingga keluar di 8.100. Petugas PJR dari Ditlantas Polda Metro Jaya telah memasang kerucut lalu lintas langsung dipimpin oleh AKP Suari selaku Kainuk Jaya 1. Demikian.
5: Baik, bagaimana untuk informasi di jalur protokol pagi hari ini, Kompol Heri?
6: Iya, jalur utama protokol terutama Sudirman, Tamrin menuju ke arah istana terpantau rame namun lancar, hanya diwaspadai pintu 5, pintu 7 ini di GBK masih rame, ada beberapa 1-2 untuk pegiat olahraga ya, lari kecil maupun jogging dan juga pesepeda spot, karena ini sangat berbahaya di bahu jalan, pengendara-pengendara roda 2 agar waspadai. Kemudian memasuki Menhil juga ada sedikit perlambatan karena pasar tumpah di sekitar Bendungan Hilir arah Pecopongan masih ada kegiatan pasar di sana. Sementara selepas itu menuju RHI ramai lancar, Imam Bonjol juga ramai lancar, hanya tertahan di traffic light. Menuju ke arah Patung Kuda, Merdeka Barat, kedua arahnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian.
5: Baik, apakah ada aksi penyampaian pendapat di hari ini, Kompol Heri?
6: Iya, rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 13.00 di kantor KPK RI dan pukul 14.00 sama di kantor KPK RI namun elemen berbeda. Demikian pula di Barka Mabes Polri pada pukul 13.00 dan juga di Patung Kuda pada pukul 10.00. Itu saja yang perlu diwaspadai.
5: Baik, apakah ada pantauan terhadap galian-galian tertentu yang harus diantisipasi oleh masyarakat? Selain tadi.
6: Iya, benar sekali, masih ada beberapa galian-galian finishing ya, seperti di Jalan Lauser yang menuju arah Mestik, ini masih ada galian lajur kiri, agar diwaspadai. Demikian pula Kuningan, arah Mampang, ini lajur 1 ya, ada perbaikan-perbaikan dan galian-galian untuk gorong-gorong dan PLN, agar diwaspadai. Itu saja.
5: Baik, imbauan yang terakhir, Kompol Heri, silakan.
6: Kepada pendengar Pro 1, agar selalu taati rambu-rambu dan peraturan lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Silakan Anda bisa laporkan melalui Twitter ataupun medsos kami di @tmcpolametro untuk Facebook maupun IG. Bila mana di tempat-tempat Anda ada galian atau kepadatan yang belum ada anggota atau polantas di sana, akan kami lapan-tujukan atau kami laporkan kepada kewilayahan di mana terjadi kepadatan. Dan tentunya kami selalu polisi bersama masyarakat. Salam polisi.
5: Salam polisi. Terima kasih, Kompol Heri. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Sehat selalu.
6: Sama-sama, rekan Uli. Sehat selalu.
5: Itu dia informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pendengar Pro 1 bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Dan saya akan kembali lagi pastinya setelah yang satu ini ya. Saya punya sebuah lagu dari tahun 98 ya. Ini dari sebuah grup band legend pendengar Pro 1. Ada slang dengan terserah untuk Anda.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, silakan boleh ke 0811 7972 7912 ya. Dan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Setelah yang satu ini dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love dari tahun 2025 untuk menemani pagi Anda.